0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kak Ferry ini suka sekali ya transisi dengan lagu-lagu.
1: Dengan suaraku yang sangat amat terbatas ini ya kan. Sebenarnya Naila lebih ke nyindir aku sih tahun Pro 2 kayak yang kak diem bisa gak? Tapi emang ini kita lihat ya tadi kan apa, kita kak? Udah buat vote nih di Instagram kan. Gimana sih tuh menurut teman Pro 2 kalau gaya hidup ramah lingkungan itu ternyata katanya mahal atau enggak sih tergantung mindset gitu. Tapi emang bener sih.
0: Emang bener.
1: Sama kayak orang diet, ada kan yang orang-orang bilangnya kayak ah males diet itu mahal. Nah itu tuh balik lagi ke mindsetnya kamu sih teman Pro 2, diet itu mahal atau enggak.
0: Iya gimana ceritanya diet mahal ya? Kan diet kan mengurangi.
1: Enggak, katanya tuh makanan sehat itu mahal.
0: Oh,
1: ya kalau beli mahal.
0: Tergantung kitanya juga gimana cara ngedapetinnya. Kalau kamu beli terus ya mahal.
1: Sama kayak gini, harus pakai minyak zaitun. Enggak harus kok.
0: Iya.
1: Kan boleh pakai minyak sedikit. Cuma lebih less oil, lebih ngurangin tepung, ya kan? Makan kayak biasa, yang penting ngurangin minyak sama tepung. Itu kan banyak tuh. Ah, males diet itu mahal. Aku juga dulu gitu, Nay. Karena apa, Nay? Aku tiba-tiba beli minyak zaitun, Nay. Aku tiba-tiba beli minuman-minuman fiber. Terus kayak harus beli protein-proteinnya tuh ada tunat yang gini.
0: Iya.
1: Ya mahal. Yang ala kadarnya aja tapi gak usah digoreng.
0: Bener, maksudnya kalau mau berubah itu sebenarnya pelan-pelan aja sih. Gak yang harus sespontan itu juga. Tapi teman produk kalian pagi-pagi ini kalau berangkat udah pada nyiapin kayak bekal atau tumbler gitu. Tapi kalian pernah gak sih dapat posisi kamu teman produk kayak
1: posisi kalian jadi pejabat belum, masih kecil.
0: Waduh. Jadi misal nih kalian lagi, kamu tuh berdua.
1: Naila pagi ini.
0: Jadi kamu nih tuh berdua pernah nggak kalau misal lagi nongkrong gitu nih, terus udah bawa tumbler sendiri, terus teman kamu tuh ngejudge-nya, ih ngapain sih mulai kayak gitu, kamu lo juga makan pakai plastik. Maksudnya tuh kayak
1: gimana ya? Kenapa sih harus ada sound effect-nya gitu? Kayak dia tuh ngomong tiba-tiba gini, kayak aku nih misalkan teman Pro 2. Dia teman Pro 2. Jadi aku tuh kemarin ngambil tahu kan. Cuut.
0: Asik kak.
1: Kenapa sih harus ada sound effect-nya? Tapi aku gak punya tahu teman yang kayak gitu.
0: Oh gak ada.
1: Maksudnya kayak ngejudging temennya karena melakukan sesuatu hal yang baik tuh aku gak. Alhamdulillah aku gak berteman dengan yang seperti itu, Nay. Kalau aku pribadi nih gak ada teman aku yang gitu.
0: Aku gak cuma satu sih, lumayan loh kak.
1: Yang ngejudging kayak gitu? Gara-gara
0: ngejudgingnya itu karena dia tuh mikirnya kalau kamu sekali udah mulai eco-friendly tuh ya harusnya di semua hal yang kamu lakukan itu juga
1: gak harus juga dong
0: gitu.
1: Kalau kayak gitu gimana dong Naila mau sampoan? Masa dia harus pergi ke pabriknya langsung nge-refill? Ya kan?
0: Iya.
1: Gak juga gitu konsepnya teman Pro 2. Masa iya nanti ibaratnya gini deh, Naila mau masak, aduh gak bisa beli garam nih. Kenapa? Garam kan ada plastiknya. Masa iya dia harus ke pantai dulu menyaring garam itu sendiri? Ya kan, Nay? Gak gitu. Setidaknya itu untuk hal-hal yang sesimpel minuman, tempat makan.
0: Bener.
1: Gitu teman Pro 2. Kalau kayak gitu ya capek ya.
0: Iya capek kak.
1: Gak bisa beli sabun, gak bisa mandi.
0: Iya, iya. Jadi teman aku tuh dia main kayak gitu. Kayak percuma kamu bawa tumbler, orang kamu kalau beli makanan kan tetap ada plastiknya, tetap ada ininya, tetap ada itu.
1: Tapi kayaknya Naila tuh adalah orang yang tipenya
0: adalah
1: kayak gitu, ya kan?
0: Emang aku ya udah lama banget sih.
1: Aku tuh tipe orang yang gak bisa. Aku kalau digituin langsung kubalikin omongannya dia. Loh, ya memang justru dari hal sepele kayak gini, kamu kebayang gak? Kalau misalkan di dunia ini, semua masyarakat di dunia ini setiap orang dalam satu hari beli satu minuman air mineral. Aku pasti bakal gituin temanku itu. Aku anaknya kayak gitu, Nay, aku gak bisa banget kayak kalau aku salah aku gak apa-apa, Nay. Oh iya deh, salah. Misalnya kayak yang, Fer kok kamu bawa botol minum plastik sih? Kenapa gak bawa botol minum sendiri, refill di kantor? Ya udah aku salah. Tapi kalau menurut aku itu benar, aku gak bisa. Aku gak bisa salah. Aku gitu orangnya, Nay.
0: Aku diem sih, Kak. Karena aku males
1: berdebat
0: gitu loh.
1: Aku gak bisa salah. Aku gak mau kalah. Aku gak mau kalah sih. Jadi aku bakal ngedebatin yang kayak gini, Nay. Enggak bisa. Misalnya dia bilang, iyalah kak, kenapa? Kan kamu masih pakai plastik juga. Ya menurutmu, kamu mau nyuruh aku gak usah mandi, aku gak usah makan gitu.
0: Iya, ih sebenarnya tuh kesel banget sih.
1: Iya.
0: Tapi itu balik lagi aku malas debat ya. Tapi teman pro dua kalau ngomongin tentang eco friendly itu emang nggak bisa yang langsung kalian memutus semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak ramah lingkungan ya. Maksudnya eco friendly itu ya berarti kalian juga mengurangi gitu loh kak.
1: Bener. Nggak apa-apa sih. Kalau mau, maksudnya kak, bagus atau pro dua kalau kamu tuh punya pemikiran untuk ayo kita mari hidup untuk ramah lingkungan ya. Asal jangan ini aja sih, jangan sifatnya aja yang ramah lingkungan. Aduh. Udah tahu udah punya pacar.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

0: Templai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: ini asik. Eh, GAC ini salah satu grup kesukaan aku tau.
1: Oh, kamu tau aku GAC gak? Tau.
0: Dulu tuh hampir mereka tuh mau bubar tau.

0: tahu. Terus akhirnya udah comeback lagi.
1: Iya, aku nggak tahu ya GAC-nya secara keseluruhan sama lagu-lagu dia yang lain, tapi aku suka lagu ini tadi.
0: Iya, kayak aku juga suka lagu yang jangan parkir di hatiku, hey girl. Oh. Kamu cantik, memang cantik, tapi jangan kepedean.
1: Banyak rapnya itu ya?
0: Iya, dia ada. Betul sih, Gamaliel pernah datang ke ini, ke P2.
1: Oh iya?
0: Yang cowok yang
1: kapan?
0: GAC tuh udah lama. Oh. GAC tuh singkatan dari Gamaliel Audrey Cantika.
1: Oh.
0: BTW.
1: Oh, apa tuh kan?
0: NPD tadi malam, tadi jam 00.00 habis rilis lagunya.
1: Tahu. Mereka mau ke Balikpapan.
0: Iya, bulan Juli.
1: Wow.
0: Tapi aku enggak, kayak aku enggak ke Balikpapan untuk sementara ini, jadi kayak pengen sih ke ketemu dengan, aku kemarin komen tahu di postingannya dia yang lagunya I Love You But You Lebih Love Me. Please, kapan ditunggu hiatusnya? Kayak aduh, can't wait, ku bilang. Apa ya? Aku nulis apa ya, mana ya? Aku nulis kok oke, komen baru diketawain sama teman aku, di kayak kocak dia bilang. Oh, ngomen apa ya di komentarnya? Oh, ini.
1: Apa tuh, Kak?
0: Aku nulis komentar kayak gini. Wow, NPD banget, kapan hiatusnya? Can't wait, aku bilang. Itu aku baru ini ketemu sama band yang lagunya tuh isinya adalah NPD.
1: NPD parah. Tapi jangan salah loh, mereka itu gimana ya, dari musiknya tuh enak banget loh, kak, menurut aku.
0: Karena juga yang apa ya namanya ya, yang nge-produce musiknya dia juga, yang kayak lagu pertamanya dia aja kan Kamga kan. Kamu tahu Kamga nggak?
1: Kamgal.
0: Kamga, tahu nggak Kamga?
1: Enggak.
0: Kamga itu dulu punya band namanya Tangga. Tangga itu tuh grup band yang nanti kamu dengerin dia lagu-lagunya. Aku suka sih. Kamga itu orang ini. And you know what? Who is him?
1: I don't know.
0: His ex boyfriend Raisa. Dia dulu mantan pacarnya Raisa, zaman Raisa masih bocil pigik. Nih zaman-zaman ini nih. Jadi Raisa tuh pernah pacaran sama Kamga zaman dia dulu.
1: Enggak tahu.
0: Iya. Jadi Kamga itu dulu punya band namanya punya grup band, grup-grup. Tangga itu punya grup, bukan grup band ya. Kayak vokal grup gitu namanya Tangga. Ini dia. Lagunya gini. Akhirnya kita harus
1: yang itu.
0: Nah, itu tuh.
1: Oh, itu dia yang buat.
0: Ya, sekarang dia Kamga itu sekarang lebih ke nulis-nulis lagu, nge-produce musik gitu-gitu. Oh. Dia sering, makanya NPD nih yang lagu ini barengan sama dia yang kemarin yang ini apa?
1: Sempurna.
0: Sempurnanya aku gitu.
1: Tapi jujur melodinya tuh bukan melodi yang kayak apa ya? Bukan susah. Melodi yang
0: enak gampang
1: dia dihafal. Viral doang gitu loh, Kak. Kan ada melodi tuh yang enaknya tuh cuma sebentar.
0: Oh, iya, ini enaknya terus.
1: Kayak ada jangka waktunya gitu loh. Kayak ada beberapa lagu yang dia enaknya itu ya udah sebentar doang, habis itu udah orang langsung lupa. Tapi kalau dia ini melodinya emang yang longless gitu loh, Kak.
0: Akan selalu ingat.
1: Iya, longless banget.
0: Iya, kayak I love you. Bahkan aku udah hafal tahu sekali denger aja kayak but you lebih love me. Geli banget, apalagi yang sempurnanya.
1: Ngeselin banget.
0: Sempurnanya
1: aku untuk dirimu.
0: BTW, si Mario itu tuh anaknya termasuk orang-orang yang pola hidupnya sehat, ramah lingkungan juga.
1: Oh iya.
0: Mario, Niki nggak tahu ya. Kalau Mario emang gitu orangnya. Tapi karena memang ya kalau ngeliatin sekarang ya Tempura 2, kalau dipikir-pikir mahal itu tadi balik karena mindset kamu yang ngelihat orang-orang zaman sekarang pakai brand-brand yang emang mahal, yang jutaan. Padahal sebenarnya banyak aja ya tumbler, sesimpel tumbler deh. Tumbler yang kualitas bagus harganya miring.
1: Tapi mungkin ada ya orang-orang yang emang mengejar kualitas, dan mereka juga mindsetnya itu biasanya mending mengeluarkan lebih di awal, terus nanti long last akhirnya gak keluar-keluar lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Daripada apa ya, sedikit-sedikit tapi sering gitu loh, Kak.
0: Gak apa-apa kayak gitu. Tapi yang sering jadi masalah adalah banyak orang yang beli tumbler mahal, di koleksi banyak-banyak.
1: Iya, itu dia itu. Mending bagusnya sih ya beli satu bagus dan dia bertahan, jangan
0: dua
1: sampai
0: lah. Paling banyak dua lah ya.
1: Iya, jangan ini sampai kalian beli banyak dan alasannya itu ya karena emang cuma pengen ganti-ganti model aja, bukan kebutuhan kalian gitu.
0: Jujur ya, sesimpel ini apa namanya?
1: casing,
0: cash ya. Aku aja cash itu naik kalau misalkan enggak apa namanya? Kalau enggak rusak, enggak dekil banget, aku enggak bakal beli.
1: Sumpah aku juga. Kakak tahu ini casing aku pertama kali beli HP, dia melekat di HP aku dan enggak pernah aku ganti.
0: Iya, yaudah kalau kotor tinggal dibersihin aja.
1: Iya.
0: Gitu. Aku emang apa ya? Karena kayak ngerasanya nih, kamu tahu enggak ini kena panas. Oke, okay, aduh sayang banget tapi ya udahlah. Kan warnanya juga masih bagus nih, enggak dekil.
1: Aku kan suka banget kuning kan. Terus
0: sama.
1: Iya, jadi itu
0: dua. Aku sama Naila tuh bener-bener suka kuning.
1: Iya.
0: Atau ketemu sama Naila aku seneng banget.
1: Nah, aku keselnya itu pas itu di tokonya itu nggak ada yang warna kuning kan?
0: Apa kamu?
1: Casing ini.
0: Oh, casingnya
1: tuh nggak ada yang warna kuning dan kuningnya tuh sisa kuning yang pekat gitu loh. Iya, gak
0: kuning
1: suka.
0: Kurang.
1: Akhirnya ya udah karena emang butuh, aku belinya yang pink. Dan kayak setelahnya kan mereka udah restock tuh. Nah tapi aku mikir-mikir lagi nih teman pro 2, kayak yang ini aja belum rusak, masa beli lagi?
0: Iya, sayang banget. Kalau aku sih orangnya yang sering sayang ya. Maksudnya tuh kayak kalau emang gak yang butuh-butuh banget ngapain?
1: Iya.
0: Kan kadang orang cashnya sampai puluhan ya, ada loh. Orang yang cashnya tuh banyak banget. Kalau aku enggak sih, aku cukup sedikit. Daripada saya tadi tuh bentuk rasa kita ramah juga sama lingkungan,
1: iya.
0: Ya kan? Banyak-banyak buat apa coba? Ntar kalau ujung-ujungnya rusak terus dekil.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk?

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa menghemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Gimana kabar cuaca hari ini?
2: Cerah sih.
1: Kalau tapi agak berawan.
2: Iya, agak berawan gitu. Tapi masuknya masih cerah sih, Kak.
1: Iya, kayaknya sih bakal cerah berawan tapi hari ini. Melihat hidupmu yang kayaknya cerah berawan. Cerah tapi ada sedih-sedihnya. Soalnya kan LDR ya.
2: Aduh. Jangan gitu dong.
1: Udah kalau gitu silakan dari BMKG Kota Samarinda.
3: Komunikasiko 2 RRI Samarinda. Selamat pagi sobat kreatif dan selamat pagi sobat BMKG. Dari gedung operasional BMKG Samarinda di Bandara APT Pranoto menyampaikan perkembangan cuaca untuk Jumat 29 Mei 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri secara umum hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan dari pagi hingga siang hari dan serta malam hari. Namun perlu diwaspadai adanya hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan hingga yang dapat disertai guntur pada siang menjelang sore hari. Angin umumnya bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar di antara 70 hingga 98%, sementara tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga perairan Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,6 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan umumnya dalam kategori cerah sampai dengan berawan pada pagi, siang, dan malam hari. Sedangkan untuk sore dan dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai guntur. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik setiap jamnya, sobat dapat memantau di website kami yaitu www.bmkg.co.id atau melalui media sosial kami yaitu @stamed.samarinda, atau bisa diunduh juga melalui info BMKG yang ada di Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Kak.
2: Terima kasih, Kak Tris. Ya ampun, tuh akhirnya sudah jelas ya. Nih.
1: Gimana cuacanya, Nay?
2: Nah, tadi kan katanya pagi sampai malam itu cerah berawan, Kak. Tapi siang ke sore itu kemungkinan ada hujan lokal.
1: Oh iya. Hujan interlokal ada nggak?
2: Internasional ada.
1: Ada internasional ya. Yaudah kalau gitu teman Prado, nanti kita balik lagi. Masih ngobrolin soal gaya hidup yang eco-friendly.
2: Iya. Yeah.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Sofini. Taulah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.

0: masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana.
1: Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: berdua. Eh apa ini, ada yang bergerak-gerak
1: velocity,
0: ini?
1: Velocity. itu bukan velocity ya? Aku nggak ngerti.
0: Itu apa ya?
1: gitu-gitu lah sih kayak.
0: Velocity-nya manual,
1: teman berdua. Pasti kayak mulutnya melet-melet yang gitu. Aku nggak pernah. Aku tuh kayak suka dilolok-lolok tau sama si Princess Soul.
0: Oh.
1: Ya kalau kayak gara-gara aku tuh jarang mau joget-joget velocity. Dulu Sulis rajin banget tau velocity.
0: Kayak
1: everyday tuh ada aja, aku tuh paling mager banget. Gak tau kalau kayak aduh malas banget ngapalin gerakan. Jadi kemarin tuh inget banget waktu nikahannya ada sepupuku.
0: Mm-hmm.
1: Ada ponakan aku yang kayak anak Alpa.
0: Iya.
1: Yeah. Kayak Kak Vera, Mbak Vera, ayo yuk kita velocity. Kayak gerakannya tuh kayak dup dup dup dup gini. Aduh pusing, aku bilang enggak usah Mas, aku pusing.
0: Tapi sebelum ada velocity, dulu itu gerakannya tuh lebih variasi loh. Lebih susah, Kak.
1: Iya sih.
0: Semenjak ada velocity ini semakin cuma mudah loh. Iya.
1: Maksudnya lidahnya
0: cuma metal-metal gini.
1: Tapi jujur ya, anak Alpha tuh memang sangat menyeramkan ya kalau ngomong ya.
0: Kayak, mereka itu kayak tanpa filter sih kataku. Mungkin karena mereka tumbuh di lingkungan yang sudah enggak ada tekanannya gitu loh, Kak.
1: Tapi lebih pintar.
0: Iya.
1: Aku bagus banget berpikir. Kamu tau gak, aku kemarin bisa ceritain kan sama temanku nih, teman Prodo. Maaf ya agak meloncat sedikit. Jadi dia tuh dia punya cucu.
0: Iya.
1: Anak Alpha nih. Umurnya 3 tahunan deh, kayaknya mau atau 4 tahun. Belajar membaca sama gurunya.
0: Mm-hmm.
1: A. B. Habis B apa?
0: C.
1: C kan? Enggak, dia bilang N. N. Dia bilang, enggak ini C. Ini N. Kalau diputar U, diputar lagi gitu. Baru dia bilang apa? Aku tahu kok. Gitu. Kayak ya Allah.
0: Tapi aku sukanya itu, Kak. Mungkin karena gen Alpha ini mereka tuh mudah banget ya untuk dapat informasi. Jadi mereka tuh bisa dengan mudah untuk memberikan opini atau pendapat mereka kalau ini tuh salah gitu.
1: Bener.
0: Mereka tuh bukan orang yang kayak cuma dapat informasi dari orang dewasa aja gitu.
1: Yes.
0: Dan yang mereka terima gitu aja. Tapi kan mereka bisa dapat dari hal lain juga nih. Makanya mereka bisa untuk menyampaikan pendapat mereka kalau itu salah gitu.
1: Bener, itu bener banget, Nay. Terus kamu tahu, tapi tadi bener kata Naila, mereka tuh nggak yang mentah-mentah gitu loh dimakan. Kemarin aja tuh waktu lagi main ada aku sama Sulis kan. Terus itu anak kelas 1 SD, kelas 2 SD mereka.
0: Mm-hmm.
1: Sulis datang, aku mau main kan, aku juga masih kayak kayak kalian gitu. Mm-hmm. Kalau dulu kita masih kecil kan, oh tantenya ikut main. Sulis didirikan langsung apa? Enggak, kamu orang tua.
0: Dia bilang, waduh.
1: Satu lagi. Jadi kan dia mama ini bilang,
0: yeah.
1: Dia fair, dia tuh pengen ngajakin main terus keluar yang kayak ke mall.
0: Mm-hmm.
1: Aku bilang, jangan ini, jangan main terus, kita harus, intinya tuh kayak apa ya, jangan uangnya terus, nanti uangnya mama habis gitu. Kamu tau gak anaknya bilang apa?
0: Apa?
1: Oh, mama miskin ya?
0: Sakit sih.
1: Sakit ya. Itu banget, ya Allah. Anak-anak Alpha tuh sungguh mengerikan, jadi kayak harus hati-hati banget sama anak-anak Alpha ya, teman berdua. Balik obrolan kita ya, ngomongin tentang si eco-friendly.
0: Bener
1: ya. Dengan anak Alpha yang friendly juga.
0: Kalau kemarin kan, kemarin kok kayak udah lama banget ya. Tadi, kalau tadi kan kita bahas tentang
1: siarannya berapa bulan yang lalu.
0: Iya, jadi teman berdua kita kan tadi bahas tentang merek-merek tuh kan, si Chuck dan Stan ini. Sekarang, nah sekarang itu kan sudah geser ya, Kak. Maksudnya semakin banyak nih kan brand-brand lain, merek-merek lain yang berseliweran. Dan kalau dulu tuh kita taunya tumbler tuh bentuknya ya udah botol gitu kan, Kak. Nah sekarang itu semakin berinovasi menurut aku. Ada yang bentuknya kayak bulat,
1: lucu-lucu,
0: iya lucu-lucu, ada karakternya, ada gambar-gambarnya. Dan menurut aku itu sih yang akhirnya kita tuh jadi lupa gitu tentang eksistensinya Tumblr ini untuk apa sih.
1: Bener. Ini dia ada harga-harga Tumblr. Ada si stand yang opsinya
0: ya,
1: disebut praktis, harganya tuh mulai 825 ribuan.
0: Mulai tuh nomor 2.
1: Terus ada juga yang merek Owa. Itu harganya bisa didapetin 800 ribuan. Mulai 800 ribuan.
0: Tuh kan.
1: Si krok-krok itu juga sama 800 ribuan.
0: Aduh.
1: Terus ada yang merek Hydro, 850-an.
0: Iya. Nah itu dia tuh.
1: ini yang lucu ya.
0: Itu
1: ini
0: yang lucu.
1: Masih ciko-ciko ini 500 yeah. ribuan. Klima-klima ini harganya berapa? Hampir 1 juta coy, kurang 10 ribu 1 juta. Katanya menjaga minuman tetap panas atau dingin hingga 34 jam.
0: Untuk wadah air loh teman berdua.
1: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya kalau emang punya uang
0: iya,
1: lebih.
0: Iya sebenarnya gak apa-apa ya.
1: Sama jangan terlalu kebanyakan belinya aja sih.
0: Sebenarnya nyesuaiin budget juga. Dan kalau udah sekali beli ya berarti kalian harus konsisten menggunakan itu terus kan. Maksudnya jangan ditambah-tambah lagi nih cuma karena dia lucu mungkin. Bener. Untuk jadi koleksi dan segala macam. Dan akhirnya kan kita jadi lupa ya kalau itu untuk mendukung lifestyle kita untuk eco friendly, malah jadi nggak eco friendly kalau gitu.
1: Itu nggak eco friendly ujung-ujungnya dan nggak juga eco kantong ya.
0: Yang
1: kantong. Yeah. Tapi btw kalau ngomongin sedikit lagi teman produk ngomongin sedotan macam-macamnya ada sedotan tepung beras.
0: Oh.
1: Sedotan sekali pakai berbahan organik dan bisa dimakan.
0: Iya.
1: Itu ini enggak sih kalau kita pakai buat nongkrong enggak bisa deh kayaknya. Kamu kebayang enggak? Misalnya kita lagi nongkrong nih,
0: iya.
1: Pakai sedotan tepung beras kan kita bisa 2 jam udah lenyot duluan.
0: Ya kan? Sebenarnya tergantung ininya juga sih ya ketahanannya. Kalo kan ada yang
1: lama-lama gitu lenyot. Habis itu ujung-ujungnya kayak jadi kue tiaw. Kue tiawnya tergantung rasa maca, kue tiaw maca.
0: Ya kan? Enak sih.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Spada, selamat pagi teman Pro2.
5: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
3: Iya, Pak.
5: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
3: Iya, Pak.
5: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
3: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
5: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh, kan...
6: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
7: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.

0: membuat transisi lagu ya.
1: Kenapa sih kamu ganggu?
0: Kalau yang kali ini mengganggu banget sih. Lu kan
1: beberapa orang yang ketemuin sering bilang kayak gini dong, lagi dong Fer, lagi andu banget. Cuma kamu tahu nah yang ngomong kayak gitu ke aku. Semua kan? Orang tuh kayak selalu bilang Fer lagi.
0: Ah
1: gitu.
0: Itu lah toxic positive itu kak.
1: Toxic positivity ya. Atau kau aja yang NPD kali ya. Kayak si apa boy band yang baru itu?
0: Yang itu.
1: Yang baru ngerilis sebuah lagu
0: I itu. I love you, but you lebih love me.
1: Wow. I love you, but
0: apaan tuh?
1: Oh mati lampu. Ya gak sih? Enggak, teman produ. Apakah tadi? Udahlah ya. Balik kita ngomongin tentang
0: Eco-friendly.
1: Mm-hmm. Betul ya ngomongin soal si eco-ekoan ini ya.
0: Apakah?
1: Bahkan sekarang di semua rata-rata kendaraan itu ada ekonya kan?
0: Ada ekonya?
1: Iya kan?
0: Motor tidak tahu.
1: Motor?
0: Dalam hal apa dulu ini?
1: Ininya, motornya. Nanti dia ada mode ramah lingkungannya.
0: Oh iya iya
1: kan
0: iya,
1: ada tulisannya
0: iya,
1: di sini.
0: Ha, ha,
1: ha. Ada nggak motormu?
0: Tapi aku nggak tahu sih gimana prosesnya atau kayak mekanismenya dia gitu nggak tahu.
1: Nanti ada kalau di motor, kalau di mobil aku nggak tahu ya. Cuma di mobil itu kalau kecepatannya stabil biasa langsung nyala eco gitu.
0: Oh.
1: Nah kalau di motor itu kayak harus ada yang diketek gitu ada modenya.
0: Aku nggak tahu ya apa yang diketek tapi kadang emang nyala gitu hijau dia warnanya.
1: Berarti dia sama sekali tidak mau mencari tahu tanpa dua. Maklum ya namanya juga. NPD ya kan, jadi kayak dia hanya mau mencari tahu tentang dirinya. Bahkan barang-barang tuh kayak nggak boleh lebih dari dia.
0: Ih, enggak ya teman kerja.
1: Nggak usah bohong nih, Nay.
0: Enggak ya.
1: Tapi btw ya, di salah satu tempat pusat perbelanjaan, waktu itu dia sempat ini pakai kantong plastiknya tuh dari singkong.
0: Oh, aku tahu. Tau
1: kan?
0: Aku tahu.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah beli barangnya kecil aja waktu itu beli bajunya kecil aja. Ku gantung kena matahari, menciut kayak mengecil.
0: Iya, karena gitu dia loh. Tuh kena panas langsung ini kak, langsung letoy.
1: Bener, bahkan kena air juga.
0: Iya, bahkan banyak kan orang yang dulu pas awal-awal boomingnya kantong sampah yang dari singkong ini kan penasaran ya orang karena kalau dari fisiknya tuh kayak nggak yang jauh beda gitu loh kak.
1: Bener.
0: Jadi banyak ada yang rebus dan bener langsung kayak apa ya, kayak mochi gitu loh.
1: Iya. Karena emang ini tuh Pro 2, tapi emang dia tuh lentur sih. Reseknya tuh lentur kan. Kayak bisa kenyal gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi menurut aku bagus sih kalau untuk lingkungan. Kayaknya kalau itu dijual apa ya? Dijual bebas pun aku bakal lebih memilih untuk kresek.
0: Jujur bagus.
1: Itu.
0: Tapi dulu tuh lumayan banyak loh toko-toko yang jual kresek dari singkong itu. Tapi sekarang susah banget.
1: Aku nggak pernah nemu malah.
0: Iya, karena sekarang tuh gimana ya? Sekarang tuh
1: yang
0: banyak
1: perbelanjaan itu aja dia udah nggak pakai itu kok. Dia sekarang pakainya tas.
0: Iya, banyak kan di sini itu bukannya ngasih kresek, tapi mereka tuh biasanya ngejual yang apa sih tuh kayak
1: tas belanja
0: ya kan yang emang
1: tas dari kain itu loh teman-teman.
0: Dari kain itu
1: sampai aku udah banyak banget di rumahku jadi akhir tas itu kadang suka lupa ya.
0: Iya.
1: Terus suamiku suka ngomel next dibawa ya kalau mau belanja bulanan.
0: Iya
1: tapi aku sering pakai kerdus sih.
0: Oh iya beberapa tahun belanja kan emang
1: kerdus karena kalau pakai kerdus lebih rapi. Aku kalau belanja emang udah nggak pernah lagi mau pakai kresek pakai kerdus. Kalau misalkan belinya nggak banyak gitu aku bakal taruh di jok motor kalau aku naik motor. Kayak gak usah mbak aku bilang gitu nanti aku bawa. Karena kayak ya sayang aja kalau pakai kresek. Kresek itu sekarang di rumahku cuma untuk buang sampah. Karena buang sampah kan nggak mungkin ya mau dibawain satu-satu dikit sampah jam 6 sore agak capek ya. Makanya tetap butuh plastik. Jadi buat temannya Naila yang bilang ngapain kamu sok-sokan bawa tumbler masih pakai plastik? Ya menurutmu aja itu sampah mau pakai apa?
0: Hah? Bener.
1: Mau pakai apa? Mau pakai kain? Itu kalau dapat yang bau-bau yang berair tembus.
0: Iya, sekarang aku nyimpen kresek itu untuk tempat sampah doang sih. Kalau di kos.
1: Bener, emang buat untuk ya udah untuk tempat sampah aja.
0: Tapi tuh banyak kan kak kalau di supermarket gitu kan mereka inisiasinya tuh menghilangkan kantong kresek terus diganti orang kalau mau belanja bisa beli bag itu tadi kan. Nah tapi banyak orang yang mindsetnya tuh masih sama gitu loh kak. Jadi mereka tetap belanja dan pakai kresek yang dibeli harga 10.000 itu, tapi nanti di lain kesempatan mereka nggak akan nggak pakai ulang.
1: Yang kelupa tuh loh.
0: Iya, nggak akan pakai ulang dan bakal beli-beli terus.
1: Ada dong ibu-ibu waktu itu dia bawa, karena dia nggak punya tas belanja ya, jadi di rumahnya bawa kresek yang warna merah tuh.
0: Oh.
1: Tapi yang udah kucel.
0: Oh.
1: Kreseknya udah kucel banget. Ya kayaknya emang setiap dia belanja banyak itu akan dipakai gitu loh sama dia guys.
0: Oh.
1: Kayak gitu. Makanya aku bilang, ih, lucu banget ibu-ibunya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: detik, 5 detik, 4 detik. Aku
1: ada timernya gitu.
0: Iya, karena Dira kayak gitu tadi.
1: Harus sesuai. Ya,
0: membuka Instagram tapi kayak nggak dikecilin, nggak di mute juga. Smart and fun banget Veranino ya.
1: Ih, salah satu
0: jawab enggak sih, tergantung mindset.
1: Hmm.
0: Berarti kita sama.
1: Betul.
0: Maksudnya apa yang namanya lingkungan itu tuh sebenarnya enggak ada sih yang bisa dibilang kayak ah ini mahal, ini murah. Semua tergantung kamunya lagi aja sih yang berpikirnya gimana ya.
1: Iya,
0: kan?
1: benar.
0: Kayak Naila contohnya yang selalu membeli barang-barang. Wis, barang-barang apa nih?
1: Barang-barang apa ya?
0: Kamu biasa
1: aku suka jajan motor sih.
0: Oh, jajan motor. Oh, iya orang kaya ya. Aku
1: iya.
0: Sih orangnya enggak bisa jajan motor, Nay. Aku jajan saham. Iya, biasa aja aman banget.
1: Oh, aman banget.
0: Kalau lagi iseng tuh biasanya.
1: Oh, setara sih ya, setara.
0: Kalau bosen kayak bete gitu. Lagi pengen mau beli ini buang aja, beli yang
1: oh,
0: baru.
1: Oh, gitu.
0: Karena tuh suka bingung ngabisin duit itu kalau duit kebanyakan kan.
1: Oh, aku enggak gitu sih, kayak lebih ke lifestyle aku aja. Ini kan aku baterai aku sisa 5% ya. Kayak aku buang. Mau buang aja sih.
0: Berarti sama dong, itu suka buang-buang barang. Jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau bisa
1: nggak boleh ya,
0: serusak-rusaknya. Kamu tau nggak punya iPad? Beli 2012.
1: Ya. Yeah.
0: Dia lalu? Baru rusak itu 2022.
1: Oh, awet ya lumayan.
0: Awet, 10 tahun kan?
1: Mm-mm.
0: Dan itu selalu sering dipakai lagi.
1: Mm-mm.
0: Jadi dulu itu ya, aku gak mau beli HP. HP aku tuh masih BlackBerry.
1: Mm-mm.
0: Terus aku tapi pakainya belinya iPad. Terus kata temanku, kamu gak pengen beli ini, Fer, beli handphone aja gitu. Ada BlackBerry, aku bilang, bisa aja pakai telepon. Terus kok pakai iPad, kalau teleponan gimana pakai LINE? Ya udah tinggal begini aja.
1: Halo.
0: Mana iPad zaman dulu tuh berat banget.
1: Rada susah, iya. Mana tebel-tebel kan?
0: Enggak yang setebel itu juga sih.
1: Kalau aku dulu tebel.
0: Segini ya? Kayak kamus bahasa Inggris susah. Itu tebel banget. Itu kayaknya iPad pertama kali ditemukan di dunia deh. Ya kan? Kan biasa kalau kayak handphone pertama yang ditemukan di dunia itu kan tebel-tebel kan.
1: Iya.
0: Jadi kok kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Ini tebel banget. Kan Naila ini saudara atau berdua sama Steve Jobs.
1: Jadi dulu
0: itu,
1: tuh
0: Naila butuh job.
1: Maksud?
0: Steve Jobs kan Steve punya kerjaan.
1: Oh.
0: Naila, jadi Naila butuh job.
1: Oh, ya gitu. Kan? Oke.
0: Okay. Ayo ganti deh.
1: Oke, enggak no sepakat. Job. Sepakat kayak sepakat.
0: Naila no job gimana?
1: Oh.
0: Tapi itu dia tahun kedua ya, maksudnya
1: iya.
0: Sampah-sampah yang elektronik, sampah-sampah industri yang kayak plastik dan
1: iya.
0: Teman-teman itu emang sangat banyak banget dan itu yang mesti kita waspadai.
1: Bener, kalau dari tadi kan kita ngomongin soal plastik aja ya. Sebenarnya gak cuma di konsep, gak cuma di lingkup plastik aja, tapi juga barang-barang elektronik dan lain sebagainya itu juga termasuk apa ya, hal-hal yang harus kita perhitungkan gitu loh kak. Jangan sampai kita jadi bahasanya tuh kayak impulsif buying gitu kan.
0: Bener.
1: Kita beli itu karena pengen

0: Main aja mungkin, atau mungkin karena barangnya lucu, tapi kita nggak ngelihat kalau ini benar-benar bermanfaat nggak, kita butuh banget nggak barang ini. Jangan sampai malah nanti nganggur gitu.
1: Jangan-jangan nggak butuh tapi cuma pengen aja.
0: Nah itu dia.
1: Nah itu yang bikin pusing nama pro 2. Lagian ya kalau sudah banyak sampah menumpuk kayak gitu tuh, ujung-ujungnya larinya kemana? Ke lingkungan. Lingkungan kita tuh pasti bakalan terganggu banget.
0: Iya benar.
1: Karena orang-orang tuh kayaknya nggak mikir, banyak orang yang nggak peduli deh. Ah masih baik-baik aja, oh dunia. Sebenarnya nggak baik-baik aja teman pro 2.
0: Iya.
1: Ingat yang kayak kemarin ada dokumenter.
0: Apa tuh,
1: kamu tau nggak dokumenter yang kemarin?
0: Yang mana?
1: Lagi viral.
0: Oh.
1: Ada nonton nggak?
0: Maksudnya, belum ada sih.
1: Gimana tapi alam tahu, kita kondisinya? Iya. Itu tuh justru jujur sedih banget. Maksudnya takutnya nanti di masa yang akan datang kita nggak tahu ya umur kita sampai berapa.
0: Iya.
1: Siapa tahu umurnya kita tuh panjang lebar kali tinggi banget. Misalkan nyampe 90 atau 100. Kita tuh akan menikmati yang namanya ini loh, alam yang udah mulai rusak gitu loh. Apalagi kalau ngelihat ya orang-orang yang makin nggak pedulian,
0: iya,
1: buang sampah ke sungai. Orang kadang mager buang
0: lemparnya ke sungai. Ih, tapi kakak tahu nggak sih kak, di Samarinda sendiri itu mungkin karena kita itu nggak punya pabrik untuk yang emang fokusnya pengelolaan sampah gitu ya. Jadi kita itu di Kalimantan Timur kita itu tertinggi dalam penghasil sampah dan kita terendah dalam pengelolaan sampahnya.
1: Tuh, wow, perlu
0: tepuk tangan. Wow. Soal kalah kita menang.
1: Kayaknya narkotika paling tinggi. Itu sepertinya memang harus jadi ini ya, maksudnya harus benar-benar diperhatikan sekali gitu.
0: Iya.
1: Sampah tadi Tompra 2 mau nanti ujung-ujungnya pulaunya kita jadi pulau sampah kan, enggak mau banget.

0: biar deh hatiku.
1: Hey girl.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
4: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: itu nomor 2.
1: Naila tuh ternyata anaknya judging.
0: Loh, itu kan apa ya, penilaian cepat aja sih kak. Ya,
1: tapi nggak boleh kayak gitu. Kamu kan nggak pernah tahu gimana perasaannya orang gitu kak.
0: Loh, kan aku tidak memperlakukan orang yang berbeda juga. Ih, itu
1: kamu
0: kan...
1: mau beda-bedakan dia. Ih, nggak boleh tahu.
0: Tuhan.
1: Ayo kita report dia dari Indonesia.
0: Tuh kan
1: dia tuh selalu merasa disakitin terus loh.
0: Tapi nggak apa-apa sih.
1: Kenapa nggak apa-apanya kenapa? aku nanya ini naik kenapa?
0: Nggak jadi deh.
1: Nggak kenapa orang nanya kenapa jadi. Ih ketawa lagi aneh banget dah. Kenapa?
0: Nggak apa-apa di report dari Indonesia. Jadi kayak aku punya alasan lain untuk jalan-jalan gitu loh.
1: Oh aku paham. Arahnya kemana? Astagfirullahaladzim.
0: Gak boleh ya teman pro 2.
1: Iya gak boleh kayak gitu ya teman pro 2. Kita tuh harus jadi warga-wargi Indonesia
0: warga-wargi
1: yang sangat baik dan berenergi maksimal. Gitu. Tapi tadi kita balik ngomongin ini ya, ngomongin tentang hidup eco-friendly. Karena kalau ngomongin soal hidup yang eco-friendly sendiri, itu tuh menurut aku tuh sangat penting banget untuk kedepannya teman pro 2.
0: Kenapa tuh?
1: Karena untuk sebenarnya klise ya, kalau bisa dibilang kayak supaya cucu anak cucu cici cecet kita cocok.
0: Cucu semua disebut.
1: Jangan yang pakai ini tapi. Jadi biar bisa menikmatin gitu loh. Mm-mm. Kan makanya kerasa makin kesini tuh makin panasnya ngeri banget.
0: Iya. Yeah.
1: Apakah karena mataku silinder ya? Atau enggak? Cuma aku ngerasa dulu kayaknya ketika ngeliat matahari mataku enggak sesakit sekarang. Sekarang makin sakit banget kena matahari tuh kayak panasnya tuh ngeri banget.
0: Iya.
1: Kayak tapi... keluar sebentar tuh langsung auto gosong.
0: Walaupun ini sudah di penghujung Godzilla itu ya.
1: Tapi aku gak ngerasain fenomena. Godzilla tau.
0: Ih aku ngerasain banget loh kak.
1: Orang ada hujan, ada panas terik kan.
0: Itu berdampak banget.
1: Enggak kan katanya non-stop panasnya.
0: Tapi ya, ada di beberapa hari gitu. Yang di awal-awal bulan Mei itu kerasa banget kak panasnya.
1: Oh iya?
0: Iya itu di kos aku bahkan udah buka pintu. Udah nempel lantai pun aku masih kepanasan.
1: Oh katanya kamu bener-bener kayak di lantai.
0: Bener.
1: Oh gitu. Iya. Aku merasa enggak sih. Apakah karena rumahku tuh di ujung dekat rawa jadi agak adem ya?
0: Mungkin ya. Ya balik lagi ngomongin eco friendly, dari hal-hal tersebut bisa kelihatan sih kalau yang tadi katanya Kak Vera, kita enggak usah jauh-jauh deh mikirnya ke cucu cicit-cicit gitulah ya. Karena di sekarang aja tuh udah kerasa loh dampaknya ke kita.
1: Bener. Dampaknya tuh udah kerasa banget ke kita. Maksudnya tuh suhunya sih teman pro 2. Suhunya memang tadi ekstrim banget, panas itu panas banget. Tapi tuh bersyukurnya loh kita tuh di Samarinda tuh gak ngerasain kemarau Godzilla banget. Kenapa? Karena kalau kayak di daerah Jawa kemarau tuh kemarau gak ada hujannya sama sekali loh. Sampai kering yang kayak tanah tuh bakal retak. Sampai segitunya naik. Kalau kita di Kalimantan Timur kan gak pernah gak kamu ngerasain kemarau?
0: Dulu sih ada ya.
1: Gak ada yang... Gak ada kemarau di Kalimantan, emang ada kemarau.
0: Iya.
1: Yang ada kita cuma susah ini dapat airnya tuh gantian terjadwal. Kita gak ada kemarau karena kita dekat dengan garis khatulistiwa.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Jawa itu naik di Pulau Jawa, Sumatera, yang memang Pulau Jawa lah yang jauh dari garis khatulistiwa itu, mereka kemarau beneran sebulan gak ada hujan sebulanan.
0: Ya ampun.
1: Beneran.
0: Ternyata
1: makanya kita masih... sampai retak sungai itu sampai kering kerontang. Kamu pernah gak lihat sungai Mahakam kering? Azumzali
0: gak pernah dong.
1: Kamu pernah gak lihat yang sampai tanah tuh retak?
0: Enggak.
1: Nah tuh udah dari situ aja. Itu tuh sampai retak-retak tanahnya tuh sampai yang kayak kamu pernah pakai popor dingin gak?
0: Iya tahu.
1: Baru kamu agak gerakin dikit kayak gitu bentuknya. Semengerikan itu. Nah.
0: Ternyata aku sudah mengeluh panas di tempat lain ada yang lebih panas ya.
1: Enggak sih sebenarnya panas parah. Juga. Tapi btw ya waktu aku ke Jakarta 3 bulan. Kan aku pernah panas-panasan aja ya. Mm-mm. Kulit aku langsung putih tahu. Balik normal. Pas aku ke Kalimantan hitam lagi.
0: Cuacanya beda itu kan.
1: Iya, kayaknya panasnya ketutup polusi. Jadi sebenarnya bukan mendung dia, polusi.
0: Iya.
1: Ya, gitu tahu, tapi jujur tetap iya tahu. Coba deh kamu 3 bulan di Jakarta putih tuh kulitmu. Aku gitu, Nay.
0: Aku berasa sih kak, walaupun cuma seminggu dua minggu.
1: Iya langsung kayak tiba-tiba, ih ya Allah Ani ya, Ani Gamsa,
0: Ani,
1: Kamu ajuma yo.
0: Cinta-cinta
1: gak masa yo. Cepet yo. Amma yo.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Rasakan ini. Akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Iya nggak muat ada alun.
1: Oh iya.
0: Aku anak kemudian kebetulan. Jadi kayak misalkan
1: kayak agak beda gitu nggak sih kak?
0: Panas juga sih. Padahal di luar tuh mendung loh.
1: Iya.
0: Tapi kayak bawahnya kok gerah panas.
1: Kenapa ya? Aduh.
0: Allahu akbar.
1: Nggak suka.
0: Nggak suka nggak like. Terang banget lah hari ini udah bahagia. Kayaknya dia habis ini mau ke rumah ayang bebnya.
1: Ah. Apel.
0: Apel. Tapi BTW daging kurban udah dimasak belum, Nay?
1: Udah dong. Ya. Udah jadiin sarapan aku tadi pagi nih.
0: Oh iya. Baru enggak tadi hotelnya?
1: Iya. Ih, aku dari tadi udah ngomong sama kakak ya.
0: Huh. Iya.
1: Berarti selama ini kakak tidak menyimak cerita
0: emang
1: aku.
0: Emang enggak pernah dan enggak mau. Hah? Iya, OTW jam berapa nanya tadi? Alo nanya.
1: Jam 5:30.
0: So-soan, kutanya kamu kalau dinas subuh jam berapa OTW?
2: Dinas subuh kan dari dalam
0: doang. Iya, dia dari Tenggarong doang, jauh sih. Tapi FYI, aku belum pernah naik motor tau ke Tenggarong. Naik motor sendiri, belum pernah. Gak berani,
2: seru
0: takut
2: sih.
0: Dimarahin.
1: Cuman jambu air.
0: Jadi teman pro 2, kalau yang salah ingat jambunya Aulia Lun, RRI Samarinda. Klarifikasi ya, kami mohon maaf atas perlakuan buruk teman kami Aulia Lun. Dia emang gak bisa lihat buah-buah gitu.
1: Jujur aku tuh mikirnya tadi Kalun pas bilang asik loh motoran ke Tenggarong. Aku tuh mikirnya kayak suasananya,
0: ngambilin
1: pemandangannya. Ternyata ngambilin jambu teman berdua.
0: Btw, kenapa ya di Indonesia tuh tanaman liarnya nggak tanaman buah-buahan aja ya? Soalnya aku ngeliat kayak di Paris, di luar negeri daerah Eropa, Amerika sana, kayak mereka yang tinggalnya agak di perkampungan, bukan yang di kota banget ya. Itu tuh buah apel tuh buah tanaman liar.
1: Karena ini gak sih kak, pohon-pohon yang buah kayak gitu tuh susah untuk ngebersihinnya.
0: Kebayang gak tapi kebayang gak kalau di jalanan ini buahnya buah durian?
1: Ini nih, biar Kalimantan banget kayaknya buah lai deh.
0: Lai? Iya, pemerintah mungkin. Boleh kali ya, buahnya buah lai. Tau gak, setiap lagi tumbuh buahnya, orang-orang gak ada yang berani jalan.
1: Bapak mau pak?
0: Kejatuhan jambu masih enak, kejatuhan lai. tapi aku pengen tahu kayak di pinggir-pinggir gini tuh buah jeruk gitu ya, buah jambu, babling
1: enak sih kak, cuma emang itu PR banget kan untuk ngebersihinnya
0: buahnya, kalau buahnya bosok jatuh gitu kan.
1: Iya,
0: tapi lu seru tahu jadinya tuh bisa dijual loh. Kok bisa dijual, tapi gitulah pokoknya teman pro 2 ya. Karena kalau ngomongin soal lingkungan lagi ya, kalau yang menjaga bukan kita mau siapa lagi.
1: Bener.
0: Terdengarnya klise, itu mah udah kalimat dari zaman dulu orang juga ngomongnya kayak gitu. Enggak, itu memang harus kamu lakukan demi lingkungan kita terjaga dan asri dan damai, ya kan?
1: Lebih mindful lagi deh, diperdalamin lagi kalau emang kata-katanya tuh sekuat itu loh menurut aku.
0: Iya, dari kata-katanya sungguh magis, tralala, trilili.
1: Males banget temen berada.
0: Tapi kamu tau gak dulu ada acara TV Tralala Trilili?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu dulu yang jadi hostnya tuh siapa yuk?
1: Siapa?
0: Yang nyanyi lagu ini. Cinta ini, ini.
1: Kadang-kadang tak ada lagi. Beneran?
0: Marahnya jelek.
1: Males banget tuh berada.
0: Agnes Monica.
1: Iya,
0: dulu
1: nggak Monica lagi, Agnes mau.
0: Iya, kan tetap aja Monica. Jadi Agnes Monica itu dulu zaman aku kecil tuh banyak tahu acara anak-anak, bahkan lagu anak-anak banyak.
1: Oh.
0: Jadi dulu acaranya namanya nih Tralala, Trilili.
1: Terus?
0: Iya, baru tuh nanti kayak ngomongin musik-musiknya anak-anak, lagu-lagunya tuh tahu nggak lagunya gimana?
1: Apa?
0: Abang tukang bakso, marilah kemari, aku mau beli gitu. Terus kamu tau gak acara dahsyat?
1: Tahu.
0: Nah itu tuh acara anak-anak tapi lagunya lagu anak-anak.

0: Wow.
1: Oh, sekarang tapi ada loh Kak, mirip-mirip Tralala Trilili, tapi agak diparafrase. Jadi Shalala Shududu.
0: Ada. Kamu enggak usah bohong-bohong ya. Aku udah serius loh. Sebel banget. Kata dulu tuh lagu zaman dulu tuh seru-seru banget. Apalagi lagu yang kau tahu ya. Ih, lupa. Gini. Masih kecilku ditimang-timang, dinyanyikan lagu sayang. Coba terus liriknya. Sekarang aku harus mau-mau belajar. Jangan bikin mama marah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu mama marah melulu. Tapi hari Minggu marah-marahnya libur. Pusing gitu.
1: Ih, enggak tahu sepanjang itu.
0: Nah,
1: itu tahu.
0: Mama kemarah.
1: Aku tahu Raffi aja udah.
0: Anaknya Mas Kato nggak lagunya apa?
1: Apa?
0: Lagu Velocity yang kayak gitu-gitu. Aku dulu nggak tahu lagu orang tua. Kayak kamu tahu untuk kasih lagumu apa? Lagunya Peter Pan, pasti ya kan?
1: Iya.
0: Lagumu.
1: Smash.
0: Senyumanmu tak akan pernah batal lagi. Waktunya kita pamit, Veranino.
1: Ya.
0: Juga Dira.
1: Juga
0: Alun yang bakal gantiin kita siaran habis ini. Nah, kita harus pamit karena jamnya mau jam 10.
1: Betul.
0: Waktunya kita pamit.
1: Kita pamit dulu.
0: Intinya adalah apa, Naila? Tentang lingkungan. Silakan rapnya tentang lingkungan.
1: Waduh.
0: Yo.
1: Intinya kalian jangan.
0: Yo. Intinya kalian harus menjaga lingkungan dengan bersih, tempat produk, jangan sampai kotor-kotorin ya.
1: Woi. Gak nyangka.
0: NPD. NPD final boss. Okay deh, kalau gitu waktunya aku.
1: Aku Naila.
0: Dira.
1: Kalun.
0: Mbak Rati.
1: Kak Vera.
0: Anom.
1: Kak Sulis.
0: Lija.
1: Kak Cindy.
0: Habibi.
1: Kak Dita.
0: Yaudah pamit, bye.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
3: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke perempat final Singapore Open 2026 setelah meraih kemenangan pada babak 16 besar. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Denmark Daniel Landgaard dan Mads Vestergaard pada dua game langsung dengan skor 21-13 dan 21-12 untuk memastikan tempat di babak berikutnya. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, Gracie Abrams mengumumkan tur dunia bertajuk Loot at My Life Tour yang di kelola untuk mendukung album terbarunya teman Pro 2 yaitu Daughter from Hell, di mana tur tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Utara mulai Desember 2026 hingga Maret 2027 sebelum berlanjut ke sejumlah kota di Eropa pada April dan Mei 2027.

0: untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam daftar tersebut, nama Lionel Messi dipastikan masuk di dalam skuad. Di mana masuknya Messi dapat membuka peluangnya untuk tampil pada Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, yang lebih lanjut akan melakukan turnamen edisi 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 12 Juni. Demikian Prodo Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu.

Dari Yufi, Yofi deng, Yofi Nuno ya teman Pro 2. Hai hai, hari ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Lun yang pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang. Pro 2 Hitlistnya kalau aku ini sampai jam 3 sore. Tenang aja teman Pro 2 yang mungkin hari ini juga ngerayain hari kejepit nasional barengan sama aku. Yuk kita support diri kita masing-masing barengan sama lagu favorit kamu atau mungkin penyanyi kesukaan kamu juga boleh. Buat kamu yang pengen gabungan teman Pro 2 bisa banget ya lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885 atau ya udah deh di Instagram juga bisa, ada question boxnya teman Pro 2 di @rrpro2 Samarinda. Dan buat kamu spesial yang punya RRI digital, yuk langsung aja ke fitur live chatnya.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintai.

demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gimana? Kamu first time dengerin lagunya Juicy Luz yang ini? Ini judulnya Gurun Hujan Teman Pro 2 dan kayaknya belakangan Lun sering banget dengernya. Ini emang lagu yang baru banget di tahun ini, jadi buat kamu-kamu yang mungkin di tahun 2026 ternyata masih relate sama lagunya. Aduh, kayaknya udah saatnya untuk cari pola baru gak sih Teman Pro 2? Atau nyari orang baru aja sekalian? Nah buat kamu Teman Pro 2, sekarang Lun bakal puterin nih requestan dari dirimu-dirimu ini. Tapi pertama dari Kak Ed Cekikik dulu yang bilang kalau hari ini pengen dengerin lagunya Rumi dan Juni yang judulnya Free. Sebenarnya aku tuh kayaknya lebih suka si Free ini daripada si Golden. Kalau Golden itu kan lately emang sering banget tuh masuk ke nominasi tiap penghargaan, sampai menangin tuh juga gak sekali dua kali ya Teman Pro 2. Tapi kalau yang pakai hati banget dinyanyiinnya, aduh Free ini kena banget jujur.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

kita ke Instagram lagi ya teman Pro 2. Ini ada Kak Di Enggis namanya. Dia sekarang lagi pengen dengerin lagunya si Enggi Carvalho teman Pro 2 yang judulnya Remuk. Ini juga lagu baru banget di tahun 2026. Seneng deh aku kalau udah kayak gini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadinya tuh kita kayak nambah-nambahin lagu baru gitu buat masuk ke playlist kita. Ya enggak sih?

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Zahiri teman pro 2 barengan sama lagunya yang judulnya Kata. Anyways, aku pengen update cuaca dulu nih teman pro 2 di kawasan Miamin. Sekarang ini lagi mendung lumayan gelap banget ya. Plus udah berangin parah nih teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang mungkin ada agenda buat keluar rumah, kalau kata aku sih sambil cek-cek cuaca ya, karena kayaknya kalau hujan teman Prodo ini hujannya bakal war banget gitu. Anyways, karena sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih teman Prodo, Lun bakal putarin satu lagu lagi di Prodo Hitlist dan nanti kita bakal lanjut tetap sampai jam 12 ya. Ini ada Kak Lara teman Prodo dari WhatsApp yang bilang kayak gini, selamat siang Kak, semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, plus kelancaran dalam menjalankan tugas, amin. Dan juga semoga kamu teman pro 2 pastinya selalu dikasih kesehatan, terutama yang mungkin sekarang kerjanya lagi pada mukbang daging ya. Hati-hati satu-satu, jangan kebanyakan makannya ya. Dan dari Kak Lara hari ini katanya pengen request lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Ini lagu dari tahun 2016 teman pro 2, berarti kalau manusia ya udah kelas 4 SD lah ya ini lagu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Hai hai teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya, barengan sama Lun. Dan barusan kamu habis dengerin lagunya Garam Madu. Gimana? Ini masih ada di playlist kamu gak teman Pro 2? Atau malam atau udah tergantikan gitu ya sama lagu barunya Nekila, lagu barunya Tensi? Tapi kayaknya terakhir kalau si Tensi albumnya yang Puting Beliung itu aja sih yang aku ingat ya. Sisanya aku belum terlalu dengerin karena lately yang lagi naik banget itu temannya mereka ya, si Dia itu. Yang barengan sama Indah Kus itu loh teman Pro 2 yang lagunya Malu-Malu. Nah, itu namanya Dia. Jadi kadang aku juga suka salah kayak si Dia gitu aku bilang. Terus dia tanya, Dia siapa gitu. Wah, emang agak-agak susah. Kenapa sih milih nama panggung yang bikin, yang punya double meaning gitu ya. Tapi gak apa-apa lah teman Pro 2, itu yang jadi khasnya dan gampang keinget. Anyway, sekarang juga Lun masih nungguin kamu untuk request barengan sama kita teman Pro 2 di WhatsApp 081258487885 atau ke Instagram juga boleh di @rrpro2samarinda. Kamu bisa request lagu sampai titip pesan juga boleh, apapun pokoknya yang bikin kamu happy lah hari ini.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

teman Pro 2, kamu dapat ucapan nih dari Kak Haris Prasetya dari Instagram kita ya. Katanya selamat hari kejepit nasional buat kamu-kamu teman Pro 2 yang mungkin di hari kejepit ini pun tidak bisa nambah libur ya. Gak apa-apa, kita harus tetap semangat teman Pro 2 karena walaupun mungkin Jumat ini ada di tengah-tengah hari libur yang kayak nanggung aja bawaannya. Gak apa-apa, hari Jumat mah pendek aja rasanya ya. Semoga kamu juga fine-fine aja teman Pro 2 dengan cuaca yang ternyata waduh lagi hujan, berangin, ya sehat-sehat lah kita semua. Anyway, selanjut lagi dari Kak Haris setelah ngucapin tadi katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, masih ada sekitar 15 menitan lagi buat kamu yang pengen request lagu, karena pastinya bakal aku puterin abis ini. Dan sekarang kita puterin dulu yuk requestan dari Kak Sweet.Y27. Apaan tuh Sweetie ya kayaknya maksudnya. Dan hari ini katanya pengen dengerin lagunya About You dari The 1975. Ini lagu Ucin yang sebenarnya galau tapi Ucin tapi hayu aja, kita dengerin langsung ya.

0: buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
0: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Lun ya di Santai Siang. Dan di jam 12 ini pastinya aku bakal nemenin kamu barengan sama kuliner-kuliner yang mungkin belum kamu cobain, dan hari ini minat buat kamu tes-tes gitu lah ya. Kalau udah kayak gini teman Pro 2, biasanya untuk makanan baru aku sama teman-teman aku tuh paling suka kalau kita tiba-tiba cosplay jadi food vlogger. Jadi benar-benar yang sok-sokan aja di depan kamera dan kawan-kawannya, padahal mah kalau ngedeskripsiin makanan juga enggak jago ya. Ya persis lah kayak influencer yang waktu itu pernah bilang kejunya tuh ngeju banget, kacangnya tuh ngacang banget, ya udah semuanya pakai imbuhan eng juga jadinya kata sifat gitu kali ya. Dan hari ini Lun bakal ngajakin kamu buat jalan-jalan teman Pro 2 ke Papua Barat. Jarang banget sebenarnya Lun itu tahu kuliner khas sana teman Pro 2. Mungkin kalau ditanya yang taunya apa, aku tuh cuma tahu si sagu barengan sama ikan kuah kuning, udah itu aja. Itu pun pertama kalinya aku tuh nyobain waktu ke expo yang ada di Gor sana nah teman Pro 2. Aku lupa itu tahun berapa, tapi aku masih SMP, maybe 2017 kayaknya ya, udah lama banget emang teman Pro 2. Tapi ternyata mereka tuh punya banyak lagi kuliner yang mungkin buat kita-kita kayak wow, ini khas banget dan kita pengen buat cobain. Mungkin salah satu contohnya adalah sate ulat sagu teman Pro 2 yang disebut jadi superfood dari hutan. Mungkin buat kamu yang gak biasa ini kelihatannya ekstrim gitu ya teman Pro 2, tapi bagi warga Papua Barat katanya ulat sagu ini tuh sebenarnya salah satu sumber protein tinggi yang super duper berharga banget. Gimana enggak ya, soalnya ulat ini hidupnya itu tuh kan di dalam pohon sagu. Ya udah makanannya tuh ya si pohon sagu itu doang teman Pro 2. Makanya proteinnya itu tinggi banget. Kalau ditanya cara makannya gimana, karena ini spesial edisi sate ya, jadi ulat sagu ini juga bakal dipanggang kayak sate biasanya teman Pro 2, atau boleh juga kalau mau dimakan mentah. Dan emang biasanya kalau mentah gini itu tuh dijadiin salah satu pengobatan tradisional gitu. Kalau misalnya kamu kepo rasanya gimana Lun, jadi katanya orang-orang yang udah nge-review ini teman Pro 2, sate sagu ini, sate ulat sagu maksud aku, bakal kerasa pop gitu loh di mulut, paham gak sih? Jadi waktu digigit itu langsung tup meletup gitu rasanya, dan dicampurin rasa gurih yang low-key mirip kayak telur atau mentega, karena emang dalam itu creamy-creamy teman Pro 2. Ditambah karena ini dibakar ya, dipanggang, dijadiin sate, kamu bakal ngerasain aroma smoky yang mungkin bakal bikin kamu agak-agak wondering, ini beneran ulat apa bukan ya?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Masih ada sagunya juga teman Pro 2, tapi sekarang ditambahin teri juga. Nambahnya Aunu Senebre teman Pro 2. Ini tuh bisa jadi cemilan, tapi juga bisa jadi lauk tambahan gitu loh ya. Ibaratnya abon gitu teman Pro 2, yang bakal ngasih lihat kamu kalau ternyata ikan teri itu bisa juga loh dicampurin pakai sagu. Sebenarnya sagunya itu agak-agak berbeda dari sagu yang mungkin kamu bayangin teman Pro 2, karena sagunya ini perlu digoreng sangrai dulu, baru abis itu dicampurin juga pakai parutan kelapa. Udah gitu, nanti semuanya ikan teri, sagu, parutan kelapa, ini tuh dikukus sampai dia masak. Anyways, ikan terinya tuh ikan teri nasi ya, tau gak sih? Yang warnanya putih kecil-kecil itu teman Pro 2. Nah yang itu, lain yang ada di Pasar Segiri yang kering-kering itu ya. Walaupun emang teman Pro 2 teksturnya nanti setelah dikukus itu dia jadi lowkey, agak kering sedikit, tapi dia tuh tetap lembut gitu loh. Jadi buat kamu yang nyari rasa asin dari teri, terus juga gurih berminyak dari parutan kelapa, beh, ini udah cocok banget buat kamu cemilin.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز من اتقاه Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dari kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang saleh, pasti ada ibrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya patut kita renungkan sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Jarak tempuh yang begitu jauh sudah dilalui, ujian dan cobaan telah dilalui, dan pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti bahwa tingkat keimanan diukur oleh seberapa besar pengorbanannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar jelas bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, bagaimana ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lama menunggu kehadiran seorang anak. Puluhan tahun beliau menanti, bahkan sampai putih rambutnya dan melemah fisiknya. Namun beliau tidak pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau seorang putra yang sangat dicintainya. Namun ujian dan cobaan tidak sampai di sana saja. Ternyata setelah beliau diberikan seorang anak, datanglah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan, menempatkan anak kesayangannya tersebut dengan istrinya di tempat yang jauh dari tempat kediamannya, di tempat di mana tidak ada tumbuhan hidup di sana. Kalau kita hari ini diberikan ujian yang sama, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Orang tua mana yang tega untuk meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan di sana? Anaknya yang masih bayi ditinggalkan di tempat tersebut, tetapi karena imannya kepada Allah, imannya yang luar biasa, cintanya kepada Allah, beliau sanggup melakukannya. Hal tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian zuriatku di tanah yang tidak ada tumbuh pepohonan di sana, di samping rumahmu yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Maka jadikanlah
hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Buah keimanan yang begitu luar biasa, buah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya tempat yang begitu gersang, begitu tandus, tempat yang tidak ada orang lewat di sana, tetapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang untuk melakukan ibadah haji maupun umrah pada sampai saat ini, dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan ternyata bukan hanya Nabi Ibrahim yang teguh pendiriannya, kuat keimanannya, tetapi istri beliau yang bernama Hajar pun memiliki iman yang sangat kokoh dan kuat, karena taatnya kepada suami, imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sanggup ditinggal bersama bayinya, ditinggal langsung oleh suaminya di tempat yang penuh dengan kegersangan. Tetapi tidak sedikit pun beliau pernah mengadu, tidak sedikit pun beliau pernah mengeluh kepada suaminya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin Allah yang maha bijaksana memiliki rencana yang baik di balik ujian tersebut. Maka pada akhirnya ketika bekal airnya sudah habis, beliau tetap menjalankan ikhtiarnya, walaupun beliau tahu tempat tersebut gersang, tidak ada kehidupan, maka mustahil rasanya ada air di sana. Tetapi keimanan kepada Allah selalu berkata lain, tetap berikhtiar, berusaha untuk mencari air walaupun di tengah pandang pasir yang tandus. Maka beliau mondar mandir di antara bukit Safa dan Marwah untuk berharap ada kafilah yang lewat bisa memberikan mereka air. Namun ternyata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala berbuah manis. Rencana Allah jauh lebih indah. Ternyata bukan mendapatkan kafilah, tetapi sumur Zamzam Allah munculkan ke permukaan untuk mereka bisa minum dan hidup dari sumur tersebut. Bahkan sumur tersebut tetap abadi selamanya sampai hari kiamat insyaallah. Dan bukan hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mondar-mandirnya Siti Hajar menjadi syariat Islam hari ini, yaitu ibadah sa'i yang terus akan kita lakukan ketika kita melaksanakan haji maupun umrah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak cukup sampai di situ. Ketika beliau sudah diizinkan kembali bertemu dengan putranya, bertemu dengan istrinya, berkumpul kembali, maka di saat itu pula dalam senang-senangnya hati Nabi Ibrahim bertemu kembali anak yang selama ini ditinggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengujinya. Nabi Ibrahim mendengar dalam mimpinya, ya Ibrahim izbah waladak, wahai Ibrahim sembelihlah anakmu. Bayangkan anak yang telah lama dinanti, ketika lahirnya ditinggal sampai masa umurnya yang sudah besar, kembali dapat ujian lagi untuk menyembelihnya, bahkan dengan tangannya sendiri. Tidak ada orang tua ayah yang mampu menyembelih anaknya sendiri. Tetapi karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun resikonya, bagaimanapun konsekuensinya, perintah Allah tetap perintah Allah, harus dijalankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen tersebut di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika anak tersebut mencapai umur mampu berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Maka sang anak pun berkata, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
seorang ayah yang saleh yang imannya begitu tinggi kepada Allah, seorang istri yang begitu taat kepada suaminya, taat kepada Allah, memiliki iman yang begitu luar biasa, dan ternyata melahirkan seorang anak yang luar biasa pula. Orang tua yang saleh juga memiliki anak yang saleh. Maka keluarga saleh ini patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ismail, bukan hanya ibundanya yang kita jadikan sebagai kebaikan yang bisa diambil pelajarannya, tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk berkorban, untuk memperlihatkan bagaimana sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apa pengorbanan kita untuk menunjukkan derajat iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berkorban, di antaranya kita harus mengorbankan waktu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, kita wajib merelakan waktu kita. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sarun muadzin, maka kita wajib melaksanakan perintah Allah tersebut. Tidak peduli sedang apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka perintah Allah tetap yang nomor satu. Begitupun kita perlu berkorban dalam harta kita. Ketika harta kita telah mencapai nisab dan haulnya, maka kita berkorban untuk mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Karena walaupun harta yang kita usahakan tersebut, walaupun usaha itu siang malam kita yang melakukannya, kita yang mencari harta tersebut, tetapi di antara harta tersebut ada hak-hak orang fakir miskin yang wajib kita tunaikan untuk dikeluarkan kepada mereka. Begitupun kita berkorban untuk rela melawan hawa nafsu kita dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli semenggiur apapun maksiat tersebut, tidak peduli dosa itu seindah apapun di mata kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk meninggalkannya, maka wajib untuk kita tinggalkan. Maka pada akhirnya seluruh perintah Allah wajib kita laksanakan, seluruh larangan Allah wajib kita tinggalkan. Itu menunjukkan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beruntung di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya bisa dikumpulkan bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Wa idza qura'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.

عليه السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Masih barengan sama lu nih ya teman Pro 2 di Santai Siang nih. Barusan habis dengerin lagunya NPD yang judulnya Sempurnanya Aku ya. Kayaknya ini tuh jadi easy listening gara-gara kita udah kebiasa gitu ya sama melodinya. Belum lagi teman Pro 2 yang ngisinya ini para TikTokers yang suka bikin konten yang lumayan cringe gitu bawaannya. Jadi kita kalau dengerinnya kebawa juga dan kebayang kali ya video merekanya gimana. Dan sekarang teman Pro 2 walaupun habis hujan ya, habis mendung, aku bakal tetap sharing info-info terkini buat kamu teman Pro 2 ya. At least walaupun bad mood, setidaknya kita tetap up to date pokoknya. Kita mulai dulu teman Pro 2 dari para pecinta Anabul dulu alias anak-anak bulu teman Pro 2. Soalnya Italia katanya udah resmi jadi negara pertama yang bakal ngasih kamu cuti kerja berbayar untuk ngerawat hewan peliharaan kamu yang lagi sakit. Dan lewat aturan baru ini teman Pro 2, karyawan itu tuh bisa ngambil cuti khusus buat ngurus Anabulnya dengan syarat tertentu kayak gini. Hewannya itu alias peliharaannya ini wajib banget ke daftar resmi dulu plus punya surat keterangan dokter hewan. Anyways, buat kamu yang masih bingung kayak, hah, hewannya ke daftar resmi gimana tuh Lun? Ada beberapa hewan teman Pro 2 peliharaan yang kamu pelihara itu punya sertifikat kelahirannya misalnya, terus juga udah ketahuan, oh ternyata dia ini bibit-bibit, apa sih bibit ya sebutnya, bobot bebet, maksud aku bobot bebetnya itu dari mana dan kawan-kawannya. Itu salah satu syarat pentingnya juga. Dan kebijakan ini tuh emang muncul karena katanya Italia itu tuh mulai ngakuin konsep yang namanya keluarga multispesies. Artinya hewan peliharaan tuh udah dianggap jadi bagian dari keluarga, bukan peliharaan biasa. Mungkin kalau di Indonesia ya teman Pro 2, peliharaan kamu udah masuk kakak. Nah kurang lebih kayak gitulah ya. Dan banyak juga yang nilai langkah ini teman Pro 2 jadi salah satu bentuk kepedulian ya, terutama untuk kesejahteraan hewan plus kesehatan mental pemiliknya. Honestly, aku setuju. Aku punya beberapa ekor kucing ya di rumah teman Pro 2, dan kalau misalnya satu udah sakit, kamu itu gak bisa gak ngerawat mereka literally full day. Karena mereka kan gak mau makan ya. Bayangin udah sakit, gak mau makan, ujung-ujungnya lemes kalau dibiarin gitu-gitu aja. Jadi kayak sekali makan juga gak bisa banyak. So kayak 2 jam atau 1 jam sekali itu tuh kita wajib nyuapin mereka makan dan minum. Kalau ditanya capek mental, capek banget ya bu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada update dari dunia olahraga ya teman Pro 2, jadi Crystal Palace akhirnya bisa ngejuarain Conference League dan otomatis lolos ke Liga Eropa yang akhirnya ngebuat total 9 klub Premier League tampil di kompetisi Eropa musim depan. Dan kemenangan ini juga sebenarnya jadi sejarah buat Palace teman Pro 2 karena mereka itu langsung bisa juara di debut kompetisi Eropa mereka setelah kemarin sempat ngalamin fase playoff yang lumayan ya sulit gitu ya. Ini juga jadi salah satu penutup manis untuk karirnya Oliver Glasner di Palace teman Pro 2 setelah akhirnya bisa ngelengkapin koleksi 3 gelar bersama klub ini.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Felix dari Rule Teman Pro 2 yang nemenin kita ke informasi selanjutnya nih dari Badan Gizi Nasional alias BGN. Mereka udah resmi nih ngeluncurin aplikasi yang namanya Review FBG untuk memperkuat pengawasan kualitas program makan bergizi gratis alias MBG nih Teman Pro 2. Jadi nanti kamu itu bisa ngasih review langsung literally real time di lapangan Teman Pro 2 tentang gimana sih makanan yang kamu terima hari ini. Karena emang aplikasinya itu tuh dirancang untuk ningkatin kepedulian, kedisiplinan, plus kualitas layanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi, terus pengawas gizi juga, sampai mitra penyedia MBG di berbagai daerah. Untuk aplikasi ini sendiri Teman Pro 2, mereka itu bakal ngizinin kamu untuk ngasih review setiap hari, yang abis itu nanti bakal dicek-cek dan pastinya ningkatin awareness plus perhatian yang literally sungguh-sungguh ya untuk SPPG, pengawas gizi, dan juga mitra.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini,

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Santai Siang teman Pro 2 di 88,5 FM teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lun ya. Dan lanjut lagi aku bakal sharing ke kamu informasi terkini teman Pro 2 tapi sekarang dari dunia hiburan. Dan ini salah satu informasi yang membahagiakan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi jadi penulis atau juga calon-calon penulis atau juga para pembaca yang budiman pastinya ya. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian barengan sama beberapa kementerian resmi nyepakatin yang namanya penurunan tarif pajak penghasilan royalti terutama untuk penulis dari 15% jadi 1,5% dan ini udah sifatnya final. Bayangin, dari 15% ke 1,5% itu teman Pro 2, menurut kamu itu sedikit. Jadi kebijakan ini tuh juga dijadiin salah satu bentuk dukungan terutama untuk para penulis plus industri penerbitan dan kreatif di Indonesia. Ini tuh supaya kamu-kamu teman Pro 2 ngerti kalau ternyata sistem pajak royalti yang diterima oleh teman-teman penulis itu tuh bisa lebih ringan dan sederhana. Nah, ini juga jadi salah satu langkah buat respon untuk aspirasi para penulis yang udah diperjuangin sejak tahun 2017. Jadi sebelum keputusan ini disepakatin teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif itu tuh udah ngegelar rapat barengan sama penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas sampai asosiasi yang pokoknya lama gitu pembahasannya teman Pro 2 sepanjang 2025 sampai tahun 2026 ini dan akhirnya diresmikan. Ada banyak banget tahapan yang mesti dilewatin lagi teman Pro 2, tapi harapannya penurunan pajak ini tuh bisa ngedorong penulis plus kreator untuk bisa terus-terusan ngehasilin karya yang berkualitas.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
5: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
6: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
4: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
5: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
6: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
5: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
4: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
6: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

sekarang ya teman Pro 2, film-filmnya Indonesia itu udah jago-jago banget kalau udah mainnya di kompetisi tingkat internasional. Nggak cuma pas kompetisi aja, tapi kalau nggak salah tiap kali ada festival film, wih pasti tuh teman Pro 2, 1-2 film Indonesia masuk juga ke situ. Dan ini ada kabar baru lagi dari film Pangku, ini karyanya Reza Rahardian teman Pro 2. Kalau versi bahasa Inggrisnya judulnya On Your Lap, sekarang udah resmi kepilih dalam kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026. Ini tuh bakal digelar di Kyrgyzstan teman Pro 2 di tanggal 7 sampai 12 Juni 2026. Jadi nanti ini film bakal bersaing barengan sama 9 film dari berbagai negara kayak Iran, Italia, Turki, India sampai Cina untuk ngerebutin hadiah utama senilai 350 juta. Ini tuh jadi salah satu kabar yang membanggakan teman Pro 2 karena perfilman Indonesia tuh akhirnya bisa balik lagi dengan pede, berani dan juga kuat pastinya ya ngebawa nama Indonesia ke panggung internasional. Dan festival ini juga dikenal jadi salah satu ajang perfilman bergengsi yang hadirin karya-karya terbaik dari berbagai negara di dunia.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Jadi gimana teman Pradua, kamu bakal lanjut jalan-jalan hari ini atau enggak sih? Sekarang udah di kawasan Yamin, lumayan cerah sih. Jadi buat kamu-kamu yang pengen keluar jalan, aku rasa udah aman sih teman Pradua. Ya perasaan aku aja, enggak tahu kalau sama Rinda gimana ya, tiba-tiba kata dia, "Ih, sembarangan tebak-tebakan." Nah, langsung dikasih hujan. Enggak tahu juga, tapi semoga enggak hujan ya. Dan semoga kamu teman Pradua bisa nikmatin long weekend ini, hari Sabtu, Minggu, Senin. Wah, lumayan banget tuh. Jadi semoga kamu-kamu juga bisa healing-healing yang menurut Len bisa balikin semangat kamu untuk nyambut bulan Juni. Lagi teman Pro 2 gak kerasa ya, udah di pertengahan tahun. Kalau gitu teman Pro 2, aku Aulia Lun pamit undur diri dulu. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: memuaskan. Menangis sebentar tak apa.
1: Hey, kita berdua ada Don Emola di lagunya Kamu Sedih. Wah, kayaknya suasananya pas banget sama lagunya sore ini, teman berdua. Mendung-mendung banget udah dari jam berapa? Tadi sempat gerimis bentar ya, tapi gerimisnya udah reda, tapi mendungnya enggak reda-reda ya. Oke, udah berasa jam 5 sore nih, teman berdua. Tapi well, buat kamu yang masih aktivitas ya di hari Jumatnya, semangat aja teman berdua, atau yang mau siap-siap prepare buat pulang juga dari tempat aktivitasnya, hati-hati aja kalau di jalan ya teman berdua ya. Dan kali ini bareng sama Lija lagi bakal nemenin kamu untuk sore ceria di 29 Mei 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya teman berdua ya. Dan ini ada kabar dari dunia olahraganya Samarinda nih teman berdua, kan bentar lagi bakal ada PON ke-22 Romawinya XXII, iya gak sih, bener gak sih nih? Aku lupa lagi cara bacanya. Yang jelas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur ini lagi nyiapin rencana besar pastinya teman berdua buat menghadapi PON ke-22 tahun 2028 nanti. Ya, mereka bakal menggandeng Lembaga Kajian Olahraga Prestasi Kaltim untuk mengadakan diskusi olahraga strategis di 2 Juni 2026. Rencananya bakal digelar di kolam Ulin Arya Jalan PM Nur ya teman berdua, yang mana tujuannya buat menyusun blueprint sekaligus strategi supaya prestasi olahraga Kaltim ini tetap bisa bersaing di papan atas nasional nantinya. Dan ide diskusi ini ternyata datang dari tokoh olahraga senior Kaltim sekaligus mantan pejudo nasional Ahmad Husi teman berdua, yang mana gagasan ini langsung mendapat dukungan dari ketua KONI Kaltim Pak Rusdian Syah Aras, yang mana menurut Pak Rusdi sendiri forum ini bakal diisi sejumlah narasumber yang memang paham banget ya soal olahraga prestasi. Ada PLT Kepala Dispora Kaltim Rasman Radin, terus nanti ada pakar olahraga Dr. Rohandi juga, sampai ketua Pengprov Bowling Kaltim Dr. Rusman Yakub tahun berdua. Dan ada undangan untuk peserta yang juga udah mulai disebar oleh KONI dan panitia dari Lekop ya, yang mana harapannya paling enggak ada 75% undangan yang dikirim ini bisa hadir supaya diskusinya benar-benar berjalan maksimal dan menghasilkan rekomendasi yang kuat ya. Dan hasil dari forum ini nantinya bakal jadi acuan resmi untuk kepengurusan KONI Kaltim periode 2026 sampai 2030 untuk menentukan arah kebijakan olahraga prestasi daerah ya, karena persiapan menuju PON 2028 di NTB dan NTT diprediksi bakal lebih menantang nantinya, apalagi sistem pertandingannya itu nantinya bakal dibagi ke 3 klaster ya teman berdua, termasuk Jakarta sebagai wilayah pendukung, yang mana ini kondisi ini tentu pasti ngebuat manajemen kontingen dan juga pengaturan anggaran tuh harus lebih matang dan efisien gitu tahun berdua. Selain itu KONI Kaltim juga mulai menyiapkan strategi pengetatan seleksi atlet menuju prapon. Jadi nantinya cuma atlet yang benar-benar punya peluang meraih medali yang akan diberangkatkan ya. Dan ini dianggap penting supaya pembinaan lebih fokus, efektif, berbasis prestasi nyata juga. Dan kalau ngomongin andalan cabang olahraga bela diri, ternyata masih jadi kekuatan utama Kalimantan Timur. Selama ini cabur-cabur bela diri memang rutin menyumbang medali emas di ajang nasional tahun berdua. Makanya KONI berharap cabang unggulan ini tetap jadi tulang punggung prestasi Kaltim di PON 2028 nanti ya. Dan Rusdi juga mengatakan kalau keberhasilan Kaltim mempertahankan posisi di papan atas olahraga nasional nggak bisa cuma mengandalkan satu pihak aja, harus ada kerjasama yang solid antara KONI, pemerintah daerah ataupun dari pengurus cabang olahraga juga tahun berdua, dan semua itu juga harus didukung dengan transparansi serta data pembinaan atlet yang objektif ya, supaya hasilnya benar-benar maksimal.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: kulkas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Grande ini baru aja resmi merilis Have That I Met You Love Me yang merupakan single utama dia, teman, berada di album studio terbarunya yaitu Petal, dimana hari ini Jumat 29 Mei Have That I Met You Love Me ini menandai mulai era album Petal tersebut ya, dan lagu ini bernuansa mid-tempo yang mana dia mengusung tema perpisahan gitu, teman, berada dengan Ariana bernyanyi menggunakan nada lembut di atas instrumen yang santai. Ya, sebelumnya pada awal bulan ini dia juga udah mengumumkan kalau lagu Had That I Met You Love Me dan menyebutnya sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ditulisnya kan ya. Dan lagu tersebut diproduseri bersama Ilya dan Max Martin yang juga bekerja dengannya di album Eternal Sunshine teman berdua di 2024. Selain itu Ariana juga melengkapi single Had That I Met You Love Me dengan video musik lagu yang turut dibintangin sama Justin Long teman berdua, dan dia juga sekarang lagi mempersiapkan album studio ke-8-nya itu yaitu Petal yang akan dirilis pada 31 Juli melalui Republic Records ya, sebulanan lagi ya tahun berdua. Dan proyek album tersebut diproduseri eksekutif dan ditulis barengan sama Ariana dan juga Ilya yang sebelumnya udah bekerja sama dengan dia ya sejak album Dangerous Woman pada 2016 ya, serta pernah menciptakan lagu untuk Taylor Swift juga, Sam Smith sama Beyonce juga gitu tahun berdua. Dan Ariana sendiri sebelumnya juga mengumumkan kalau album Petal pada akhir April lalu dan menggambarkan kalau album ini sebagai sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh di sela-sela sesuatu yang dingin, keras dan penuh tantangan gitulah ya. Dan dia akan merilis album Petal di tengah turnya tour Eternal Sunshine yang dimulai pada 6 Juni di Auckland Arena, Auckland tahun berdua. So buat kamu kayaknya yang mungkin udah nunggu-nunggu banget ya kira-kira album terbarunya Ariana nanti lagu-lagunya bakal sebagus apa, ini udah di-spill salah satunya ya tahun berdua. Had That I Met You Love Me, dengerin aja di YouTube-nya dia.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Waktu Info Prodo Update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi menjamin keamanan data masyarakat yang melakukan verifikasi biometrik wajah saat melakukan pendaftaran atau registrasi nomor HP baru. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan hal itu dikarenakan para operator seluler tidak menyimpan data dari sistem verifikasi biometrik tersebut. Edwin menjelaskan proses verifikasi biometrik ini dapat dilakukan di gerai-gerai milik operator seluler ataupun melalui situs website serta aplikasi dari masing-masing operator seluler. Informasi lainnya teman Pro 2, musisi Jennifer Lopez yang populer di sapa Jawa mengungkapkan kegembiraannya karena lagunya yang populer pada 2011 On The Floor kembali masuk tangga lagu Billboard baru-baru ini. Menurut laporan, Jilo mengaku tidak menyangka lagu hasil berkolaborasi dengan Pitbull itu kembali masuk tangga lagu Billboard untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Lagu On The Floor kembali melejit setelah adegan dalam serial Off Campus di Prime Video yang menampilkan karakter Ellie berdandan sebagai Jilo dan diperankan Stephen Kellen yang mengenakan kostum karakter Maverick dari film Top Gun. Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni resmi mengumumkan daftar skuad final 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat dengan Lionel Messi dipastikan masuk dalam skuad tersebut. Masuknya nama Messi sekaligus menandai peluang sang mega bintang menjalani Piala Dunia ke-6 di sepanjang karirnya. Sebelumnya Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara yang kemudian menjadi 26 pemain untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 12 Juni. Bila tampil, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Demikian info Pro 2 update kali ini.

sore ceria 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman pradua. Ya, pernah gak sih kamu ngedengar ada profesi namanya custom painter, teman pradua? Kalau selama ini kita paling kalau di dalam apa ya, kayak dunia gambar menggambar, ya kenalnya ilustrator, desain grafis gitu ya, teman pradua. Tapi ini ada juga namanya profesi custom painter ternyata ya. Dan di Indonesia sendiri, kalau kamu belum pernah dengar, wajar, karena ini satu profesi yang memang masih cukup asing banget, teman pradua, untuk banyak orang. Kalau pelukis kanvas atau muralis udah sering kita dengar gitu, teman pradua. Tapi kalau custom painter ini ternyata ada dunianya sendiri tuh. Mereka kayak ngelukis di media yang lebih personal, mulai dari sepatu, jaket, tas, sampai berbagai fashion item lain. Sering kan kayak nemu gitu, ada misalkan sepatu branded gitu, teman pradua, yang dia putih polosan, yang ternyata tuh bisa digambar di situ. Nah, si tukang gambarnya itu ternyata ada lagi. Ada lagi tuh profesinya. Nah, di tengah belum banyaknya nama yang terjun di bidang ini, teman pradua, ada satu orang Indonesia yang ternyata dia udah nyemplung duluan ya. Namanya Debbie Vania. Jadi salah satu sosok yang juga sebenarnya cukup mencuri perhatian di bidang custom painter ini. Menariknya, teman pradua, perjalanan Debbie ini gak dimulai dari rencana yang benar-benar matang sebelumnya, atau apa ya, atau kalau biasanya kan orang-orang pengen ke profesi tertentu gitu, teman pradua, karena memang ada passion atau ya punya impian pengen deh kerja gini atau kerja jadi itu gitu kan, teman pradua. Nah, dia sama sekali nggak ada mimpi besar ataupun rencana matang pengen jadi custom painter. Semuanya murni berawal dari dua hal yang memang udah dia suka sejak kecil doang, yaitu dia tuh suka gambar plus dia tuh suka koleksi sepatu, teman pradua. Nah, pas pandemi datang ya, dan banyak orang lagi berusaha bertahan dengan keadaan, si Debbie ini justru menemukan jalannya sendiri. Dia mulai iseng kan ya, kayak melukis sepatu-sepatu koleksinya itu, lalu hasil ini dibagiin ke media sosial tanpa ekspektasi apa-apa. Tapi ternyata respon orang-orang luar biasa banget, teman pradua. Karyanya Debbie ini mulai dilirik banyak orang, dan dari situlah semuanya berkembang pelan-pelan. Yang awalnya tadinya cuma hobi dan eksperimen kecil doang kan ya, akhirnya berubah jadi profesi yang ngebawa dia bahkan sampai ke level internasional, teman pradua. FYI, tahu gak sih berapa tahun setelah perjalanan dia memulai sebagai seorang custom painter ini, Debbie ini gak cuma punya studio sendiri, teman pradua, dia bahkan tuh ya jadi bagian dari tim Aoki One of One, sebuah tim kreatif yang mengerjakan lukisan untuk pakaian panggung miliknya DJ dan produser musik dunia. Kalau kamu kenal Steve Aoki, teman pradua ya, jadi bisa dibilang keputusan iseng yang dia dulu buat, yang dia lakuin dulu di masa pandemi itu, justru ngebuka jalan besar buat dia, pintu besar dalam hidupnya untuk ke level internasional, bahkan dipercaya nih sebagai custom painternya Steve Aoki. Gimana tuh ceritanya ya? Aku bakal nge-spill pastinya di ruang dengar kamu di Sari Ceria kali ini. So keep stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I betcha.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
1: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

Fania Pampra II, dunia melukis itu sebenarnya bukan satu yang baru muncul begitu aja dalam hidupnya. Dari kecil dia memang suka banget sama gambar. Di saat yang sama dia juga punya hobi mengkoleksi sepatu, terutama sneakers. Jadi dua hal ini yang selama ini cuma jadi kesukaan pribadinya aja, tapi ter

nyata tanpa sadar ya tumbuh bareng dan akhirnya jadi jalan karirnya sekarang tahun pro 2. Waktu masih sekolah sampai kuliah Debbie sering banget ikut lomba gambar dan menikmati hobinya ini, koleksi sepatu sebagai bagian dari kesehariannya. Tapi titik perubahan terbesar datang pas pandemi tahun 2020 ya, waktu itu aktivitas luar rumah tuh hampir berhenti total sementara dia lagi sibuk ngerjain skripsi dan karena bosan doang teman pro 2, dia mulai ngelihat lagi koleksi sepatu lamanya dan kepikiran buat melukis sepatunya itu. Awalnya cuma buat seneng-seneng aja dan diupload kan ya hasil karyanya ke YouTube, Instagram tanpa mikir itu bakal jadi sesuatu yang besar. Tapi ternyata respon netizen di luar dugaan, kontennya ini banyak yang viral, banyak yang mulai notice sampai pesanan datang dari berbagai daerah. Debbie sendiri ngaku awalnya dia cuma pengen sharing hasil karyanya aja di media sosial gitu tahun kedua. Tapi karena responnya ramai, order juga mulai berdatangan terus-menerus, bahkan berapa brand ya itu juga mulai mengajak kolaborasi. Dari situ dia akhirnya terus menekuni dunia custom painting sampai lulus kuliah pun memilih fokus melukis. Yang menariknya lagi, saat order mulai banyak, Debbie sempat sering nolak permintaan pelanggan kan ya, bukan karena gak mau menerima kerjaan sih, tapi karena waktu itu dia merasa belum siap menjadikan hobinya ini sebagai bisnis serius. Dia masih pengen menikmati proses berkarya tanpa tekanan target dan deadline gitu tahun pre-2. Nah tapi lama-lama kesempatan yang datang makin besar ya, sampai akhirnya ada brand sepatu lokal yang ngajak berkolaborasi dalam jumlah besar, yaitu sekitar 200 pasang sepatu. Dari situlah Debbie sadar kalau ternyata dia perlu membangun sesuatu yang lebih serius. Akhirnya dia memutuskan bikin studio sekaligus membentuk timnya sendiri. Ya beruntungnya latar belakang Debbie sebagai lulusan arsitektur ini cukup membantu teman berdua. Dia bahkan merancang dan membangun studionya sendiri di lahan kosong sebelah rumah. Nah studio itu kemudian resmi berdiri dengan nama Debbie Studio pada Juni 2021 ya, tepatnya pas situasi COVID itu lagi cukup parah. Dan menurut Debbie sendiri masa-masa awal ngebangun studio ini penuh tantangan ya, aktivitas kerja tuh sering keganggu karena kondisi pandemi yang belum stabil. Kadang studionya buka terus harus libur lagi menyesuaikan situasi saat itu. Tapi perlahan semuanya bisa berjalan dan berkembang sampai sekarang ya. Dan selain di Bay Studio ini, Debbie juga punya ruang berkarya lain bernama Dozo Keep. Kalau di Bay Studio kan lebih ke fokusnya tuh ke ranah profesional dan bisnis. Nah, Dozo Keep ini tahun kedua justru jadi tempat Debbie menyalurkan karya-karya yang lebih personal. Di sana dia tuh kayak banyak ngebuat reinterpretasi karakter Pokemon yang memang jadi salah satu franchise favoritnya sejak dulu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

Nah, terus gimana nih cerita awalnya kalau bisa sih dia kenal sama timnya Steve Aoki tahun berada, bahkan dipercaya tuh ya jadi salah satu bagian dari timnya tersebut. Iya, jadi kalau ada satu momen dalam perjalanannya si Debbie yang kerasa seperti skenario film, itu tuh ya pas pertemuannya sama si Steve Aoki di Marina Bay Sands, Singapura tahun berada. Jadi dia ketemunya tuh di Desember 2023. Debbie pas itu tuh ikut pameran seni di sana kan ya. Dia ngejaga booth di tengah ratusan peserta lain. Di antara keramaian itu, tiba-tiba ada kerumunan yang gerak ke arahnya, dan di sanalah dia ngelihat Steve Aoki yang jalan datengin dia gitu berdua ya. Jadi Debbie ini enggak tinggal diam dong ya. Dia tahu Steve ini dikenal sebagai kolektor sekaligus penggemar berat dunia anime juga dan Pokemon terutama. Nah, kebetulan di boothnya pas itu tuh ada terpajang sepatu Charizard, ya salah satu karya terbaiknya dia. Tanpa pikir panjang ya, dia ngangkat sepatu itu untuk narik perhatian Steve kan ya. Nah, dari situ ternyata beneran nyangkut tuh si Steve ke boothnya dia. Steve-nya notice si Debbie kan, teman-teman dua. Ternyata dia suka banget sama karya-karyanya si Debbie ini, dan ya, menurutnya si Debbie ini kayak suatu mukjizat gitu lah. Ya, soalnya eventnya kan gede banget. Booth yang ikutan juga kayaknya ada ratusan orang. Tapi Steve Aoki itu cuma datang di lantai booth-nya doang. Setelah dari booth-nya dia dia udahan keluar, jadi itu benar-benar sangat amat-amat kebetulan gitulah teman berdua ya. Dan setelah pertemuan di Singapura, komunikasi antara Debbie dan Aoki itu ternyata nggak putus di booth doang, itu berlanjut teman berdua. Sekitar April 2024, Steve Aoki ini mulai mengirimkan barang-barangnya untuk dilukis sama si Debbie. Jadi bisa dikatakan kolaborasi itu resmi dimulai ya. Debbie bergabung dalam tim Aoki One of One, ya sebuah lingkaran kecil seniman di seluruh dunia yang dipercaya untuk mengerjakan pakaian dan aksesoris panggungnya Steve Aoki secara eksklusif teman berdua. Yang mana dia kalau tampil di satu panggung tuh memang tampilnya agak nyentrik ya, dengan banyak ilustrasi-ilustrasi yang ternyata tuh beneran dari tim, apa, buatan dari timnya gitu teman berdua ya. Jadi bisa dibilang fashion itemnya yang dipakai sama si Steve Aoki ini semuanya itu benar-benar eksklusif, nggak ada copy paste atau ngebeli di brand yang mungkin ada 1, 2, 3, 4 ya kayaknya ya teman berdua. Nah, ini yang ngebuat posisi Debbie istimewa ya. Jadi bukan cuma fakta kalau dia satu-satunya anggota dari Indonesia, tapi juga gimana kepercayaan Steve tumbuh gitu cepat ya sejak karya pertamanya tiba tuh teman berdua. Setelah sepatu pertama yang Debbie kerjakan diterima dengan antusias, Steve kini nyaris nggak pernah lagi banyak memberi arahan. Sampai sekarang pun udah lebih dari 100 barang yang Debbie kerjakan untuk Steve Aoki, dan semuanya hadir dengan visual yang berbeda walaupun temanya sama teman berdua ya. Jadi sejak pengerjaan yang pertama, sepatu pertama yang dilukis sama Debbie itu si Steve Aoki ini suka dan cocok banget ya. Jadi dia udah gak pernah komplain-komplain lagi, karena kan kadang yang agak repot untuk pekerjaan kreatif kayak gini ya teman berdua itu adalah komplain dari customer kan, desain yang ini kurang sesuai lah, gambar yang ini kayaknya gak bagus lah, kecilin dikit lah gitu kan teman berdua. Tapi dia benar-benar dipercaya aja gitu sama Steve Aoki, pokoknya pekerjaannya dia tuh enggak terlalu banyak dikomplain, udah terserah banget lah kamu mau buat sekreatif apapun buat aja lah gitu ya teman berdua ya. Bahkan dia enggak ngelihat desainnya lagi, dia cuma terima jadi. Nah, kalau misalnya lihat di Instagram Steve, mostly barang-barang yang dia pakai itu yang dibuat sama si Debbie Pania ini teman berdua, itu benar-benar berarti banget pastinya buat si Debbie ya teman berdua. Ada untungnya juga ternyata punya skill ya teman berdua ya.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

balik mungkin gimana ya, kisah pertemuan dia sama Steve Aoki yang ngebuka jalan karir internasionalnya, yang kayaknya kedengarannya mulus-mulus banget gitu ya kan, tahun berdua kayak lancar-lancar aja gitu. Tapi di balik itu juga pasti dia ngadepin problemnya sendiri kan ya. Dia pasti punya tantangannya sendiri untuk bisa kayak ya ngeberiin yang terbaik terus lah di setiap karya-karyanya dia gitu, tahun berdua. Jadi si Debbie ini dia bukannya mulus-mulus aja ya, dia tetap punya tantangannya sendiri, tahun berdua. Di balik kita ngelihat hasil-hasil karyanya yang keren kan ya di media sosial, tekanan besarnya itu justru dihadapin pas proses ngebuat atau ngebuat atau mulai melukis, tahun berdua. Karena kan sebenarnya yang namanya custom painting ini beda banget sama ngelukis di kanvas atau kertas. Walaupun kebanyakan yang namanya kertas kanvas itu harganya mahal juga sih, tahun berdua, tapi jauh lebih mahal kalau kita ngelukisnya di atas fashion item brand-brand ternama kan ya. Salah gores dikit aja itu gak mungkin bisa diulang. Nah, ketika catnya tuh udah nempel di sepatu atau jaket branded yang harganya tuh mungkin miliaran kan, tahun berdua, itu gak ada tombol undo-nya lagi tuh. Nah, apalagi barang yang dikerjakan ini kan bukan barang-barang biasa gitu, tahun berdua. Nah, dia tuh harus ngelukis di sepatu Hermes-nya atau jaket mahalnya si Steve Aoki yang nilainya tuh bisa sampai ya ratusan puluhan juta gitu. Kebayang ya tekanannya pastinya ada lah ya. Salah dikit aja bisa jadi masalah besar. Karena itu tiap detailnya tuh benar-benar harus dipikirin mateng sebelum kuasnya tuh menyentuh permukaan barang tuh, teman berdua. Nah, tantangan lainnya juga datang dari sisi kreativitas. Debbie tuh pernah mengerjakan lebih dari 100 item dengan tema yang sama, yaitu High Request, karakter IP miliknya Steve Aoki ya. Tapi yang bikin susah, semua barang itu harus tetap terasa unik dan gak boleh kelihatan mirip satu sama lain. 100, teman berdua. Jadi setiap desainnya harus punya style berbeda walaupun temanya sama. Debbie sampai harus terus muter otak cari ide baru, eksperimen gaya visual, dan mikirin cara supaya setiap itemnya tuh tetap punya kejutannya sendiri. Dia pengen ya saat Steve Aoki menerima barang-barang itu reaksinya tetap excited karena ngerasa setiap karya tuh punya ciri khas barunya. Dan menurut Debbie juga proses itu jadi salah satu momen yang paling nguji kreativitasnya. Tapi justru dari situ dia merasa berkembang jauh lebih pesat dibandingin saat pertama kali mulai jadi custom painter tahun berdua. Menariknya lagi, sebagai perempuan di industri ini, Debbie juga sering banget ngedapetin reaksi yang unik dari orang-orang. Banyak tuh yang awalnya gak nyangka ya kalau karya yang detail dan kompleks kayak gitu tuh dibuat oleh seorang perempuan. Tapi justru rasa kagum itu yang akhirnya bikin nama Debbie ini makin cepat dikenal dunia custom painting. Walaupun sekarang namanya udah sampai ke level internasional dan jadi bagian dari tim kreatifnya Steve Aoki, Debbie tetap megang prinsip sederhana, yaitu dia percaya sejak awal yaitu harus berani mulai dulu aja tuh, teman berdua. Ya, menurutnya banyak seniman sebenarnya gagal berkembang itu bukan karena gak punya bakat sih, tapi karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya tuh jadi minder, takut memulai, bahkan takut kayak memposting hasil karyanya sendiri gitu, teman berdua. Dan Debbie percaya setiap karya itu punya nilai masing-masing. Seorang seniman itu baru bisa berkembang kalau dia mau percaya diri dan bangga dengan hasil karyanya sendiri. Karena di dunia art ya dan kreatif itu perbandingan selalu ada sih pasti ya. Apalagi sekarang teknologi AI juga makin berkembang. Desainer udah bukan bukan saingan sama para desainer aja, tapi udah saingan sama AI, teman berdua. Kalau terlalu fokus membandingkan diri justru bikin mental dan semangat tuh jadi turun. Makanya Debbie tuh selalu berusaha untuk fokus sama prosesnya sendiri dan rasa puas kalau udah memberikan hasil terbaik. Buat dia, langkah kecil yang dilakuin dengan konsisten itu jauh lebih penting daripada nunggu semuanya sempurna. Dan ini mungkin bisa jadi satu cerita yang cukup inspiratif pastinya, tahun berdua ya. Perjalanannya si Debbie ini jadi bukti juga kalau sesuatu yang besar itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana aja. Dari yang awalnya kamu cuma iseng ngelukis sepatu di kamar saat pandemi gitu ya, kamu ngelakuin satu hal yang kamu suka dan cukup percaya diri untuk memamerkannya gitu, tahun berdua. Ternyata sekarang bisa berdiri di panggung internasional dan berkarya untuk nama besar dunia tuh ya. Apakah itu cuma kebetulan? Apa ya, ada yang kebetulan di dunia ini? Ya, semuanya itu berawal dari satu keputusan sederhana yang berani mencoba dan terus jalanin prosesnya gitu ya, teman berdua ya. Oke, itu tadi kisah Debbie Wania, teman berdua, seorang custom painter. Satu profesi yang masih agak asing mungkin di telinga orang Indonesia, tapi ini yang udah nyemplung duluan dan namanya ternyata udah ada di level internasional gitu. Ada nih yang punya minat
siapa tahu bisa jadi debbie ke 100.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: KKI 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai, wah ternyata mereka belum siap loh guys. Mana? Hai, ada Fiona
1: sama Alena.
0: Alena di sini, apa kabar?
1: Duh, cuacanya kan mendung nih ya kak, jadi mendukung banget di buat tidur mager-mageran.
0: Ternyata mana suaramu? Belum naik.
2: Halo kak.
0: Hai, halo.
2: Halo kak.
1: Halo teman Pro 2.
2: Baik banget nih suasananya, hujan-hujan, dingin-dingin.
0: Minum
2: tapi
0: es
2: tetap,
0: gitu
2: tapi
0: kan.
2: Ceria.
1: Batuk, rada.
0: Iya, tahu filu, pelu, abis itu demam. Masya iya. Allah, tabarakallah. Sehat-sehat kita semua.
1: Sehat-sehat juga kak. Teman Pro 2.
0: Okay. Ini tapi pada liburan gak sih?
1: Iya, gimana liburan? Cuman nanti minggu depan sekolah lagi. Tapi cuman class meeting doang sih.
2: Cepet banget. Kamu masih ada class meeting?
1: Kamu
2: udah gak ada?
0: Aku cepet banget masuknya. Kayak temanku libur 3 mingguan deh.
1: Oh wah, iya?
0: Kok 3 bisa? 3 minggu apa 2 minggu ya katanya ya?
2: Oh iya,
1: tapi masuknya
0: abis UAS kan, abis UAS ya?
2: Iya sih, sama sih.
1: Tapi masuknya paling aku 3 harian doang kayaknya. Kayaknya sih.
2: Iya, sama aku juga. Setelah itu udah libur palingan atau enggak terima rapor dulu kan?
0: Nah, terus gimana? Ini udah ujian berarti atau belum?
1: Udah.
0: Terus gimana
1: hari ini?
2: Makanya lagi capek.
1: Bukan capek lagi, tahu enggak sih? Jadi kan sekolah aku itu kayak ngubah jadwal ujiannya. Yang sebelumnya itu cuma 2 mapel dalam sehari, Kak. Ternyata 3 mapel dalam sehari. Jadi kayak burn out banget kan. Yang 2 mapel dalam sehari aja harus butuh 1 mapel yang dikorbanin. Apalagi yang 3 mapel sehari, Kak.
2: Jadi 2 yang dikorbanin.
1: Iya, ya? Enggak sih. Tetap 1 yang dikorbanin. Cuman kan kayak susah gitu, Kak, fokusnya.
0: Itu berarti apa ya? Kayak harus fokus ekstra enggak sih buat kamu kayak ngejawab-ngejawab soal.
1: Iya, berat banget.
0: Selesai sampai berapa jam tuh?
1: Kalau aku
2: 1,5 jam untuk 1 mapel.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Dan itu hitung-hitungan enggak 2 jam lagi, Kak.
0: Aku lupa sih teman Radu itu zaman kapan ya. Menuju kayak gitu. Pokoknya seharian ngerjain soal aja.
1: Iya. Setengah harian lah.
2: Udah capek
0: tapi
2: banget.
0: Tapi abis kalau udah selesai ya udah lega enggak sih? Maksudnya
2: enggak.
1: Lega, cuman iya. Kepikiran nanti nilai-nilai.
2: Benar. Iya. Masih overthinking banget ini.
0: Oke. Okay. Udah enggak apa-apa, biarin aja. Maksudnya kan yang penting udah selesai.
1: Iya, dibawa aja kayak kerjain, lupakan.
2: Lupakan. Belajar lupakan.
0: Kayaknya ini mau ngomongin apa nih hari ini?
2: Kita mau ngebahas kayak tentang gimana kita nahan rasa capek ternyata padahal itu rasa sakit.
1: Oh, iya.
0: Maksudnya
1: kita kayak suka bingung gitu loh, Kak, sama ini rasa sakit apa rasa capek gitu. Tapi ternyata sakit.
2: Jadi gini loh, Kak. Sama teman-teman perdu juga mungkin pernah kayak kita nih sering ngelakuin sesuatu kegiatan. Nah, kita tuh sering nahan banget rasa capeknya biar kita tuh mikir kayak ah, kita kan mau produktif. Padahal tuh ternyata yang kita lakuin ini tuh malah membawa kita ke hal yang sakit gitu loh, Kak. Jadi kita tuh
0: overload, over produktif.
1: Terlalu
0: gitu. Emang kalau usia-usia kalian sibuk apa sih?
1: Paling sibuk organisasi paling.
0: Oh, iya sih, kalau banyak ini ya, selain belajar, mungkin ngerjain PR, ngerjain tugas, itu juga untuk anak-anak yang aktif organisasi,
1: ngeles.
0: Oh iya sih.
1: Pasti capek banget sih. Pulangnya jam 4 kan.
0: Apalagi mau dekat-dekat UAS pada ngeles ya?
2: Pada ngeles. Tapi dari awal
1: emang aku bukan tim ngeles.
2: Oh iya.
1: Iya,
2: tapi kamu organisasi banget.
1: Iya, aku organisasi.
0: Ngeles dari panggilan ini ya, panggilan belajar.
2: Iya, panggilan belajar.
0: Oke, tim organisasi, tim ngeles. Oke, itu yang bikin kalian akhirnya berasa over productivity yang ternyata sakitnya. Maksudnya ini gimana sih? Maksudnya sakit fisik apa sakit?
1: Sakit secara batin.
2: Iya.
0: Jadi apa kan ngerjain tugas?
1: Jadi enggak, maksudnya kayak kan kita tuh gampang banget ya capek secara apa sih bahasanya, Fiona?
2: Secara kayak kita tuh sebenarnya udah capek secara apa namanya batin, kita udah nggak sanggup lakuin, tapi kita tetap
1: memaksakan gitu. Jadi, loh kak, kita kayak udah kayak ngasih sinyal aku udah nggak kuat, istirahat aja. Okay, gitu. Cuma kita memaksakan buat kuat terus.
0: Iya. Topiknya kayak jaga malam banget ya teman-teman.
2: Happy aja kita.
1: Tapi kita pola happy aja deh.
0: Iya, kamu ada juga gak sih yang pernah di posisi ini ya teman peradua, kayak over productivity padahal masih SMA?
1: Iya, karena masih muda loh, masih remaja. Iya,
0: kayak capek-capek banget gitu ya. Ternyata bukan capek fisik aja, sampai capek psikis tuh katanya ya, sampai lelah banget, burn out banget gitu. Boleh banget gabungan sama kita, apa sih ngebuat kamu capek teman peradua? Kemana guys?
1: Bisa di Instagram kita yaitu RRI Peradua Samarinda, atau WhatsApp kita yaitu
2: 0812-5848-7885.
0: Oke, boleh juga teman peradua ke Fitur Live Chat aplikasi RRI Digital. Sare ciri ya, kita tungguin kamu gabungan sampai jam 7 malam.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: apa langsung bayangin gitu.
1: Oke, paham. Jadi ini tipe-tipe pemendam ya. Pemendam yang ternyata udah capek banget enggak diceritain ke orang sekitar.
0: Iya.
1: Tapi kakak juga gitu sih.
0: Oh iya,
1: kayak misalkan kalau itu masih bisa diselesaikan sendiri, kalian tipe gitu
0: iya
1: juga
0: sih, bener sih.
1: Kalau ada mungkin satu tugas atau satu kerjaan atau apapun itu masalah ya, itu kalau bisa diselesaikan sendiri mending selesaikan sendiri.
2: Kecuali, iya sih, betul.
1: Kecuali udah nggak bisa diselesaikan sendiri baru
2: bercerita.
1: Tolong ya kan, karena sekuat apapun kita kadang-kadang memang butuh bantuan itu.
2: Kita jangan memaksakan perasaan kita ya buat selalu kuat.
1: Ya itu pentingnya untuk tahu kapasitas diri itu. Kalau ngerasa ih ternyata udah pernah. Tapi jujur kalau di usia-usia kalian kakak banyak mainnya.
2: Maksudnya tapi kalau aku tuh nggak tahu kenapa ya kalau di aku ya kak, kan masa-masa SMA tuh kan katanya masa paling banyak main sama teman-temannya. Cuman kalau di aku itu lebih banyak di rumah.
1: Oh iya. Tadi katanya organisasi.
2: Iya, maksudnya organisasi. maksudnya kebahagiaannya itu lain gitu loh kak. Kalau aku charger energinya bukan di teman, tapi di family.
0: Maksud kamu tuh kayak gini gak sih? Kamu tuh sering organisasi, tapi kamu mau ngapain?
2: Tapi kalau misalnya energiku udah habis, aku bukan ke teman gitu healingnya, tapi bareng family.
1: Makanya aku agak heran nih, anak-anak ini kan masih SMA, mereka udah ngomongin soal capek psikis ya tahun berdua. Iya, karena kakak kalau ingat-ingat zaman SMA kakak itu nggak pernah capek psikis. Karena apa? Karena
0: enjoy.
1: Bener-bener waktu kan kadang yang buat kita tuh capek psikis itu adalah masalah-masalah yang datangnya berbarengan ya teman berdua. Misalnya udah dapat tugas-tugas dari sekolah, terus urusan percintaan agak gimana, urusan keluarga agak gimana, urusan keuangan agak gimana, urusan ini urusan itu agak gimana, itu datangnya berbarengan, itu baru bisa bikin capek psikis.
0: Iya.
1: Nah gitu. Nah kalau di umur-umur kakak, umur-umur kalian itu kakak bener-bener cinta-cintaan tuh nggak ada. Terus belum mikirin keuangan juga, belum mikirin ada sih mungkin ada masalah problem-problemnya keluarga apa gimana, tapi kan nggak terlalu, maksudnya
2: yang terlalu mengganggu banget.
1: Jadi tuh kalau sampai kayak gitu tuh nggak banget.
2: Tapi kalau aku tim yang kayak kalau aku tuh apa ya kak, otakku tuh kayak nggak bisa fokus ke satu aja gitu loh kak. Jadi kayak pasti mikirin keluarga, mikirin sekolah, mikirin ini, mikirin itu. Jadi kayak nggak bisa fokus ke satu aja, makanya suka burn out sendiri.
0: Dipendam sendiri gitu.
2: Kalau cerita keluarga juga gimana gitu, takut kayak mereka juga capek habis kegiatan gitu kan kak.
1: Berarti ini bisa dibilang kayak karakter aja sih, karakter kayak kakak tipenya single minded person gitu. Jadi orangnya bisa sangat fokus pada satu hal aja.
0: Jadi yang lain gak usah dipikirin dulu.
1: Iya, gitu jadi ya. Satu hal ini udah selesai, satunya lagi, satunya selesai, satunya lagi gitu.
0: Atau jangan-jangan itu kesalahan kita juga ya? Kita sebenarnya nggak harus mikirin itu nggak sih sebenarnya?
1: Betul, ya kan cukup nih kalau misalkan kalian lagi ketiban banyak banget problem, cukup di list nih, di list, ditulis, tinggal ini ada PR ini yang harus dikerjain duluan, ini ada kegiatan organisasi.
2: Iya sih, kita butuh banget sama namanya list ya.
1: Di situ akhirnya bisa terurai satu-satu teman peradua. Tapi sumpah sih kalau udah dimasuk dunia kerja ini, kakak jujur ya, dari awal tahun 2026 itu ternyata job desk kakak kan nambah. banyak banget hal-hal baru yang kakak lakuin gitu, dan semuanya kayaknya kakak iyain deh.
2: Aku kakak merasa mampu-mampu aja gitu ya.
1: Kakak suka nyoba hal baru. Jadi kamu ini ambil ya, iya, kamu ini nanti ini ya.
2: Tapi
1: ya,
2: di itu. Sisi positifnya bagus tau, bisa mencoba hal baru. Tapi sisi negatifnya,
1: negatifnya tuh baru-baru berasa ini kayak akhir-akhir Mei ini baru kayak
2: kerasa capek banget.
1: Kakak tuh nggak ngerasa tubuh kakak capek gitu, tapi ternyata tubuh kakak udah ngasihin
2: sinyal
1: kayak tidurnya kok lama,
2: kurang
1: gitu
2: lama.
1: Ya, kok anunya lama. Baru aku sadar kayak ternyata kerjanya semua aku iyain ya.
2: Jadi selama ini baru sekarang, 2026 baru sekarang.
1: Iya, akhirnya keteteran gitu ya, karena ngerasa bisa gitu. Ternyata, pantas aja aku capek gitu. Tapi beneran capek-capek fisik sih, capek fisiknya. Makanya akhirnya, ini kayaknya memang harus di list lagi.
2: Tapi kok kita kayak masih muda loh Fiona, kayak gampang banget capek.
0: Apa karena menurut aku pengaruh media sosial juga gak sih?
1: Enggak sih, kayaknya kalian kebanyakan
0: overthinking.
1: Kadang ya teman-teman, yang bikin kita tuh capek psikis secara mental itu adalah banyak kebanyakan dipikirin daripada dilakuin.
2: Bener, iya sih, kita malah bukan ngelakuin gitu. Kita bukan menyelesaikan, tapi malah kayak apa ya besok, kita udah ngeluh duluan.
1: Itu belum dikerjain apa-apa udah dipikirin akhirnya capek psikis kan. Tapi kalau udah dilakuin selesai, ya udah selesai gitu loh.
2: Iya. Betul juga.
1: Betul. Jadi
2: iya,
1: salah satu menghilangkan cara capek psikis itu ada teman berdua, duit.
0: Aku
1: banget. Yule.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: FM.
1: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
2: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
1: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
3: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Chris Hill dari Sina Spiro. Masih di Sore Ceria tahun Pra 2.
1: Halo ya. Kak.
0: Iya, halo. Halo lagi nih. Okay. Ya, sebelum lanjut ngomongin soal putar burnout-nya anak-anak muda ini ya tahun Pra 2. Ini kayaknya udah mau lewat dulu.
1: Setelah kita ngebahas yang tadi, kita kayaknya nge-gimmick dulu kalian.
0: Oh, ada yang mau tebak-tebakan katanya.
1: Ah, iya, tebak-tebakan.
0: Siapa yang buat nih?
2: Siapa ya? Fiona yang buat.
0: Dengerin langsung aja deh.
2: Kita tebak.
1: Langsung aja kita.

0: Halo teman-teman berdua, balik lagi sama aku di sini Fiona. Dan kali ini aku bakal main tebak-tebak suara nih. Sekarang di depan aku udah ada orang, langsung aja ya kita kenalan. Halo Kak, namanya siapa?
1: Iya, halo, nama saya Kanaya.
0: Oke Kak Kanaya, sekarang langsung aja ya. Aku bakal puterin suatu suara. Nanti Kakak tebak aja ini suara siapa. Aku langsung puter aja ya.
2: Please banget, infoin ke gue rumah sakit mana di Indonesia yang lahirnya kagak sakit, kagak sobek, nyediain MUA. Pusing banget gue perasaan gak?
1: Itu influencer Lily Kenji gak sih?
0: Iya betul banget, kok kakak tahu sih? Kira-kira kakak tau dari mana nih?
1: Karena udah sering nonton aja sih videonya.
0: Oh gitu ya, oke, iya sih emang sih. Terus bener banget sih kayak emang bener, kalau karena kakak udah benar. Selamat ya Kak, dan untuk Lily Kenji, semoga semangat terus untuk membuat kontennya dan semoga lebih maju. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, aku Fiona, kembali ke studio.

0: FM.
1: Hah? Lily Kenzie? Siapa? Aku enggak tahu.
2: Siapa ya? Sama sih enggak tahu juga. Sumpah ya, kayaknya aku tebak suara di edisi 1-2 ke berapa ini di selama bulan ini aku enggak kenal influencer-influencer itu.
1: Iya, sama. Soalnya ini aku yang enggak tahu. Enggak tahu tren atau gimana ya?
3: Jujur emang kayaknya emang jarang masuk FVP sih.
2: Dia masuk FVP-nya Viana doang. Dia siapa sih?
3: Jadi kayak dia tuh seringnya endorse skincare gitu. Nah sebenarnya tadi kemarin tuh aku juga bingung mau tebak suara siapa. Cuman tiba-tiba lewat aja gitu kan, terus kayak oh udah ini aja sekalian.
1: Jadi kamu nggak tahu juga dong Lily Kenzie siapa?
3: Tahu tapi kayak nggak tahu banyak juga sih. Cuman tiba-tiba lewat aja gitu loh.
1: Emang dia
2: apa yang unik dari dia?
3: Karena cara ngomong dia, biasanya dia kayak ngomongnya tuh lucu gitu loh kayak tadi.
2: Jadi kayak biasanya kan apa ya, seorang influencer itu tuh bisa jadi ikonik banget gitu. Iya, karena dia punya ciri khasnya, ciri khas sendiri gitu. Jadi kalau orang dengar suaranya itu langsung kena ini si Anu ini, gitu.
3: Iya. Ya kalau tadi kan dia mungkin ciri khasnya itu tuh kayak gini loh.
2: Halo Kakak, halo Kakak.
3: Gitu. Ah, itu bukan dong, beda lagi.
1: Cara nada ngomongnya sih kata tadi lucu banget emang.
3: Lahiran ada MUA-nya, enggak sakit.
1: Yang enggak sakit, yang enggak sobek.
2: Sus. Ini ngomongnya kemana ya, Bang?
1: Tadi ngomongnya begitu, Kak.
2: Iya. Semoga suatu saat kita jadi influencer juga.
1: Enggak mau.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula di

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau

0: Oke, teman berdua, balik lagi sama kita di sini, dan sekarang kita mau ngebahas tentang zodiak yang kelihatannya santai padahal lagi nahan banyak hal.
1: Oke. Ngomongin zodiak nih.
0: Iya, zodiak banget nih.
1: Emang kalian zodiak apa?
2: Kalau aku Virgo.
0: Virgo. Kalau aku Gemini nih, jujur.
1: Gemini sih tipe-tipe yang enggak mungkin mendam sih. Iya kan?
0: Tergantung orang.
1: Iya.
0: Kakak sendiri apa nih, Kak?
1: Aku Aries.
0: Aries. Oke, langsung aja ya kita bacain nih. Kamu dulu deh.
2: Nah, di sini kita udah dapat zodiak yang termasuk suka menyimpan masalah itu ada 5.
1: Apa? 1. Oke. Okay. Ada Scorpio.
2: Ada, betul.
0: Betul banget.
2: Itu nomor ketiga.
1: Oh, kira nomor 1.
2: Satunya
0: itu satu itu Cancer, dimenangi oleh Cancer.
1: Oh iya, oke.
0: Cancer. 21.
2: Top keduanya adalah Virgo.
0: Virgo. Wah, siapa nih teman kedua yang Virgo?
2: Aku.
0: Oh iya.
1: Mana sih? Virgo suka mendem.
2: Iya, Kak. Oh, aku kayak ngerasa takut terbebani, kayak kalau aku cerita nanti bakal terbebani gak ya orang
1: kok
2: yang
1: dengerin ini? Kok ada Virgo yang ku kenal tuh agak bocor ya?
2: Berarti gak sepenuhnya ya, Kak? Gak sepenuhnya.
0: Beda-beda.
1: Oh iya, kadang-kadang tuh gini, ada beda antara Virgo September dan Virgo Agustus.
2: Iya kan ada dua gak sih dia? Ada kebagi-kebagi gitu.
1: Iya, sama-sama kadang Gemini Mei sama Gemini Juni.
2: Beda banget.
0: Nah, ini mungkin isi hati dari Virgo September ya?
2: Iya, September.
0: Terus habis itu yang ketiga tadi ada Scorpio. Nah, yang keempat ini ada
2: Capricorn.
1: Capricorn
0: yeah. Itu gimana nih pengalaman kita menurut kalian? Capricorn.
2: Kalau aku iya sih, aku punya temen, dia itu bulan Januari kan. Mm-mm. Dia emang suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia kayak merasa dia tuh mampu gitu ya? Padahal enggak mampu gitu. 11-12 aja sih sama yang kayak di atas ya.
0: Iya. Terus yang kelima itu ada Pisces. Ya. Oke, okay.
2: Februari ya.
1: Kok Aries enggak masuk sih?
0: Enggak masuk.
1: Oh iya.
2: Emang Kak? Aduh, kok enggak kan masuk?
1: Aries tuh mandiri tahu.
0: Mungkin Aries ke-6 kali ya.
1: Oh iya.
0: Ke-6
1: enggak
0: masuk. Enggak
1: masuk 5 besar nih. Ah, yang bikin artikel ana.
2: Beda poin sedikit aja.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Pisces ini sih menurut aku emang udah kelihatan banget ya. Kayak orangnya ini pasti dia sering mengalami masalah.
1: Kalau kakak sih menurut kakak memang yang itu yang relate itu kebanyakan ini sih yang di water sign sih. Maksudnya sign. Kayak orang-orang
0: ada
1: yang
0: elemen air.
1: Air, iya, Scorpio, Pisces, Cancer kan orang-orangnya yang lebih ke perasaan ya. Tapi perasaan tapi lembut juga gitu. Maksudnya mereka tuh sebenarnya sensitif. Jadi kalau punya masalah bisa overthinking banget. Tapi juga nggak mau repotin orang gitu. Maksudnya gimana ya? People pleasingnya ada gitu. Jadi kebanyakan ya.
0: Kalau Virgo tuh apa kak elemennya?
1: Tanah.
0: Oh iya tanah. Mungkin itu ya makanya.
1: Kayaknya tuh kalau Virgo yang aku tahu tuh orangnya perfeksionis. Jadi dia mungkin ya pengen kelihatan perfect. Jadi memendam semuanya sendirian.
2: Betul.
1: Maybe yes.
2: Aku kayak pengen kelihatan branding gue tuh bahagia gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Aku nggak pengen branding gue
1: sangat peduli akan image.
2: Yes betul.
0: Aries,
2: yes.
0: Kak.
1: Aries, ya karena kita mandiri aja.
2: Kelihatan sih emang dari
0: mandiri
2: dari
0: banget
2: Kaliza.
0: Emang Kaliza ini ya.
2: Dia kayak Kaliza tadi ngomong kalau Kaliza tuh mampu buat mencoba hal baru padahal dia udah kayak enggak mampu.
1: Tubuhku aja.
2: Iya, tubuhnya aku mau aja. Karakternya Kaliza emang mampu.
1: Kenapa aku lahir di tubuh wanita, Tuhan? Ayo sudahlah teman-teman dua itu aja. Ada lagi enggak?
2: Sudah 5 doang.
1: Iya. Itu aja ya. Mungkin ada yang relate, kalau enggak relate mau protes boleh ya. Aku juga
2: komen.
1: Tapi kita mau jeda dulu ya untuk ini ngomongin ini di Sare Ceria karena ini kita bakal ada zona petang dulu ya, teman-teman. Jadi nanti bakal ada lagu-lagu Islami buat kamu teman-teman dua. Menjelang beduk azan maghrib juga pastinya. Hari ini untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya azan maghribnya tiba di jam 18:15.

siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman peradu. Masih di sore ceria. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib dulu, teman peradu, pastinya untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Masih bareng Lija di sini
1: dan Fiona di sini
2: dan Alena di sini.
0: Kalian cel banget sih suara kalian.
1: Tes.
2: Halo.
0: Hai.
1: Oke, sekarang apa nih, Len?
2: Karena tadi kita habis break, kita di sini bakal lanjut membahas tentang kenapa seseorang itu
1: apa nih, Kak?
0: Sepenting apa sih break buat kalian? Kalau misalkan lagi di fase-fase burnout kayak gitu.
1: Kita tuh enggak lagi ini, Kak. Ini tuh cuman pembahas aja karena kita pernah
2: Kakaknya tuh maksud, sepenting apa sih break? Penting banget walaupun cuma 10 menit, 5 menit.
0: Enggak nanyain personal, sayangku.
2: Cuma 10 menit, 5 menit itu penting banget ya buat diri kita. Karena diri kita tuh enggak boleh terlalu dipaksa buat selalu dipaksa kegiatan terus-menerus.
0: Berarti harus aware enggak sih, maksudnya kalau ternyata ini kadang-kadang kan kita bisa enggak sadar ya sama kapasitas diri sendiri tuh, ternyata ya banyak capek ya, sudah capek nih ternyata ya. Tubuh aku ternyata tidak sanggup walaupun hati aku ingin sekali melakukannya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Kita ngerasa enggak capek tapi badan kita kok kayak lemas sudah gitu.
1: Emang itu udah tanda-tanda tubuh ya.
0: Kalau kalian tanda fisiknya apa?
2: Kalau aku biasanya tiba-tiba demam, tapi aku tuh masih pengen melakukan kegiatan kan, Kak. Cuman entah kenapa badanku tiba-tiba panas, ngerasa gak enak badan.
0: Imunnya langsung turun.
2: Imunnya langsung turun.
0: Kelelahan dan kecapean.
1: Terus kadang masih nyoba ini lagi, masih nyoba.

0: apa namanya, kuat lagi atau
1: enggak dong. Udah yang kayak udah gak enak banget nih badan gitu kan, udah pegel-pegel juga, jadi ya udahlah, nggak usah terlalu memaksakan diri. Karena aku juga bukan tipe orang yang kalau udah capek tuh masih memaksakan gitu loh, Fiona.
0: Kalau aku sih kalau udah tanda-tanda tumbuh capek itu tuh biasanya kayak tidur sih yang nggak teratur, ya nggak sih, kayak tidur tuh yang awalnya harusnya malam itu tidur, malah subuh-subuh bertidur, itu tuh udah gak jelas banget. Abis itu malah overthinking.
1: Iya, gitu. Aku jam 12 itu aja udah bikin pusing banget kepalaku. Aku gak tahan buat begadang.
2: Aku gak bisa begadang. Itu pasti ini kan kebawa juga sama scrolling medsos.
1: Iya, betul.
2: Akhirnya keganggu juga pola tidur.
0: Kayaknya kan
1: kalau aku kebanyakan main game sih.
0: Keasikan main game.
2: Nah, ini teman produk pentingnya untuk kita kayak tahu stress release. Kan itu kan sebenarnya kalau sampai lelah-lelah psikis itu ya, itu kan kebanyakan karena memang agak stres ya. Dan yang salah adalah kalau kita mengalihkan coping stresnya itu dengan malah membuat otak kita lelah lagi. Nah, salah satunya adalah tadi digital, scrolling, dan sebagainya. Gitu. Itu makin ngebuat kita makin stres akhirnya.
1: Makin burn out juga.
2: Iya, bisa ngaruh ke pola tidur akhirnya. Ya, tentara dua.
0: Apalagi kadang tuh tubuh kita tuh udah ngasih sinyal dari lama, tapi kita yang sering banget nggak mau dengerin, kayak kita tuh masih maksa gitu kan, kayak udah nggak apa, itu kan capek biasa doang.
2: Akhirnya yang tadinya mager makin mager tuh.
1: Tapi kadang juga apa ya, susah membedakan mana yang capek beneran capek sama capek yang kayak
0: udah nggak boleh lagi. Capek yang kayak
2: sebenarnya saling bertaut nggak sih, saling bertautnya gimana? Kadang kalau kita capek psikis nanti ngaruhnya ke tubuh, tadi kayak si apa Alena tidurnya demam fisiknya. Sama juga kalau kita ternyata tubuhnya yang capek nih, apa secara fisik yang ternyata lagi sakit, nanti lama-lama kalau dipaksa kerja terus kan bakal
1: otak kita yang nggak bisa
2: nggak sanggup,
1: bahkan diajak ngomong aja kayak udah kayak udah linglung banget.
2: Makanya penting untuk diseimbangkan,
1: baterainya udah low banget
2: tuh. Ibaratnya harus sadar tahu nih kapan berhenti, kapan lanjut, kapan istirahat gitu. Kan sebenarnya kalau kita istirahat tuh bukan berarti kita berhenti, ya cuman istirahat bentar aja.
1: Enggak apa-apa. Kita harus menyayangi diri kita sendiri.
2: Bedakan antara koma dan titik, teman berdua, enggak apa-apa untuk menjeda sejenak, karena koma bukanlah akhir.
1: Kata-kata malam ini.
2: Iya, jadi bedakan mana koma, mana titik. Kalau titik ya udah buka bab baru, kalau koma ya udah lanjut lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Myanmar.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Oke, teman perdua, sekarang kita mau ngebahas tentang rasa sakit yang dipendam karena takut dianggap lebay atau manja.
1: Pernah gak sih pernah kamu tuh kayak pernah gak sih kamu tuh kayak misalnya berpikir kalau kayak nanti dikira lebay gitu, jadi akhirnya kita tuh lebih milih diem aja.
0: Iya, dan ini alasan juga kenapa mungkin orang-orang lebih pengen mendem perasaannya daripada ceritain.
1: Karena ya emang dia lebih mementingkan overthinkingnya ya, lebih mementingkan apa yang dipikirkan. Padahal orang lain tuh kayak mengharapkan dia tuh cerita gitu.
2: Biasanya.
1: Tergantung orangnya juga nggak sih kayaknya.
0: Baru mau bilang kayaknya kalau Kaliza nggak kayak gitu ya.
2: Kalau kalian emang gimana? Kalau kalian tipe yang nggak mau ceritain sesuatu hal karena takut dianggap lebay kah? Atau memang karena nggak pengen cerita?
1: Iya, aku takut dianggap lebay.
0: Iya, benar-benar kadang gitu sih.
1: Tapi pengen dibujuk-bujuk gitu loh, kayak ayo cerita gitu.
0: Iya.
1: Kadang aku tuh kayak ngasih kode kalau aku nih kayak lagi nggak baik-baik aja, tolong dong gitu, tanya aku kenapa.
0: Tapi
1: nggak mau cerita gitu, ngerti nggak sih?
0: Remaja red flag ya, remaja.
2: Memang agak rumit ya wanita-wanita ini.
1: Iya, begitulah wanita-wanita ya.
2: Oke.
0: Tapi kalau berarti kalau Kaliza itu nggak kalau cerita nggak takut dibilang lebay atau manja gitu ya?
2: Aku nggak pernah cerita kalau nggak ditanya.
0: Oh.
2: Iya, kalau teman-temanku nanya baru aku cerita gitu. Kalau enggak ditanya aku enggak bakal cerita.
0: Tapi Kakak kira-kira bakal langsung jujur atau gimana?
2: Sangat jujur orangnya, sorry.
0: Oh, iya.
1: Berarti tuh the point dong. Kalau aku biasanya drama dulu tuh, kayak kamu kenapa? Bisa nanti aku bilang enggak apa-apa dulu, nanti kalau dia enggak nanya lagi sih gitu. Terus dia bucuk-bucuk aku gitu.
2: Kayak yang nanya kamu kenapa tuh kayaknya enggak ada deh. Mereka langsung ngorek-ngorek aja gitu.
0: Oh, iya,
2: jadi bakal cerita sih gitu. Karena orangnya mungkin ya apa ya, bukan oversharing ya teman berdua. Kalau itu sesuatu yang disenggol ya udah diceritain, tapi kalau nggak ditanya nggak bakal
0: cerita.
2: Karena menurutku kalau masalah pribadi ya, masalah kita sendiri ya, kenapa harus orang tahu ya, enggak sih?
0: Betul.
2: Iya, cukup jadi privasi gitu.
1: Mm-mm.
2: Kecuali ditanya.
1: Iya kan? Iya, maksudnya begitu.
0: Dan tidak semua harus diceritakan.
2: Iya, karena gimana ya? Kadang-kadang oversharing tuh bagus. Bukan oversharing sih, maksudnya kayak kita curhat itu bagus ya,
0: terbuka
2: menceritakan masalah hidupnya kita ke orang-orang orang lain gitu. Tapi kan itu mungkin untuk dari sisi psikologisnya untuk diri kita sendiri kan, akhirnya yang tadinya dipendam itu akhirnya bisa dikeluarkan, karena kan kadang memang butuh untuk dikeluarkan itu ya, karena kalau terlalu lama dipendam sendiri juga bakal jadi penyakit.
1: Iya,
2: dia ibaratnya bom waktu lah, lama-lama
1: bakal meledak nanti, nggak jelas malah
2: dan
1: nanti emosionalnya.
2: Yang ditakutkan adalah ketika itu terlalu lama dipendam kan, apa ya, ngebentuk luka batin ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Saat-saat akan ngebentuk luka batin kalau kita nggak mampu untuk ibaratnya menetralisirnya atau mengontrol ini loh lukanya, kita takutnya bakal melukai orang-orang sekitar kita.
1: Iya, kita malah menaruh luka kita ke orang lain.
0: Iya.
2: Akhirnya orang-orang yang jadi pelampiasan amarah, orang-orang yang jadi pelampiasan emosinya kita gitu ya, karena kita memendam luka itu.
1: Kita
2: tadi
1: belum selesai sambil kita sendiri.
2: Iya kan? Gitu. Nah, yang ditakutkan adalah itu. Tapi kalau Kakak sendiri tipe yang enggak bakal cerita kalau enggak ditanya, karena mungkin tipe yang bisa healing sendiri sih. Bukan enggak mau dianggap lebay, tapi aku
1: bisa aja menangani sendiri gitu ya. Kayak percaya aja sama diri sendiri.
0: Sembuhnya melalui diri sendiri gitu berarti, Kak.
2: Iya. Kenapa ya enggak mau cerita ya? Bentar, aku tanya dulu alasannya
0: juga
2: kenapa.
0: Ya,
2: ya?
0: Mikir.
2: Mungkin bawaan lahir kali. Ya.
1: Iya, karena udah kebiasaan juga kali.
0: Emang lingkungan sebenarnya ngajarin kita juga sih buat nahan atau enggak buat
1: bentuk pola ini juga sih biasanya.
0: Iya, pola
2: asuh. Oke.
0: Nah, terus yang aku tahu juga kalau kita terus-terus nahan capek, itu tuh bisa lama-lama kita punya autoimun secara emosional. Jadi tubuh kita harusnya itu
1: penyakit autoimun.
0: Iya, penyakit autoimun, tau gak sih? Apalagi katanya itu rata-rata buat cewek.
1: Jadi, betul.
0: Cewek itu kan kadang katanya suka overthinking, suka nahan diri sendiri, nahan emosinya.
1: Terus dan selalu menormalisasikan yang namanya luka.
0: Iya. Katanya sih gitu ya. Terus abis itu jadinya tuh kayak secara nggak langsung tubuh kita tuh kayak yang awalnya udah capek, udah kasih sinyal, ya, cuman
1: tapi
0: kita
1: malah tetap maksa.
0: Kita malah nyerang diri kita sendiri, terus habis itu jadinya secara tiba-tiba imun kita tuh malah jadi kayak
1: down,
0: nyerang terus gitu tubuh kita gara-gara kita nggak mau gitu loh, kayak
2: akhirnya jadi mudah sakit.
1: Iya, iya. Jadi semua sakit. Organ di dalam tubuhnya udah yang kayak ikut capek juga.
0: Apalagi buat perempuan katanya ya.
1: Iya, kebanyakan perempuan emang autoimun.
2: Nah, makanya kan sebenarnya ya udah, kalau kalaupun butuh untuk
0: istirahat.
2: Istirahat. Kalau butuh teman curhat, pastiin curhatnya ke bener-bener yang bisa.
1: Iya, ke temen yang emang bisa dipercaya.
2: Karena enggak semua orang seneng lihat kamu.
1: Sama
0: iya, benar-benar.
1: Cerita-cerita gitu. Kadang dianggap kayak ih kenapa sih dia donasi ke donasi banget.
2: Ada yang sangat
1: gitu.
2: menunggu cerita deritamu gitu.
1: Tapi kadang ya, Kak. Iya, itu nunggunya itu bukan dengan hati yang tulus.
2: Kan tidak semua lovers ke kita, tapi ada haters juga gitu.
1: Nunggunya tuh nunggu yang emang sengaja dia tahu info kita, kehidupan kita, nanti dia bakal nyebarin ke orang-orang gitu loh, ngerti gak
0: ya
1: sih?
0: Ya ada, cuman gak semua kayak gitu.
2: Ya makanya kan kalau memang butuh tempat curhat, cerita yang kebenar-benar bisa dipercaya. Kalau kakak sih, sarannya gitu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Ustadz akhirnya mau selesai sore cerianya tanpa
1: dari ujung.
0: Apakah capek?
2: Enggak,
1: ini aku semangat
2: banget,
0: enjoy banget, senang banget. Orang ngomong doang kok.
2: Iya, ngomong aja. Cuma duduk, ngomong. Oke, sekarang tempat produk gua. Dari tadi kita udah ngobrol panjang dan satu
1: kita ambil kesimpulannya.
2: Yang paling penting buat
1: kesimpulan dari Fiona apa?
2: Apa ya, kalau menurut aku sih selama ini kita bangga bisa nahan capek, nahan sakit, nahan nangis. Walaupun itu menurut kita anggap itu kuat, tapi jangan lupa juga misalnya emang kita mau istirahat, itu gak apa-apa banget, istirahat aja yang cukup. Karena gak, istirahat itu bukan sebuah kelemahan. Sama yang udah Kak Liza tadi bilang, kalau koma dan titik itu beda banget.
0: Ija ya, 2026.
2: Yes.
1: Stay human 2026.
2: Terus ya intinya gitu aja sih, gak apa-apa banget buat istirahat karena itu normal banget buat kita, kayak apalagi kalau tubuh udah ngasih sinyal yang gak
1: baik. Betul.
2: Okay. Itu aja sih menurut aku, enjoy aja sama hidup sesuai dengan
1: perintah Kak Liza. Kita gak usah tadi memaksakan perintah banget ya.
2: Perintah. Kata-kata dari
1: Kak Liza. Statementnya Kak Liza.
2: Stigma.
1: Prinsip hidup.
0: Mereka ini pintar betul memulas egoku ya. Puji lagi.
2: Gak, udah.
0: Jangan muntah ya. Kalau dari Alena gimana, Alena?
1: Kalau dari aku, teman-teman Bro 2, jangan terlalu memaksakan diri buat selalu kuat. Kalau kalian capek, bilang capek. Kalau kalian pengen nangis, nangis aja gak apa-apa. Itu manusiawi banget. Mau kalian gendernya cowok kah atau apa gitu kan. Ya, semua juga tergantung pola sih sama lingkungan ya. Kalau lingkungan itu kayak menganggap itu sesuatu yang terlalu berlebihan atau lebay, ya lebih baik ke lingkungan yang bisa dipercaya aja gak sih dibanding keluarga. Biasanya keluarga sih yang menutup diri kita buat menjadi lebih terbuka ke mereka.
2: Tergantung pola asuh, betul.
0: Benar sih, aku setuju banget sama statementnya Alena.
1: Mereka pengen kita jujur, cuma mereka gak memberikan respon yang baik buat anaknya.
0: Hah? Kenapa jadi anaknya?
1: Buat kita ya, mau itu anak atau gimana.
0: Iya, betul-betul. Karena kakak sendiri kadang-kadang juga ini ya, apa ya, bukannya judgment atau gimana. Mungkin untuk kita-kita yang terbiasa apa-apa sendiri gitu ya, apa-apa mandiri, curhat yang sampai nangis-nangis yang gimana banget itu menurut aku agak lebay. Karena memang dibesarkan seperti itu, untuk kalau bisa selesaikan masalah sendiri, selesaikan masalah sendiri gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa mungkin di lingkup keluarganya itu sangat terbuka kan emosional gitu ya, kan sudah terbiasa untuk kamu kenapa curhat ke orang tua gitu kan. Jadi akhirnya dia terbentuk menjadi seorang yang mudah juga,
1: yang mudah buat
0: emosionalnya
1: di situ mengungkapkan perasaannya.
0: Nah, di situ yang salah adalah ketika kita menganggap bahwa orang yang mudah untuk mengeluarkan sisi emosionalnya dia, curhatnya kayak gitu, dengan mengatakan bahwa dia lebay, padahal enggak, teman Pro 2 itu juga bentuk bentuk ekspresi diri.
1: Ekspresi
0: memang gitu. Jadi yang namanya penghakiman itu tidak baik gitu kan, judgment itu tidak baik. Nah, jadi kalau memang kita dirasa ternyata dia orang tidak cocok dengan kita karena menurut kita dia lebay, diam. Ya, kalau tidak bisa
1: berkata baik, diam.
0: Lebih baik diam gitu ya, karena mungkin kamu gak tahu aja bagaimana background-nya, bentuknya gitu kan.
1: Minimal kasih peluk, kasih kata semangat.
0: Kalau tidak bisa berbuat baik, diam aja gitu ya.
2: Tapi tergantung cerita juga sih sebenarnya ya, Kak.
0: Iya. Kadang-kadang juga karena kita ngerasa akrab nih, kita ngerasa lebay banget kamu gitu aja.
1: Iya, kita juga kayak saling support juga dimasuk dari balik kata itu ya.
0: Tergantung sih, kalau yang satunya menganggap teman juga, dasar kamu ya. Aku mau curhat loh gitu.
1: Ada juga yang kesinggung loh malahan.
0: Kalau ternyata satunya tidak kan ya bisa tersinggung gitu. Padahal mungkin bentuknya bercandaan. Makanya bercandaan yang satu buat yang lain bisa sangat menyakitkan, tapi bercandaan yang satu buat yang ini juga bisa
1: lucu supaya dia happy lagi gitu.
0: Nah, kalau ada yang tersinggung atau tidak cocok ya berarti tidak satu frekuensi kan. Nah, itu makanya menyesuaikan lingkungan juga perlu. Ya, menyesuaikan diri di lingkungannya kita gitu. Jadi kalau ternyata di lingkunganmu tidak cocok, temukan lingkungan lain yang ternyata cocok untuk orang-orang yang juga mudah untuk menyuarakan emosinya.
1: Kita gitu. Juga jangan memaksakan diri kita buat cocok sama lingkungan yang enggak cocok sama diri kita sendiri. Ya,
0: jangan lupa teman Pro 2, ambil cutimu.
2: Aduh.
0: Ya udah, dadah.
2: Ya aku Fiona, pamit ya.
1: Aku Alena, pamit juga.
0: Aku selanjutnya temenin kamu teman Pro 2 di Tune Corner yang malam hari ini sampai nanti jam 8.
3: Bye.

0: Indonesia.
1: Tarikan Cetleto, tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tarigong. Tarikan Cetleto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tarikan Cetleto sering disebut tarigong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tarikan Cetleto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional.

Hai, 8.5 FM, teman terbaik kamu, teman pradua. Malam hari ini ya, masih bareng sama Lijan nemenin kamu. Kalau biasanya Jumat malam Sabtu, ya gak sih, bener gak sih hari ini Jumat malam Sabtu? Iya bener dong. Sahabat kamu, teman pradua, kayak biasa nih, saudara biasanya cerita anak rantau ya. Tapi saya sayang banget hari ini, kita gak ngundang siapa-siapa nih teman pradua. Aku jadi mau bagiin tips-tips perantauan aja. Tapi well, buat kamu yang lagi ada di perantauan, entah yang mungkin dari pulau, dari luar pulau Kalimantan yang merantau ke Samarinda, atau yang dari Samarinda lagi ada di perantauan mana, terus lagi liburan kali di sini ya teman pradua ya, mana tahu relate lah gitu teman pradua. Yang jelas sih yang namanya menjadi seorang yang ada di perantauan ini kadang-kadang memang ngebuat kita tuh harus lebih mandiri dalam menghadapi berbagai kebutuhan hidup gitu kan teman pradua. Karena ya udah jauh dari keluarga, jadi kalau ada kondisi-kondisi darurat, entah itu sakit ya atau kebutuhan mendadak-mendadak lain yang tiba-tiba datang gitu teman pradua, itu harus banget ya mau gak mau kita hadapin sendiri ya. Terutama untuk yang udah kerja kali ya. Kalau yang belum kerja, kadang-kadang yang masih mahasiswa bisa sih minta sama orang tua. Tapi kadang-kadang juga kayaknya ada beberapa orang yang aku kenal tuh agak repot kalau harus merepotkan orang tua ya. Jadi terpaksa cari side hustle gitu teman pradua untuk ya memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri gitu ya. Nah, untuk itu aku mau bagiin kamu tips untuk mengelola finansial yang benar nih teman pradua, supaya kita yang lagi ada di perantauan ini gak sampai menghadapi situasi yang darurat banget ya, karena gak punya cadangan finansial yang cukup atau ngelolanya gak baik gitulah ya, jadi menghadapi situasi yang gak banget lah ibaratnya gitu teman pradua, sampai minus besar pasak daripada tiang ya, mana tahu ya. Atau harus kepinjol dan lain-lain. Nah, itu dihindarin banget kan gitu teman pradua. Aku bagiin tipsnya buat kamu, sakit statement aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. RRI Purwa Samarinda.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

Oke, 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat menaikkan ibadah sholat isya dulu untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan aku mau lanjut lagi nih bagian tips finansial mengelolanya dengan baik. Gimana sih untuk kamu yang ada di perantauan ya, teman berdua? Banyak mungkin nih dari kita-kita yang lagi di perantauan, biasanya tuh cuman fokus menyiapkan duit itu buat kebutuhan hari-hari aja ya, teman berdua. Mulai dari entah kebutuhan-kebutuhan primer ya, bayar kos, makan, transportasi, sampai kebutuhan bulanan lainnya. Tapi seringkali ada satu hal yang lupa dipikirin teman berdua, yaitu biaya kalau harus pulang mendadak ke kampung halaman. Ya padahal situasi darurat itu kan bisa datang kapan aja. Misalnya nggak sengaja ada kabar keluarga sakit gitu teman berdua, atau ada urusan penting lainnya, atau harus ngurus sesuatu, dan kondisi-kondisi itu tuh yang mengharuskan kita cepat pulang kan ya. Nah kalau nggak punya dana khusus buat itu, biasanya ini biaya-biaya transportasi mendadak itu bakal kerasa berat banget, dan akhirnya bikin keuangan tuh berantakan ya teman berdua. Karena itu penting banget untuk mulai yang namanya nyisihin dana khusus. Ini sebenarnya bisa kita akumulasiin di ini sih, dana darurat juga sih teman berdua ya. Atau ya udah dana terpisah aja khusus biaya pulang di luar tabungan utama. Nggak langsung harus besar sih, yang penting rutin disimpan sedikit demi sedikit aja teman berdua. Dengan gitu saat ada kebutuhan mendadak gitu ya, kita nggak perlu panik atau sampai harus cari pinjaman tuh. Nah selain soal dana pulang ini juga, kadang-kadang yang ngebuat kita nggak aware itu juga teman berdua langsung menaikkan gaya hidup ketika penghasilan mulai naik gitu ya. Kalau mungkin sebelumnya dapat gaji 6 juta gitu ya teman berdua, tiba-tiba ada kenaikan gaji gitu ya 8 juta. Nah begitu gaji lebih besar, gaya hidupnya makin naik tuh. Nah misalnya udah mulai kepikiran pindah tempat tinggal yang lebih nyaman lah, yang tadinya ngekos biasa-biasa aja jadi kos eksklusif gitu ya teman berdua ya. Terus lebih sering nongkrong juga, beli barang-barang baru, atau mulai lebih konsumtif sebagai bentuk self reward. Kayaknya in this economy dimana dolar lagi hancur-hancuran teman berdua, kayaknya jangan kebanyakan ini kali ya, kita ngebeli hal-hal yang konsumtif yang ibaratnya habis dibeli ya udah selesai gitu doang, hilang. Kayaknya lebih penting untuk di-save gak sih kalau untuk sekarang ya teman berdua ya. Wajar sih sebenarnya ya, karena semua orang pasti pengen juga kan menikmati hasil kerjanya ya teman berdua. Tapi di sisi lain, hidup jauh dari keluarga itu juga butuh perlindungan finansial yang lebih kuat ya. Soalnya kita harus siap menghadapi banyak kemungkinan sendiri. Nah makanya daripada seluruh kenaikan penghasilan habis buat lifestyle-nya kita, ya udah mending tetap di sisi kan buat dana aman atau tabungan cadangan ya, atau diinvestasikan juga bisa ya teman-teman. Dia itu pasti ngebantu banget tuh untuk jangka panjangnya nanti.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kadang-kadang juga teman pradua untuk seorang perantau itu tuh harus menghadapi situasi-situasi tertentu untuk mungkin kita harus kelihatan sukses atau mapan gitu teman pradua untuk tinggal di kota orang ya, karena kayaknya untuk beberapa kasus gitu ya kan, apalagi urusan bisnis, penampilan itu kadang menunjang sekali teman pradua. Iya, penampilan atau kayak lifestyle-nya kita itu ya salah satu bentuk penilaian orang juga sih ya, dan kadang-kadang itu jadi patokan gitu teman pradua untuk sebenarnya baik ya, karena memang harus menyesuaikan diri lingkungan kamu, mungkin anggapannya seperti itu ya, mau nggak mau harus mengikuti gitu ya kan teman pradua ya. Jadi mau nggak mau nih ada beberapa perantauan yang terpaksa harus mengeluarkan pengeluaran lebih gitu ya kan, karena mengikuti lingkungan sekitar atau gaya hidup teman-teman di sekitar gitu, supaya mungkin ya misalkan kamu yang lagi ada di fase-fase perkuliahan di kampus, ternyata yang contohnya kayak mungkin yang sekolah di ekonomi atau sekolah bisnis ya, itu kebanyakan yang kaum-kaum sultan ya. Nah itu juga mungkin ya kalau udah nongkrong harus ke tempat-tempat yang lumayan fancy gitu ya dalam produk, tapi ya demi dapat teman terpaksa harus ngikutin gitu kan, karena mungkin ada keuntungan juga gitu di situ ketika kamu bisa berteman dengan ya dari teman-teman dari kalangan sosial tertentu. Peluang bakal terbuka juga sih sebenarnya di situ ya teman berdua ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau terlalu mengikuti gitu ya, mengikuti lingkungan sekitar atau kondisi sekitar sampai lupa sama kondisi keuangan sendiri gitu teman berdua. Padahal kalau kebiasaan ini terus dilakuin kan tabungan atau dana cadangan tadi bisa susah berkembang tuh teman berdua. Uang yang seharusnya mungkin disimpan malah habis buat menjaga gengsi atau sekedar terlihat baik-baik aja tuh kan ya. Nah, jadi di situ kayaknya sudah harus mulai aware kira-kira kalau ini ngumpulnya nggak penting-penting banget atau tidak begitu menguntungkan untuk kita gitu ya teman berdua, itu bisa banget untuk dibatasin aja, dikurang-kurangin gaya nongkrongnya itu ya kan, karena kayaknya selama itu penting sih boleh-boleh aja ya teman berdua, tapi kalau nggak penting mending sisa uangnya tadi bisa dialihkan ke tabungan atau dana darurat atau kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Dan kebiasaan seperti ini tuh bakal ngebantu banget pas ada kondisi-kondisi mendesak selama merantau ya. Jangan sampai kita akhirnya harus beralih sampai ada situasi di mana kita harus minjem kan ya, karena kalau udah minjem nantinya repot ya teman berdua, karena menurut aku sendiri kalau udah ada utang tuh apa ya rasanya ya, kayak ngeganjel hidup tuh kayak keikat gitu lah teman berdua, itu kenapa aku nggak suka ngutang ya. Nah selain itu penting juga buat kita punya kontak dan informasi bantuan finansial sejak awal ya, banyak orang baru panik gitu cari bantuan ketika masalah tuh udah benar-benar terjadi teman berdua, padahal pas kondisi darurat ini datang biasanya pikiran itu jadi nggak tenang ya, dan akhirnya keputusan finansial yang diambil tuh malah jadi bisa memperburuk keadaan juga ya. Makanya ada baiknya dari awal tuh udah menyimpan informasi penting ya, misalnya nomor keluarga terdekat, teman yang bisa dihubungi, akses layanan kesehatan juga ya, sampai kontak bantuan darurat juga, yang kelihatannya emang sederhana tapi ini bisa banget untuk ngebantu mengurangi tekanan pas ngadepin situasi sulit teman berdua ya. Seenggaknya kalau di sekitar kita masih ada orang-orang terdekat ya atau keluarga dekat yang mungkin sedarah, sekali sedarah gitu ya kan, itu juga bisa ngebantu banget kalau misalkan lagi ada masalah finansial gitu ya teman berdua ya. Dan apalagi ya yang mesti diperhatikan untuk mengelola finansial yang baik nih untuk yang lagi di perantauan, ya itu penting juga untuk mungkin ya seminggu sekali ya misalkan kita teman berdua untuk cek pemasukan, pengeluaran dan sisa uang itu ya, supaya untuk ngebantu juga sih nih mengelolanya. Kadang-kadang kan kita ya udah belanja doang gitu, nggak ngeliat harga, amin ya Allah suatu saat nanti ya tahu-tahu nggak kekontrol gitu ya teman berdua. Misalnya udah budgeting ini harus mengeluarkan anggaran segini doang, tapi karena nggak diperhatikan itu tadi kan tahu-tahu udah wow ternyata dana yang harusnya buat ini kepake buat ini gitu kan berdua. Makanya itu bisa banget buat dicek seminggu sekali lah minimal ya, dicek aja misalkan budgeting untuk hal-hal konsumtifnya tuh apakah sudah mencapai limit apa enggak. Nah kalau udah mencapai limit, yang hal-hal konsumtifnya mulai dikurangin gitu ya teman berdua ya. Jadi kesiapan finansial kita atau budget kita tuh nggak sampai kehabisan lah atau boncos lah di akhir bulan gitu ya teman berdua, untuk kamu yang lagi ada di perantauan. Well itu aja deh untuk tipsnya yang mudah-mudahan bisa ngebantu buat kamu ya, dan jangan lupa untuk
ngejaga apa apa ya teman produk ngejaga keamanan finansial kita juga ya, jangan sampai ini bakal jadi masalah di kemudian hari karena kitanya juga nggak begitu peduli akan hal itu ya, atau nggak begitu perhatian di situ ya teman produk. Kalau dikelola dengan baik ya mudah-mudahan bisa mencapai ini sih kestabilan lah suatu saat nanti gitu ya teman-teman dua ya. Aku mau pamit dulu, abis ini jangan kemana-mana, kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya teman-teman dua. Ada musik live chat juga kayaknya malam ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus siarannya Pro 2 sampai jam 12 malam sampai tutup acara nanti. Aku aja pamit, see you, bye.

0: Teman Pro 2, waktunya kami mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Kapten Timnas Indonesia Zaid Zes memastikan bahwa dirinya absen melawan Oman dan juga Mozambik di FIFA Matchday bulan Juni. Dan kabar itu juga disampaikan oleh Zes melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada hari Jumat sore waktu Indonesia. Di mana Timnas Indonesia direncanakan melakoni dua laga uji coba pada FIFA Matchday bulan Juni. Dua laga uji coba itu juga bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di mana Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Oman pada 5 Juni, kemudian laga uji coba kedua melawan Mozambik akan berlangsung pada tanggal 9 Juni. Seluruh pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni dijadwalkan berkumpul pada hari Minggu besok, di mana latihan perdana tim Garuda akan digelar sehari berselang atau pada hari Senin. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi, bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya, membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Wow. Diajari.
2: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain nggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak, kita ini?
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada,
2: ya.
1: Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut,
1: walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu, ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Ya, saya waktu itu, aktivis mahasiswa, aktivis muda, gitu. Terus, rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme, gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
2: lupa Pancasila, gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya, gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda.
0: Mm-hmm.
2: Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui okay. lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang
0: okay.
2: lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Ah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit. Dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya,
1: yang tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan. Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak apa? Banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Yeah, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak-anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
2: Betul. Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita karena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat.

yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Gitu ya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Mm-hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sang Sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu, betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya. Tadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu. Nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, yeah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Okay. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu
0: membayarkan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri ya, ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya, kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih,
0: betul.
2: Kita nih kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa nggak cuma ibu.
0: Ibu Pertiwi juga bisa. Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya, kalau Bang Pai udah bikin lagu nggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya. Rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik,
0: programnya
1: Bedah Musik.
0: Okay.
1: Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya?
1: Ini kan Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira gitu.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
2: Iya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul
2: ya. Indonesia keren ya. Contoh yes. simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke. Kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
0: kira-kira betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
2: Lokananta
1: industri musik ya
2: iya
1: industri musik yang dimiliki negara
2: perusahaan rekaman
0: punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Udah sadar waktu itu. Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia. dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tadi bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Dari kawasan siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda, selamat malam teman Pro 2.
1: Malam Kak Ano.
0: Malam juga. Ini ada Ain juga di sini nih teman Pro 2.
1: Ain
0: ya.
1: Setiap yang menyebutkan nama saya,
0: iya,
1: dapat pahala 10.
0: 10.
1: Huruf hijaiyah.
0: Tiba-tiba ya, plot twist of the day gitu ya. Tapi gimana kabarnya Ain hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak. Ini aura-aura telah sidang ya.
0: Anu ya, bebannya sudah lepas berapa persen nih?
1: 80%.
0: Iya, kan masih revisi ya?
1: Udah enggak ada sih alhamdulillah.
0: Oh, udah enggak ada.
1: Jadi tinggal urus berkas-berkas ini aja.
0: Untuk persiapan yudisium.
1: Ih, betul sekali.
0: Gitu ya, kadang tuh kalau udah bebannya lepas tuh pasti ada yang kayak ada leganya tuh, kelihatan banget.
1: Betul.
0: Dari raut wajahnya gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi jangan salah Kano.
0: Kenapa?
1: Setelah ini selesai bebannya makin berat.
0: Iya, karena kan memang belum ini aja kan ya. Nanti memang kalau udah setelah wisuda, nah di situ tuh itu, pertarungannya dimulai lagi tuh.
1: Kehidupan sebenarnya di situ.
0: Ah, bener gitu ya. Pastinya juga kita berdua nih teman Pro 2 malam hari ini bakal temenin kamu sampai nanti di jam 11, karena hari ini kita ngomongin apa nih?
1: Pertemanan dan rasa memiliki.
0: Oh, rasa memiliki.
1: Teman Pro 2 ada gak sih yang pernah ngerasain hal tersebut? Kayak punya temen tapi kalau temennya pergi main sama orang lain, ngerasa kayak kita kehilangan.
0: Kehilangan atau cemburu?
1: Iya, kehilangan dan merasa cemburu, kita kayak dijauhin.
0: Oke. Tapi iya juga ya, kayak mungkin kita pernah juga di titik ngerasa kalau kita berteman sama orang ya, yang mungkin kita mungkin belum sadar aja, tapi taunya ya teman kita tuh ya cuman itu-itu aja. Padahal
1: iya,
0: teman kita
1: betul.
0: Tuh sebenarnya banyak, luas, dan mereka pun begitu juga.
1: Betul,
0: kayak gitu.
1: Betul. Tapi memang gak semua sih Kak Ano. Mungkin ada beberapa orang yang tipe orang yang bodo amatan.
0: Iya gitu, itu
1: ya
0: juga
1: kan?
0: Ada.
1: Ada, tapi ada juga. Tapi gak sedikit juga dari mereka yang ngerasa kalau temannya itu-itu aja dan harus itu terus yang ada di hidup dia.
0: Nah gitu. Iya, sama juga mungkin ini juga ngebahas tentang apa ya, berperasaannya. Karena kan tadi ada yang nganggapnya merasa bodo amat atau ya udah, maksudnya di momen ini aku berteman sama ini, tapi kalau misalnya di luar sekolah, di luar kampus, kan aku punya teman lainnya itu juga.
1: Betul.
0: Kayak gitu-gitu. Nah, mungkin ada yang ngerasa biasa aja, tapi ada juga yang ngerasa baper.
1: Betul.
0: Nah, baper bukan suka ya teman Pro 2, tapi kayak baper ya itu tadi, ada rasa jealousy-nya itu tuh teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di manain?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, ya, ataupun juga bisa gabungan di RRI Pro 2 sama Rinda, teman Pro 2.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
0: nah,
3: feelnya udah enak.
0: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
0: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
4: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
0: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga gak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Cemburu tuh ternyata gak cuma buat hubungan romantis aja ya kan. Ternyata pertemanan juga seseorang bisa ngerasain cemburu ke temannya sendiri.
1: Iya.
0: Dan itu aku pernah rasain gak? Aku pernah rasain dan sering banget aku rasain. Karena mungkin aku ini kan orangnya pindah-pindah ya. SMA maksudnya, di Sulawesi.
1: Oh gitu. iya. Orang yang gak menetap di satu daerah
0: iya,
1: itu aja.
0: Iya, nomaden. Okay. Jadi selalu harus bisa menyesuaikan diri dengan cara

0: banget, cocok banget. Sampai hal-hal yang sebenarnya aku itu tuh gak bisa ungkapkan, aku ungkapkan karena merasa aman, merasa kayak tempat ini tuh memang cocok untuk aku curahkan semua hal-hal masalah atau kesedihanku gitu.
1: Anu ya, berarti orang yang udah kamu percaya ya?
0: Iya, betul. Tapi di sisi lain kan aku merasa enggak semua hal itu tuh bisa dicurahkan. Walaupun memang
1: betul,
0: aku merasa ini tempat yang aman, tapi sebagian teman itu tuh enggak semuanya cocok.
1: Iya, benar.
0: Kayak teman itu tuh cuman cocok sebagai teman main, ada yang teman untuk bisa cocoknya jadi teman curhat, gitu-gitu. Dan teman circleku ini tuh enggak cocok untuk permasalahan hubungan percintaanku gitu. Ngerasa kayaknya enggak cocok deh karena kurang match aja gitu.
1: Berarti dia tuh maksudnya bisa dicurhatin tentang hal-hal lain selain percintaan.
0: Iya, betul.
1: Kalau ngomongin percintaan, apa yang terjadi?
0: Kayak apa ya? Enggak ada dukungan yang aku dapat di dalamnya dan enggak enggak ada hal yang aku inginkan di dalamnya. Yang aku bisa dapat gitu. Jadi daripada untuk membebani pikiran, mending aku hindarin hal itu, komunikasi tentang hal itu di dalam lingkaran itu gitu.
1: Berarti ya maksudnya apa yang mau kamu bicarakan juga kamu kasih batasan
0: tertentu
1: gitu ya. Kayak oh kok ke dia enggak usah deh ngomongin cinta-cintaan karena nanti responnya mungkin bukan respon yang kamu pengen gitu kan, ya malah jadinya bikin kamu makin down, ya nggak enak lagi rasanya kayak gitu.
0: Iya, betul. Dan ini yang aku ceritain yang baru-baru aja ya kak ya, karena memang banyak banget sebenarnya hal ini tuh terjadi, makanya aku angkat tema ini tuh karena menurut aku ini kayaknya sebagian besar orang juga pada relate gitu. Setelah itu aku nemuin teman yang memang kayaknya excited untuk menceritakan hubungan romantis gitu. Iya, jadi nemuin.
1: Ketemu akhirnya.
0: Tapi di sisi lain, teman yang satu ini ngerasa kayak
1: yang sebelumnya ya.
0: Iya, yang sebelumnya itu ngerasa kayak aku nggak berguna ya gitu. Kenapa hal seperti ini aku nggak tahu? Gitu.
1: Iya.
0: Jadi menurut aku kayak oh semua harus kamu tahu ya gitu. Walaupun memang kita sedekat itu, menurut aku kamu nggak semua hal harus tahu gitu. Dan nggak ada kepentingannya untuk kamu tahu gitu.
1: Betul.
0: Dan dari situ rasa cemburu tuh muncul. Dan dari cemburu akhirnya berjarak. Nah dari situ aku berpikir kayak apa aku yang salah ya, apa aku yang salah, dan ini hal yang berulang kali terjadi. Maksudnya terjadinya tuh dengan hal-hal yang berbeda-beda. Sedangkan aku tipe orang yang kalau berteman tuh bodo amat, maksudnya kayak enggak terlalu memikirkan ih kamu jangan kayak gitu dong gitu-gitu. Enggak, bener-bener yang kayak ayo habis ini kita jalan, habis jalan udah lupain. Enggak yang benar-benar ih tadi dia gimana.
1: Maksudnya
0: ya?
1: Yang diambil tuh yang bagian happy-happy-nya aja
0: iya,
1: kan.
0: Iya, aku orangnya kayak gitu, dan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya apakah ini kesalahanku atau gimana ya. Kalau dari Kanam sendiri pernah enggak ngerasain hal kayak gitu?
1: Kayak kalau kayak gitu sebenarnya aku pernah ya. Kayaknya pun juga mungkin teman berdua pernah juga ngerasain itu karena mungkin kitanya belum sadar makna pertemanan tuh sebenarnya seperti apa? Apakah memang harus sedalam itu ataukah ya tadi yang kayak kamu bilang ada batasannya atau enggak kayak gitu. Kalau aku sih pernah juga posisi di mana kayak cemburu karena mungkin pertemananku tuh kayaknya itu-itu aja yang menyebabkan aku tuh kayak kalau pas lagi enggak sama mereka benar-benar kesepian gitu. Kamu juga pernah dong ngerasa, apalagi kamu nomaden yang maksudnya untuk punya temen yang sebegitu apa ya, sering ketemunya tuh kan enggak juga, kadang ketemunya pas sekolah doang, ketemunya pas kuliah doang, pasti punya rasa kesepian itu gitu kan. Ya mungkin dari situ tuh muncul ini kalau aku ya, bukan karena cemburu dia tiba-tiba main sama orang, tapi kayak karena dia tuh enggak hadir, nah rasa sepinya itu yang menyebabkan kenapa ya dia tuh enggak hadir. Gitu. Biasanya itu enggak apa ya, enggak tersampaikan kata-kata gitu, kayak feeling, rasa, kayak perasaan-perasaan itu tuh muncul yang kayak kok tiba-tiba dia menghindar, kok tiba-tiba ngasih jarak kayak gitu. Kan enggak ngomong kan kayak gitu-gitu. Jadi tuh ya mungkin rasa itu muncul karena itu tadi, kitanya itu belum sadar makna pertemanan tuh seperti apa. Atau ya karena kita tahu berteman itu seasik itu, jadi tuh ya kita mungkin beberapa orang yang belum sadar tuh jadi memaknainya tuh ya harus sedalam itu. Kayak bener-bener kamu tuh punya aku, kamu tuh temanku. Apapun ceritamu tuh harus aku yang dengerin. Apapun masalahmu ya gimana ya, apapun masalahmu tuh ya maksudnya kamu sampaikan gitu-gitu. Sedangkan

0: Iya, kita juga baru sadar kita kalau kita keluarkan semuanya gitu kan ya. Jadi tuh kayak apa ya? Percaya sih jadi percaya, tapi malah kita kalau makin cerita lebih banyak jadi trust issue aja. Iya, kalau aku merasanya
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul banget, lebih ke ekspektasi tidak tertulis sih kak.
0: Nah,
1: kayak apa ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya orang tuh pengennya kayak gini,
0: iya.
1: Tapi buat kita yang merasa kayak ah enggak ah biasa aja. Mm-mm. Tapi buat orang lain kayak kok kamu enggak kayak gitu ya gitu. Pokoknya ada ekspektasi yang tumbuh di dalam pikiran orang lain yang
0: yeah,
1: kita sendiri tuh enggak bisa baca gitu.
0: Bener.
1: Dan itu tuh yang bikin aku tuh kadang ngerasa bersalah lagi. Sedangkan aku tipe orang yang kalau misalkan udah digituin benar-benar nyalain diri sendiri, Kak. Sendiri kalau udah dikasih tahu kalau kamu tuh kok kayak gini sih, kayak gini, kamu lupain aku ya, gitu-gitu.
0: Kalau aku ngelihat kamu kayaknya memang fase baru mengalami hal itu gitu.
1: Iya.
0: Kayak, oh ternyata kalau diginiin tuh apa rasanya. Kayak, bukan dihianatin sih, tapi kayak, oh ternyata ini loh, yang sedekat ini aja tuh tetap bisa menyakiti.
1: Iya, betul.
0: Apalagi mungkin kalau yang jauh kita udah pasti kasih batasan banget lah. Tapi ini betul, yang kita udah buka pintunya masih bisa menyakiti juga gitu.
1: Benar.
0: Bukan dalam arti menyakiti dia bagaimana, tapi ya itu maksudnya orang sampai cemburu, orang sampai menghindar gimana-gimana. Itu kan kayak apa ya, teman pro 2 ya. Ya mungkin ada beberapa yang masih belum ngalamin, tapi Ain lagi ngalamin nih ya katanya tuh teman pro 2.

0: ngirim uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Aku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Tapi ngomongin soal pertemanan, kenapa ya kita itu tuh masih lebih suka terbuka dengan teman sendiri daripada keluarga?
1: Oke. Okay.
0: Daripada sama orang rumah. Dan dari situ aku belajar kayaknya karena teman itu tuh lebih menerima kita apa adanya. Kalau di keluarga itu kan banyak batasannya.
1: Iya, yeah,
0: betul. Kalau misalkan di keluarga kita ngelakuin hal-hal yang bodoh yang enggak kita sengaja, pasti kenapa kayak gitu? Kenapa?
1: Kalau salah, iya, kalau salah tuh ya pasti disalahkan.
0: Tapi mereka enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau teman kan mungkin karena kita sering bareng, bahkan kesalahan kita itu kita lakukan bareng mereka gitu loh.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: mereka
1: betul
0: lebih paham apa masalahnya, kenapa bisa terjadi gitu. Jadi kita lebih mencari tempat yang aman, yang enggak langsung menghakimi gitu.
1: Iya. Tapi aku ngelihatnya sih kenapa orang tuh masih apa ya, punya perasaan untuk bisa lebih terbuka sama temannya, karena memang mereka tuh sepantaran. Jadi kayak kamu cerita, orang lain pun relate karena seumuran.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Kalau sama orang tua pasti beda. Kalau orang tua tuh mungkin ada respon yang mungkin tidak kamu suka. Ini contoh, iya, kayak pastinya kayak aku mau cerita tapi aku malas cerita, ah nanti kalau ujung-ujungnya dimarahin gimana?
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul, betul.
1: Atau enggak? Ujung-ujungnya nasehatin atau gimana-gimana. Ya sebenarnya ya itu ada rasa denial, bukan denial sih ya, tapi kayak rasa capek gitu, kayak dimarahin lagi kayak gitu-gitu. Makanya lebih terbuka sama temannya, karena mungkin teman tuh juga ngerasain hal yang bisa ngerasain hal yang sama gitu perasaannya.
0: Betul, betul. Tapi emang iya sih Kak, aku bahkan sering ditegur Kak karena aku jarang banget berkomunikasi dengan orang rumah.
1: Okay.
0: Apalagi sekarang posisinya lagi ngerantau. Sampai pernah ditegur, kenapa kamu gak pernah nelpon orang rumah? Tapi gimana ya cara menjelaskannya? Kadang tuh rasa sayang kita ke orang rumah tuh gak bisa aku tunjukkan gitu.
1: Iya.
0: Aku bukan tipe orang yang
1: ya masih gengsi ya.
0: Iya, dan untuk komunikasi tuh kayak gak ada yang perlu dikomunikasikan gitu loh. Sampai orang rumah bilang kayak gini, kamu tuh kalau gak nelpon karena minta duit ya karena sakit gitu.
1: Iya bener.
0: Terus aku bilang ya, ya apalagi yang perlu dibahas gitu.
1: Bener.
0: Untuk basa-basi menanyakan kabar tuh bukan apa ya, bukan kemahiranku untuk mencari obrolan biar tetap bisa mendengar kabar gitu. Tapi tetap tahu kabarnya gimana dari dari kakak-kakak yang menanyakan kabar di grup. Jawabannya bisa aku langsung baca sendiri.
1: Okay.
0: Tanpa aku yang menanyakan. Tapi memang itu habit aku dari dulu, gak pernah bisa membangun komunikasi dengan orang rumah. Tapi kalau sama temen,
1: Wah
0: itu benar-benar
1: mau yang paling sepele pun diceritain.
0: Betul banget. Makanya kadang merasa bersalah, ini aku salah kayak durhaka kayak aku gitu. Karena sama orang rumah benar-benar gak pernah sama sekali nelpon, kecuali kalau mereka yang nelpon.
1: Oke.
0: Jadi
1: tapi jujur aku juga sempat ngerasain hal itu. Karena waktu itu ngerasa kayak beberapa hal tuh kayak gak perlu diceritakan ke orang tua.
0: Iya.
1: Kayak misalnya kita selain sakit, selain duit kita habis gitu kan ya, baru kita cerita. Bukan cerita sih, lebih minta sih ya. Tapi ini maksudnya tuh kayak kita kan juga pasti punya masalah kayak di kampus gimana, masalah kuliah dan lain-lainnya yang kayak kita pun juga ngerasa kalau misalnya kita mau ceritakan ada beberapa beban yang akan tersampaikan.
0: Betul,
1: jadi kayak
0: betul.
1: Jadi nambah beban atau gimana? Kita kan juga nggak enak ya kalau misalnya kita cerita begitu, kecuali mungkin aku juga pernah di titik kayak apa ya, aku kayak nggak cerita bebannya tuh makin numpuk gitu.
0: Iya betul banget.
1: Kayak aku mau cerita tuh nggak berani, sampai pada akhirnya ini tuh masalah yang benar-benar sudah nggak bisa aku selesaikan sendiri. Baru aku berani ceritakan, dan itu aja kayak aku ceritanya ke kakakku dulu. Baru dibocorin ke
0: sama sih.
1: Jadi tuh ya kalau nggak kayak gitu maksudnya ya nggak apa-apa, maksudnya ya walaupun dicepuin ya ceritanya gitu, tapi menurutku ya udah nggak apa-apa, yang penting tersampaikan gitu. Karena waktu itu posisinya aku kayak lagi struggle banget gitu aja. Kayak udah aku
0: gak
1: bingung,
0: bisa sendirian nih.
1: Iya aku pun bingung gitu, kayak stuck, aku mau ngapain lagi nih gitu-gitu.
0: Betul.
1: Sampai di titik kayak gitu.
0: Sama sih Kak, aku juga kayak gitu. Dan sebenarnya aku tuh juga orang yang kalau ada masalah gak mau kasih tahu siapapun, bahkan teman sekalipun. Kalaupun memang udah susah ke teman dulu. Habis ke teman dulu, kalau emang temannya gak bisa, dan itu teman yang benar-benar deket ya Kak ya. Kalau misalkan memang gak bisa, aku laporin ke orang rumah. Tapi aku apa ya, atur dulu ceritanya.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: gak terlalu
1: menyakiti hati.
0: Iya, masalahnya gak terlalu berat, iya, yang ringan aja terus disampaikan.
1: Oh oke, okay, benar-benar.
0: Karena
1: bener-bener,
0: aku dari dulu memang membangun image ke keluarga itu tuh yang bagus-bagus aja. Jadi kayak prestasi, kayak misalkan nih kemarin aku lolos di AA ini,
1: iya,
0: itu aku sampaikan. Tapi kalau masalah kayak ini bensinku habis, ini segala macam, aku ke, apa ban motorku kempes segala macam, itu yeah, aku gak ceritain. Yeah. Karena menurut aku kayak enggak usah ah, ini masih bisa kayak sendiri gitu.
1: Bukan enggak usah ah, tapi kayak enggak perlu aja, yeah, gitu buat diceritain.
0: Dan bahkan kalau diceritain tuh kayak menurut aku kayak capek, karena apa ya, harus menceritakan detailnya sedangkan dia enggak di sini. Orang, yeah, orang rumah enggak di sini.
1: Betul betul betul. Iya, yeah, iya, yeah, kadang kita gitu apa ya, kadang kita juga kalau punya masalah kita pengen cerita, akhirnya cerita, dan itu juga ceritanya nggak bisa kita detailkan, mm-hmm, gitu. Karena kalau detail tuh nggak tahu kenapa ya, kayak jadi tergambarkan aja di pikiran, iya, dia betul, gitu. Oh ternyata betul, begini, oh ternyata begini. Maksudnya biar tahu, oh iya aku lagi ada masalah, mm-hmm, tapi nggak usah yaudah minta tolong gitu, iya, langsung dibantu gitu. Nggak perlu yang ke detail-detail lainnya, iya, kayak gitu.
0: Dan bahkan kalau kita udah bahas secara detail, pemikiran mereka tuh berbeda sama yang kita jalanin gitu tuh. Betul, jadi betul, itu hal itu, ekspektasi kadang apa ya, yang mereka pikirkan tuh nggak sejalan dengan apa yang kita ceritakan. Itu yang sebenarnya aku hindarin.
1: Betul.
0: Jadi kalau ditanya pengen cerita apa nggak, pengen banget cerita, cuman kalau mau menceritakan tuh kayak panjang banget,
1: kayak ini loh, kayak ceritanya tuh panjang, tiba-tiba ketahan.
0: Iya,
1: itu tuh
0: jadi kayak gitu, nggak usah aja deh, mending yang tahu-tahu aja, okay, gitu loh.
1: Oke, okay. Tapi kalau kamu sendiri sekarang gitu apa ya, oke, okay, itu tadi ke orang tua mungkin masih ada perasaan yang seperti, iya, itu. Tapi kalau misalnya kamu orangnya gampang cerita atau nggak gampang cerita ke teman?
0: Gak gampang cerita kak.
1: Gak gampang juga kan?
0: Iya, karena aku kalau ada masalah nangis dulu. Makanya aku lebih suka kalau misalkan udah ada masalah aku ditinggal. Gak apa-apa, okay, aku ditinggal aja. Kalau ada masalah tuh aku harus menyelesaikan sendiri.
1: Atau kamu menyendiri dulu gitu ya?
0: Iya, menyendiri dulu, nangis sendiri, dan aku nggak bisa nangis di depan orang.
1: Iya.
0: Jadi harus nangis sendiri dulu, terus cari caranya gimana, terus aku selesaikan.
1: Oke. Okay. Gitu. Aku sebenarnya juga sama, karena kayak itu tadi sebenarnya ada beberapa hal yang kayak nggak perlu juga aku ceritain, iya, gitu. Kayak ini karena nanti kalau ceritain makin detail kita capek pusing,
0: iya,
1: mikirin kejadiannya itu gimana atau gimana itunya tuh loh. Kayak misalnya ini kita sebelum siaran hari ini tiba-tiba ada apa ya namanya, tiba-tiba ada orang tiba-tiba stop di depan jalan gitu, kayak rem mendadak, kayak gitu kayak ya udah nggak sih gitu. Maksudnya begitu, aku juga sebenarnya tipenya tuh begitu, kecuali hal-hal yang penting yang apakah gitu, kayak oi kamu kenapa kemarin bla bla bla gitu, langsung ngobrol kayak gitu kan, beda ya konteksnya. Tapi kalau yang kayak apa yang misalnya terjadi baru-baru ini gitu ya, kayak ya udah lewat aja gitu rasaku.
0: Iya betul. Sebenarnya ada satu hal kak, kenapa aku nggak pengen banyak cerita, karena yang pertama itu
1: storytelling jelek.
0: Bukan dong, bukan. Lebih ke kayak itu bakal disangkut pautkan untuk masa depan. Kayak misalkan aku nangis gara-gara keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kedepannya, jangan Ain itu tuh lagi ada masalah keluarga. Nah, kayak gitu-gitu loh kak.
1: Jadi itu maksudnya yang kamu tutupin kali ini tuh bukan jadi omongan orang-orang buat kedepannya.
0: Iya, jadi okay, jadi kayak mending membangun personal branding yang apa ya, bahagia aja terus. Kalau untuk masalah tuh kayaknya dipilih-pilih, karena terkadang tuh branding kita malah jadi masalah yang kita ceritakan itu tuh malah jadi branding kita gitu.
1: Ya iya iya, oke oke.
0: Iya kan kak. Jadi kayak aku nggak pengen orang-orang tuh menyangkut pautkan masalahku dengan hal-hal yang di masa depan akan datang gitu.
1: Tapi ya untuk kita sadarin juga kalau apa ya, ya tadi kalau misalnya walaupun nggak gampang cerita, kita tuh pasti tetap ada tempat untuk cerita.
0: Iya betul.
1: Maksudnya
0: betul,
1: tetap masih ada, bukan nggak sama sekali nggak ada gitu ya. ya itu maksudnya tuh tetap orang tuh mungkin beberapa orang percayanya kita aja yang betul, tahu betul. Gitu tuh teman berdua untuk bisa kamu ceritakan mungkin masalah-masalah kamu atau hal-hal yang lainnya gitu. Kadang ada beberapa kayak tadi di awal ada yang oh ini nggak cocok nih ngomongin cinta-cintaan, tapi ada kok beberapa orang yang cocok ngomongin hal-hal
0: yeah,
1: sepele yang betul. Kayak ih kenapa ya tadi tuh tiba-tiba ada orang yang berhenti mendadak gitu-gitu betul, kayak nggak tahu mungkin itu by feeling kita juga gitu, oh ceritanya begini enak ke dia, ceritanya begini nggak perlu diceritain ke dia kayak gitu-gitu.
0: Tapi kakak punya ini nggak pernah kakak suka hewan nggak sih? Maksudnya kayak pecinta hewan, anabul gitu-gitu.
1: Oh, kalau kucing suka, anjing suka juga gitu.
0: Maksudnya kenapa? Pernah rawat gitu enggak?
1: Oh, kalau ngerawat enggak. Karena ya, tidak ada keahlian dan dimarahin mamaku juga.
0: Salah satu,
1: bikin bau.
0: Dan itu salah satu tempat aku untuk curhat kan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Untuk melampiaskan karena memang kita kalau enggak bercerita numpuk kan, Kak.
1: Betul.
0: Dan aku ngerasa aku butuh orang yang mendengarkan, butuh sesuatu yang mendengarkan, tapi apa yang bikin aku tuh enggak overthinking dengan responnya, yaitu dan, dengan anabul.
1: Iya, karena dia mendengarkan aja, kalaupun merespon ya cuman meong. Iya kan?
0: Iya, meong dan aku ngerawat hamster. Hamster juga cuman main wheel doang, puter-puter, dengerin aku juga.
1: Capek tidur.
0: Iya, ngerti enggak gitu. Iya, iya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak enggak sendiri gitu.
1: Oh, oke.
0: Walaupun mungkin kebanyakan orang bilang ini agak gila ya.
1: Enggak sih menurutku karena iya maksudnya kamu ngobrol sama hewan aja tuh ya kamu kan berarti udah menempatkan apa? Meluangkan hati kamu untuk
0: iya,
1: hewan itu gitu, udah kamu percaya dan kamu sayang sama dia, ya udah nggak apa-apa.
0: Iya, karena kalau misalkan bercerita dengan orang lain, apalagi di fase sekarang ya, kayak aku tuh kan sekarang anak-anak mahasiswa akhir nih, kayaknya pada relate juga, kayaknya untuk main-main sekarang udah jarang banget, nongkrong juga udah jarang, apalagi udah selesai sidang kan udah nggak mau
1: laptop lagi. Wah, langsung.
0: Iya, jadi kayak udah nggak ada. Udah nggak banyak temen lagi.
1: Iya, gitu.
0: Maksudnya teman-teman main yang kayak dulu tuh udah nggak sesering dulu.
1: Karena ya udah tadi kayak mungkin ada yang
0: sibuk sendiri semua.
1: Ada yang udah wisuda, iya, ada yang udah apa, ada yang masih berkutat dengan skripsinya gitu.
0: Betul. Jadi kayak kalau misalkan bercerita nih kayaknya males untuk mendengarkan respon yang tidak sesuai apa yang aku mau gitu.
1: Betul. Apalagi mereka juga mungkin kepikirannya fokus utamanya tuh bukan di ceritanya Ain itu tadi, yaitu punya masalahnya masing-masing juga tuh teman berdua.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Selamat malam teman Bro 2. Kita lanjut lagi kali ini malam hari ini masih dijaga malam barengan sama Anom Citra dan juga
1: Ain Ratu.
0: Yes, ya tadi kita udah ngomongin gitu ya tentang kita ke teman kita itu gimana gitu teman Bro 2 dari hal-hal yang kayak kita ceritakan dan apa yang tidak kita ceritakan.
1: Betul.
0: Nah, kali ini aku pengen ngomongin tentang ini yaitu pertemanan kayak beda background, maksudnya backgroundnya masing-masing gitu ya, background agama, background suku gitu ya, bahkan mungkin status ekonomi kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri pernah ada kejanggalan-kejanggalan gitu nggak? Ya kalau mungkin sekarang kan kita udah mulai toleransi banyak ya, gitu
1: betul,
0: kan ya,
1: betul,
0: tapi dulu mungkin pas kamu masih belum sadar ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu nggak saat berteman dengan yang berbeda dari kamu?
1: Banyak sih kak, dan bahkan kayaknya itu okay. Salah satu hal utama yang membuat pertemanan itu tuh melewati batas sehat pertemanan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal kayak begini dan itu tuh nggak bisa kita kontrol gitu karena kebanyakan kalau misalkan kita udah fun nih dengan hubungan pertemanan, tapi ternyata kita nggak tahu kalau dari sisi sebelah itu tuh memperhatikan hal-hal yang dia pengen tapi dia nggak bisa dapet.
0: Okay.
1: Dengan padahal kita sendiri itu tuh ngerasa kayak ini bukan menjadi bahan untuk agar kita bisa berteman kamu harus punya ini, kamu harus punya ini, gitu-gitu loh. Enggak,
0: bener.
1: Tapi mungkin dari kamu melihat dari sisi hal yang lain gitu. Itu yang membuat pertemanan jadi enggak seru.
0: Iya, benar.
1: Dan jadi berat dan tiap harinya kalau ketemu bukannya bahagia tapi malah makin banyak pikiran gitu-gitu. Itu sering banget kak.
0: Iya.
1: Tapi pernah ada ini cerita lucu banget waktu kecil. Nggak tahu ya mungkin karena pikirannya dulu itu tuh
0: ya namanya masih kecil.
1: Iya
0: ya.
1: Namanya
0: gak
1: masih
0: apa,
1: kecil. Maaf ya teman Prodo waktu dulu tuh kan suka banget ya sama princess baju yang lebar-lebar yang besar. Jadi dulu ada teman aku tuh kalau main pasti pakai baju baru.
0: Oke.
1: Okay. Tapi giliran temanku datang pakai baju baru, aku suruh lepas.
0: Kenapa?
1: Karena aku, iya aku nggak punya baju itu, kamu harus lepas.
0: Jadi karena kamu iri, jadi kayak kamu pengen lepas itu supaya bisa kamu pakai.
1: Enggak. Pokoknya kayak aku hari ini tuh lagi nggak bagus bajunya, kamu harus lepas. Ih jelek banget dulu.
0: Attitude-nya masih jelek.
1: Iya, jadi dulu itu tuh sampai masih diingat sama mamanya temen aku dibilang, kamu inget nggak dulu kamu tuh selalu larang Sulfi kan namanya Sulfi.
0: Shout out Sulfi ya.
1: Iya, kamu larang Sulfi pakai baju bagus gitu. Dan itu kan maaf ya tante itu belum ada pikirannya gitu.
0: Iya, benar masih. Iya, pengennya aku doang yang menang kan waktu itu begitu.
1: Jadi sampai sekarang aku kayak iya jahat banget.
0: Benar.
1: Dan dewasa juga masih sering ketemu sama orang-orang seperti itu.
0: Okay.
1: Yang dulu aku lakukan ke orang ternyata orang juga lakuin ke aku.
0: Iya. Kalau aku sebenarnya pernah juga ini kayak berada di lingkungan yang ya beda gitu. Duit jajanku berapa, mereka yang berapa gitu kan ya. Sedangkan kayak effortnya adalah kayak wah, aku kalau sekarang sih mikirnya, kenapa aku dulu se-effort itu gitu ya. Karena dulu tuh kayak misalnya duit jajan 20.000 ya SMA. Tapi diajak makannya tuh ke junk food gitu. Wah, kan dapatnya tuh dapat apa gitu kan ya.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang kalau dikasih 20.000 dapat apa juga bingung dapat apa.
1: Apalagi kalau Kalimantan ya, 20.000 dapat apa.
0: Benar. Kalau misalnya kayak makan pinggir jalan, lalapan atau di daerah kampus masih ada.
1: Masih
0: ramah gitu kan ya. Ini waktu sekolah gitu ya, duit jajan segitu. Jadi tuh effortnya adalah aku kayak harus hari ini kadang ku tabung 2 hari 3 hari baru pas kita ayo kita ke tempat junk food ini gitu-gitu. Nah aku tuh ngikutin, namanya dulu masih people pleaser ya, jadi tuh kayak masih ngikutin tapi kayak capek tapi kayak masih tetap terus aja dilakuin.
1: Betul.
0: Baru sadarnya tuh pas mungkin sudah kuliah kayak kenapa aku dulu begitu ya kayak gitu. Tapi ya itu untungnya tuh kayak teman-temanku tuh kayak walaupun maksudnya ada rasa hedonisme itu gitu ya, tapi kayak tetap karena kamu tuh nggak ikut jadi nggak kita temenin, enggak. Tapi kayak masih tetap, jadi pun kalau ada yang ikut tapi nggak makan ya tetap ditemenin kayak gitu, yang penting kamu datang aja.
1: Kalau kakak sendiri seneng nggak sih kalau misalkan berada di situasi awkward kayak gitu, maksudnya kayak satu makan atau enggak?
0: Okay.
1: Aku nggak bisa kak.
0: Jadi kamu menyesuaikan kayak mereka beli aku beli gitu.
1: Iya, jadi kalau misalkan ada yang satu aja yang misalkan kayak mungkin belum bisa gitu. Mm-hmm. Aku bakal sanggupin untuk dia bisa gitu. Okay. Jadi biar sama-sama nggak melihat satu berat sebelah gitu loh.
0: Iya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya mereka beli, ya udah kita beli. Tapi kalau misalnya posisi kita beli mereka nggak beli, kita ada kepikiran beli. Kita beliin kali ya.
1: Iya. Atau nggak kalau misalkan lebih dominan nggak beli, ya udah kita nggak beli juga gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu sih.
0: Kalau aku sekarang sih udah mulai apa ya, kayak tahu kondisi. Karena mungkin posisinya gini. Contoh kalau nongkrong. Misalnya oh kita abis nongkrong di A, aku geser nih ke B gitu. Sedangkan di A tuh udah ngopi. Jadi ke B tuh aku gak ngopi. Nah ya orang tahu konteks kayak oh aku abis geser nih. Atau enggak kayak kita makan di sini. Oh iya aku join aja ya dan gak makan gitu. Karena posisinya aku juga udah makan sebelumnya. Jadi buat apa makan, maksain untuk makan lagi gitu-gitu. Sedangkan kalau misalnya POV-nya kita balik gitu, aku mungkin posisinya kayak ya kamu gak usah makan juga gak apa-apa, kan kamu udah makan.
1: Iya betul-betul. Jadi kita lihat konteksnya juga
0: betul,
1: ya kak.
0: Betul-betul. Jadi tuh sama-sama toleransinya tuh kayak gitu. Yang penting aku sekarang tuh gini, kalau dulu tuh kayak gak ikut apa-apa tuh kayak sudah terasa aneh gitu kan ya. Kayak gak ikut makan, gak ikut apa gitu. Padahal tuh yang sebenarnya dicari kalau misalnya pas lagi sama orang-orang, sama teman-teman kita, pasti yang dicari itu keseruannya kan.
1: Iya betul banget.
0: Sebenarnya yang utama tuh itu, mau makannya apa kek, mau di mana kek. Kalau sama mereka pasti seru-seru aja.
1: Iya betul. Apalagi kalau kakak di usia kakak sekarang tuh kayaknya udah terlalu bukan bodo amat banget, tapi lebih ke kayak orang-orang tuh punya alasan masing-masing. Betul. kenapa berbeda-beda gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, betul.
1: Kalau dulu mungkin kita terlalu banyak mikir ya, terlalu kayak dipikirin betul. Kenapa ya dia enggak makan gitu gitu.
0: Iya.
1: Padahal kalau sekarang udah paham, oh dia berarti udah makan.
0: Iya, gitu. Kayak berpikir positifnya tuh gampang banget. Iya, kalau dia enggak makan berarti dia udah kenyang.
1: Iya, betul, betul. Tapi Kakak ngomongin hedonisme yang tadi Kakak sebut-sebutin itu. Aku sempat dulu disegani Kak, maksudnya kayak apa ya? Orang
0: dipandang
1: itu tuh
0: apa?
1: Orang itu tuh karena sering ngelihat aku itu tuh jarang masak.
0: Oke.
1: Jarang masak, jarang apa ya? Sering banget belanja. Kan kita sebagai anak kos belanja bulanan ya.
0: Iya.
1: Maksudnya kayak ya harus belanja bulanan biar nggak belanja bolak-balik gitu.
0: Betul. Tapi kan kondisinya orang beda-beda itu
1: iya,
0: tadi.
1: Iya. Jadi mereka tuh ngelihat kayak aku ini tuh nggak bisa makan makanan yang aneh gitu-gitu. Makanan ya kayak enggak kok, maksudnya kayak mungkin karena kita tuh belum ketemu aja, belum kamu belum lihat aku makan itu gitu.
0: Atau enggak kamu tuh belum nanya aku tuh makannya apa aja kayak gitu.
1: Sampai aku diceritain kak di grup, jangan ke situ, Aini tuh nggak bisa makan itu, kayak gitu kak. Jadi kayak, enggak kok, aku bisa. Jadi aku kadang tunjukin, aku bisa, aku makan ini.
0: Tapi
1: bisa.
0: Tapi kamu jadi ini, maksudnya tuh kamu pun jadi kayak salah tingkahnya aneh.
1: Iya salah tingkah. Jadi, kayak senang juga, iya senang sih. Cuman kayak rasa perbedaannya tuh kayak kenapa harus didikan gitu loh.
0: Dan kamu ngelurusinnya pun bingung gitu ya, nyapuinnya gitu.
1: Karena karena sebenarnya hal yang mereka pikirkan tuh nggak sebenarnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Karena bukan orang berada banget kok. Oke kayak sama-sama aja. Cuman memang karena gaya hidupnya terlalu kayak gini, jadi mungkin orang mikirnya kayak ini orang nggak bisa kayak gini-gini. Padahal ya sama aja, tetap mikirin duit.
0: Iya benar.
1: Kalau uang habis juga makan mie gitu-gitu.
0: Mungkin bedanya ya ini aja. Maksudnya tuh karena mereka taunya kamu hanya di kampus gitu ya, bukan di kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Ngerasa beda sama ini kayak cara orang belanja deh. Ya mungkin Ain memang tipenya belanjanya langsung bulanan.
1: Iya.
0: Dan itu pun juga nggak yang kayak sabun kalau masih ada ya nggak beli langsung saat itu lagi.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi di awal itu pasti Ain belanja kebutuhan lainnya.
1: Iya. Dan waktu itu aku belinya ini nih kak, dia tuh ngelihat aku tuh kalau beli nggak lihat diskon, karena aku anak baru kak.
0: Oh iya.
1: Aku nggak tahu di mana nih tempat yang diskon. Banyak diskon gitu
0: karena
1: loh.
0: Belum tahu.
1: Iya, jadi kayak jangan mau nyimpulkan langsung kayak gitu loh. Aku juga siapa yang nggak suka diskon gitu?
0: Iya.
1: Siapa yang nggak suka hemat? Pengen
0: betul,
1: juga
0: betul,
1: kita
0: betul.
1: Hemat
0: karena belum tahu aja.
1: Iya, jadi dari situ kayak mencoba untuk mengubah pikiran orang dengan ngajak mereka ke tempat-tempat yang aku suka kayak mie ayam.
0: Yeah.
1: Oh, kamu sukain? Iyalah aku suka. Cuman karena yang kamu belum tahu aja.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Aduh, itu lucu banget. Tamam Pro 2. Bener. Itu nanti kita bakal balik lagi deh pastinya nih Tamam Pro 2.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu.

Itu dia, meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Oke, nama Bro 2 ya. Masih ngomongin tentang pertemanan gitu ya. Tadi kita ngomongin tentang kayak banyak perbedaan yang ternyata kita kayak kita tuh baru sadar, oh ternyata perbedaan-perbedaannya tuh begini gitu iya, rasanya.
1: Kita bahasnya di off air ya Kak ya. Jadi kayak seru banget gitu. Bener. Ternyata dulu yang kita anggap itu tuh jelek banget, ternyata kita dulu dianggap kayak gini, pas sekarang udah ceritain jadi lucu.
0: Bener. Mungkin ini ya, aku kasih spill dikit deh gitu. Karena boleh. Kadang kita tuh harus belajar dari banyak hal tuh teman Pro 2. Ini contoh kayak misalnya yang tadi aku menganggap orang lain tuh lebih hedon ketimbang aku. Yang ternyata aku anggap sudah sederhana aja, ternyata dibawa ke daerah lain atau ke tempat lain atau ke orang-orang, mungkin teman-teman baru lainnya gitu ya, yang ternyata oh ternyata aku yang begini aja masih dianggap hedon gitu.
1: Iya betul. Padahal ada usahanya kan untuk dapetin itu. Dan itu tuh ternyata juga aku rasain teman Pro 2. Ternyata Kak Anum juga pernah rasain. Karena kita sama-sama anak rantau juga ya sebutnya Kak Anum ya.
0: Betul.
1: Jadi pas bawa kebiasaan ke tempat baru tuh, oh ternyata hal ini tuh masih menjadi hedon di sekitar orang gitu. Padahal di sisi lain gak semua kehidupan yang kita jalanin itu tuh ditahu orang. Jadi kebanyakan orang-orang tuh mengetahui apa yang kita dapatkan aja beberapa sepersekian detik gitu loh. Dari cerita di sosmed kah atau mungkin
0: atau pertemuan sesaat itu kayak di kelas atau apa gitu.
1: Betul. Sedangkan mereka enggak tahu di real life kita lagi nabung, kita lagi tahan lapar gitu.
0: Habis lah sama juga tuh teman Bro 2. Tapi tuh ya udah maksudnya itu maksudnya ternyata maksudnya kan tadi udah kita anggap sederhana.
1: Betul.
0: Oh ternyata itu tuh menjadi pelajaran juga. Aku juga jadi ngerasa oh ternyata aku juga bisa belajar jauh lebih sederhana daripada yang sudah aku lakukan ini gitu. Jadi gak yang kayak oh menurutku ini udah mentok nih gitu, gak bisa nih ini benchmarknya atau gimana. Ternyata masih bisa diturunin lagi kayak gitu-gitu. Kalau misalnya mau hedon-hedon tipis, oh masih bisa nih gitu-gitu. Jadi kayak bisa menyesuaikan lah, kayak ngerasain yang di atas sama ngerasain saat lagi kita di bawah. Kayak gitu.
1: Ada satu hal yang aku pelajarin di teman KKN ku dulu.
0: Okay.
1: Jadi aku tuh kan gak bisa makan nasi ya kayak, bukan gak bisa, lebih ke kayak
0: gak suka
1: nasi, lebih suka ganti ke sama yang kentang kayak gitu-gitu. Okay. Lebih suka kayak gitu. Dan waktu KKN itu kan gak ada ya hal-hal kayak begitu. Di tempat pelosok tuh adanya nasi.
0: Iya. Dan orang sana makannya nasi,
1: juga. Kebutuhan pokok kan nasi maksudnya. Dan waktu itu aku gak bisa makan Kak, bener-bener yang kayak dikasih satu porsi gak habis. Dan kebiasaanku tuh kalau misalkan gak habis ya udah dibuang. Dan walaupun memang gak banyak dibuangnya, tapi tetap aja dari teman-teman tuh kayak Jangan Ain, ini masih bisa dipanasin gitu-gitu. Dan dulu aku gak tahu kalau ternyata rice cooker nasi itu bisa dijadikan untuk panasin ini sebagai anak kos.
0: Manasin kayak makanan-makanan lainnya.
1: Iya. Dan dari situ aku tahu oh ternyata bisa. Dan dari situ kebiasaan muncul lagi kayak oh ternyata ini masih bisa dimakan dan masih bisa dan masih enak ternyata kalau kita panasin ulang.
0: Betul,
1: gitu. Pakai alat yang udah ada gitu loh sebagai anak kos. Dan dari situ aku belajar oh ternyata kesederhanaanku yang aku kira oh aku sederhana nih makan yang kentang doang sama saus, oh ternyata ada lagi yang lebih bisa menghemat gitu.
0: Iya. Sama mungkin ini juga kalau aku sih sebenarnya yang ku anggap oh kalau misalnya ada acara tertentu gitu ya, oh kita tuh minimal beli deh yang baru tapi yang murah.
1: Betul.
0: Tapi pas kita ngeliat orang tuh ada yang pinjam.
1: Iya.
0: Ya kan kayak gitu-gitu. Nah, ini enggak gimana ya teman Pro 2, karena kita tuh enggak sadar. Karena kita ngerasa kayak oh, ini kita tuh berarti harus punya barang ini.
1: Iya.
0: Bukan berarti kayak di pikiran kita tuh enggak kepikiran tuh untuk minjem tuh enggak kepikiran.
1: Betul.
0: Bukan berarti kita tuh mau hedon atau gimana. Karena kita mungkin nyediain itu, oh ini bisa nih nanti dipakai buat di next event atau keperluan hari-hari berikutnya kayak gitu-gitu.
1: Mungkin itu kebiasaan karena selalu memecahkan masalah sendiri kali ya Kak.
0: Iya juga.
1: Iya kan. Jadi sama kak, aku juga dulu nggak kepikiran kalau ternyata itu bisa dipinjam, maksudnya kayak barang-barang yang sekali pakai. Dan waktu itu memang kita juga butuh kan, sebagai anak KKN tuh kita butuh, tapi bagaimana caranya biar kita bisa dapat, kita harus kumpulin duit, ku bilang. Kenapa harus kumpulin duit, pinjam aja di warga gitu. Kan kita lagi bantuin warga gitu loh. Kayak sapu lidi kak, sapu buat dipakai ke halaman tuh, aku bilang kita beli aja biar kita tuh mudah gitu loh, nggak minjam-minjam. Ya nggak apa-apa, ini buat sekali pakai doang, kamu mau beliin satu sapu lidi untuk satu orang gitu, karena kan memang luas kan kak untuk dibersihkan itu. Iya ya, kenapa nggak dipinjam aja ya?
0: Karena nggak kepikiran.
1: Iya nggak kepikiran, kita punya Pak RT, punya kepala desa, kenapa nggak pinjam gitu?
0: Warga.
1: Lagian kita membersihkan daerah mereka gitu.
0: Terus pas ini deh, pas misalnya, okay, beli nih, abis itu diapain
1: sapunya?
0: Kasih aja. Enak banget.
1: Iya, kayak gitu kak, bener-bener kayak gitu yang aku katakan. Aku bilang, ya udah kalau misalkan udah selesai kita kasih, ini sumbangan kita buat warga. Dia bilang, ya buat apa? Emang kamu konglomerat, maksudnya datang ke sini juga kita dengan uang yang pas-pasan, nggak yang nggak banyak duit gitu. Gimana caranya kita bisa memanage uang dengan baik? Karena bukan cuma 1-2 hari kita KKN, kita 3 bulan KKN.
0: Ya kayak gitulah teman Pro 2 ya. Jadi ngerasa apa ya, kayak makna kita berteman tuh bisa membuka pikiran kita.
1: Iya betul banget.
0: Dari yang kita ternyata udah merasa sederhana tapi masih belum sesederhana mungkin gitu ya. Yaitu membuka pikiran kita yang kayak, oh iya ya ternyata masih bisa begini, masih bisa begitu tuh teman Pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tanya.

0: Tapi memang ya Kak, kalau misalkan soal apa ya, status ekonomi atau status sosial orang-orang tuh nggak menghalangi orang untuk berteman.
1: Betul.
0: Tapi balik lagi ya, kalau misalkan teman sesama kita ini tuh bisa saling memahami, kayak misalkan yang satu itu tuh belum mampu untuk hal ini, yang satunya bisa memahami, atau yang satu sukanya hal kayak gini, ya harus bisa mengikuti kayak gitu-gitu.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih, cuman lebih ke kayak harus bisa saling mengerti di dalamnya gitu.
1: Benar. Iya, bukan berarti ini juga maksudnya kayak ya kalau memang mereka temenan mau yang sepantaran seperti itu juga ya nggak salah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Pasti ada gitu, pasti ada kok yang kayak gitu-gitu. Tapi kita juga nggak bisa menyamaratakan semua orang kayak tiba-tiba ngajak, bulan depan kita ke Bali yuk, kan? Gimana ya?
0: Iya juga, iya kan.
1: Ada
0: iya
1: sih, pasti ada sih yang kepikiran begitu, yang memang mungkin bulanannya aman atau memang ada yang dijatah sama orang tuanya.
0: Betul.
1: Kayak ya udah kamu tahun depan mau liburan kemana kayak gitu-gitu. Tapi kan orang lain mungkin ada effortnya juga yang kayak iya pengen juga deh ke Bali, nabung deh dari sekarang kayak gitu-gitu kan.
0: Tapi ada tau Kak temen yang kayak gitu, maksudnya kayak memaksakan diri.
1: Memaksakan
0: diri untuk bisa setara dengan teman yang dia temenin gitu.
1: Iya.
0: Terkadang hal itu tuh bikin kita jadi pusing sendiri teman pro 2. Karena nah yang namanya temennya kita harus bisa santai. Bisa santai, bisa asik, dalamnya seru. Gak ada yang namanya kayak terbebani, harus ketemu, harus prepare, harus gimana. Yang namanya temennya berarti tempat yang nyaman.
1: Betul.
0: Tempat untuk berbagi sukacita gitu loh. Gak yang untuk tempat-tempat bergaya. Kayaknya itu bukan temen deh.
1: Bener. Aku ada posisi gitu juga. Jadi tuh kayak aku punya temen SMA gitu kan ya, dimana dia itu waktu kita kuliah itu kayak sempat, oh namanya liburan Romusa. Ini sebutan kita aja ya judulnya. Tapi itu posisinya adalah kayak pertama itu ke Bali. Aku gak ikut karena betul-betul gak prepare dana dan
0: betul
1: lain-lainnya. Jadi yaudah gak ikut. Nah yang kedua, aku tuh kayak bisa ikut dan aku tidak begitu banyak mengeluarkan uang karena liburannya di tempat kuliahku. Jadi tuh kayak oh mereka yang datang ke sini, ya udah nggak apa-apa ya sini-sini. Nanti aku bikin, maksudnya mereka kan udah keluar duit akomodasi ya. Nanti kalau udah di sini, itu tuh mereka juga ikut bisa hemat. Jadi kayak tinggal di kontrakanku. Oh aku rekomendasi makan apa yang enak, yang oke, yang kayak middle-middlenya yang enak banget apa, yang murah-murahnya tuh apa, mau jalan-jalan kemana, budgetnya berapa, enaknya naik apa. Nah itu aku yang rekomendasiin kayak gitu dan itu kayak seru, mereka tuh juga menikmati. Oh ternyata dalam waktu satu minggu ini itu tuh betul-betul kita full experience banyak hal kayak gitu. Sedangkan ya posisinya waktu itu aku juga kayak punya duit nggak nyampe 1 juta ya buat liburan kayak gitu. Apalagi teman-teman lainnya yang berangkatnya naik pesawat, naik kereta dari Kalimantan, dari ada yang dari Sumatera, dari Makassar gitu pada datang semua ke sini. Jadi itu kayak nggak tahu ya, aku kayak lagi beruntung aja bisa menikmati liburan sama mereka itu, walaupun akunya nggak kemana-mana ya, tapi itu momen-momen berharganya itu yang ternyata nggak bisa kulupain, yang kayak tiba-tiba jalan kesini, tiba-tiba jalan kesini dengan orang-orang yang ini juga.
0: Iya,
1: kayak
0: betul-betul
1: gitu.
0: Sering sih Kak aku ngerasain kayak gitu juga, kayak bahkan kalau udah di posisi kayak gitu tuh lupa dokumentasi.
1: Iya,
0: lupa dokumentasi, jadi kayak saking menikmati momennya itu tuh lupa untuk kita kayak mendokumentasikan.
1: Bener.
0: Karena kan penting juga ya kayak dokumentasi itu. Karena kalau misalkan kita kilas balik tuh, ya Allah ini seru banget zaman-zaman dulu.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Bener. Aku bahkan kayak udah prepare dokumentasi. Jadi kayak beberapa yang bawa kamera DSLR gitu-gitu. Kan namanya 2010-an gitu tuh, kalau udah bawa kamera DSLR ya udah berarti udah mulai proper tuh. Nah, gitu kan ya.
0: Betul.
1: Karena HP-nya masih belum proper semua.
0: Oke teman
1: gitu.
0: Tapi ngomongin sekarang kita udah ini tau Kak, masuk jam udah mau masuk jam 11.
1: Iya benar gitu ya teman
0: Pro 2. Tanpa sadar ya.
1: Yang mungkin apa nih yang mungkin bisa Ain sampaikan buat teman Pro 2 untuk apa ya? Kalau berteman itu memang harusnya tuh seperti apa menurut Ain?
0: Kalau dari aku sendiri pertemanan itu yang pertama harusnya nyaman ya, Kak Kanem ya. Betul. Tanpa sadar kan kadang di pertemanan itu tuh kita dituntut hal-hal yang bahkan tidak pernah dijanjikan. Atau mungkin ekspektasi yang sebenarnya tidak tertulis, yang seperti aku bilang tadi, ekspektasi orang tuh kita gak bisa kontrol. Apalagi kalau misalkan dalam pertemanan kita gak tahu kalau dia itu tuh iri hati, atau mungkin gak senang sama kita, perlakuan kita, atau gak cocok dengan cara gaya hidup kita. Apalagi kalau misalkan sama kayak aku nomaden yang harus ber apa ya, harus bisa menyesuaikan diri, dan sebenarnya kalau berteman itu tuh harus semuanya harus ngikut, harus diikut sertakan. Mungkin dari situ kita harus bisa belajar juga kalau semua yang namanya teman itu kalau misalkan memang menurut kita udah nggak nyaman, ya berarti memang udah bukan tempat kita di situ. Benar. Memang pertemanan itu nggak usah dipaksa, teman pro 2. Kalau misalkan memang ada paksaan di dalam, ya berarti itu bukan teman. Masuk, itu udah lewat dari batas sehatnya pertemanan gitu. Jadi teman pro 2 kalau misalkan memang dalam pertemanan udah merasa kurang nyaman, kurang enak, ya mungkin memang udah waktunya, karena memang banyak orang yang bilang ada fasenya. Fasenya, setiap orang tuh ada fasenya. Jadi jangan dipaksakan, teman pro 2. Apalagi kalau misalkan dipertahankan hanya karena hubungannya yang udah lama. Betul. Pertemanan udah lama, ya kalau memang udah gak cocok, kenapa dipaksakan gitu.
1: Ini ada contoh kecil aja ya. Contoh kecilnya ya mungkin kita masing-masing teman pro 2 di usia mungkin 20-an, 30-an, apakah masih ada yang berteman dengan teman SD-nya? Teman kelas SD-nya?
0: Kalaupun ada itu jarang.
1: Iya, ada satu. Tapi yang lainnya apakah masih?
0: Dan itu kalau berteman juga enggak yang setiap hari ketemu.
1: Betul.
0: Paling ketemunya cuma gosip. Atau enggak, kabarnya gimana gitu. Cuma sekedar kayak gitu aja.
1: Benar. Dan ini juga sebenarnya kayak, ya itu, setiap masa kita kayak, oh pindah ke SMP ada temannya. Pindah lagi SMA ada lagi yang lainnya.
0: Betul. Dan teman-teman itu tuh gak semuanya harus diikut sertakan teman-teman kedua. Karena terkadang kalau kita ikut sertakan malah bikin pertemanan jadi runtuh. Karena gak sejalan, gak sepemikiran. Dan kita harus bisa mikir-mikir kayak teman itu tuh porsinya di mana, porsinya semana gitu. Gak usah dipaksakan semua hal itu.
1: Mungkin juga ini contoh lagi kecil ya, teman berdua, kayak misalnya Ain pengen jogging gitu ya. Gak mungkin dia ngajak teman kelasnya semuanya ikut jogging.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan maksain kalau betul-betul semuanya ikut. Pasti pada dia ngomongin Ain, ih Ain ini maksa
0: kemarin,
1: banget ya.
0: Iya gitu kemarin ya. Teman ada teman yang punya penyakit jantung. Maksudnya kayak gak bisa untuk capek banget, gak bisa untuk ngos-ngosannya. Masa aku ajak dia untuk jogging? Enggak dong.
1: Bener, jadi kayak harus sewajarnya.
0: Iya betul.
1: Sepantasnya tuh teman pro 2. Dan juga mungkin jangan begitu dalam untuk pertemanan. Maksudnya ambil hal-hal baiknya juga gitu teman pro 2. Tapi kalau memang udah waktunya lepas, ya udah lepasin aja.
0: Iya, dan gitu. Ingat satu hal juga teman pro 2, kita gak boleh mempercayai 100% orang. Bahkan kata mami aku bilang kalau orang tua aja gak boleh dipercayain 100%, karena pasti ada bohongnya gitu.
1: Bener. Wah itu quotes of the day malah dari mamamu. Ya hebat banget tuh teman pro 2. Tapi itu aja kali ini teman pro 2. Semoga apa yang bisa kamu dengarkan bermanfaat buat kamu ya. Betul, kita cuman sekali. Sharing-sharing aja. Siapa tahu cerita kita bohong hari ini.
0: Tapi gak apa-apa, bohong. Tapi seenggaknya ada yang bisa diambil dari situ gitu.
1: Kan bilang siapa tahu. Kalaupun iya atau enggak kan kita gak tahu ya teman pro 2. Ya sudah, itu aja untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu. Terima kasih banyak juga buat Ain ya.
0: Terima kasih juga Kak Anom.
1: Dan juga pastinya teman pro 2 malam hari ini yang mau menikmati weekendnya lagi setelah hari kejepit ya.
0: Selamat
1: weekend pokoknya ya.
0: Weekend ya, walaupun cuma 2 hari ya.
1: Iya, enggak apa-apa gitu, karena kemarin udah libur, hari ini kejepit, enggak apa-apa, jepit tipis kok teman pro 2. Ya sudah, itu aja teman pro 2. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat, dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami 3 hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari 3 lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Buku Good to Great memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat, tim yang tepat, fokus strategis, dan disiplin dalam budaya organisasi. Collins menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa organisasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengubah perusahaan mereka dari baik menjadi hebat.
Demikian esensi buku berjudul Good to Great, karya Jim Collins. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Aduh, macet. Bosan. Playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
2: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
3: Masa sih?
4: Iya,
2: gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
6: Joy Heartland in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap dekat dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 29 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 30 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 30 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Pro2, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasulnya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis.

Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja tanpa batasan yang jelas. Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan menjaga pergaulan yang baik. Cinta yang benar itu harus dijaga dalam koridor yang halal, yaitu melalui pernikahan. Dalam masa lajang sebelum menikah, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, berbicara dengan sopan dan tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ataupun fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah seorang pria berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, perasaan cinta itu harus dilatih untuk tetap menjaga kehormatan dan martabat diri kita serta orang lain. Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah Sang Maha Pemilik Hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Mau kemana?
2: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
1: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
1: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

Dad. Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, rapper Drake mencetak sejarah baru di tangga lagu Billboard setelah melampaui rekor Michael Jackson sebagai solois pria dengan lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100. Pencapaian itu diraih setelah lagu jenis STFU debut di posisi puncak yang membawa total lagu nomor 1 Drake menjadi 14. Dengan jumlah tersebut, teman Pro 2, ia menyamai rekor yang sebelumnya telah dipegang oleh Rihanna dan Taylor Swift. Beralih ke informasi selanjutnya, harga tiket 2026 FIFA World Cup menjadi sorotan setelah sistem penjualan first come, first serve memicu lonjakan harga yang signifikan di pasar. Sejumlah laporan menyebut harga tiket final kategori 1 meningkat tajam, sementara biaya transportasi menuju stadion juga ikut mengalami kenaikan. Kondisi ini memicu keluhan dari sebagian supporter hingga berujung pada laporan terhadap FIFA di New York dan New Jersey terkait dugaan dampak yang merugikan penggemar. Informasi terakhir, teman Pro 2, kini South Korea alias Korea Selatan memberlakukan kebijakan bebas visa sementara bagi wisatawan asal Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mempererat hubungan pariwisata kedua negara. Dengan kemudahan tersebut, masyarakat Indonesia dapat lebih mudah mengunjungi berbagai destinasi populer di Korea Selatan seperti Seoul, Busan, dan Jeju, di mana program bebas visa ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Gimana nih kabar kamu hari ini di minggu kita yang rasanya jujur singkat banget. Mungkin gara-gara banyak libur kali ya, tapi gak apa-apa deh. Mungkin ini juga persiapan buat kita teman Pro 2 yang di bulan Juni kayaknya cuma ngadepin beberapa libur doang. Cuma gak apa-apa lah, namanya juga pertengahan tahun ya teman Pro 2, semangatnya itu harus dijaga. Ini udah mulai semester 2 tahun 2026, berarti kalau yang selama 6 bulan ini belum ada yang kecapai, udah saatnya kamu untuk kejar-kejaran di bulan Juni ini nanti. Anyway, sekarang Lun bakal sharing informasi terkini aja buat kamu ya teman Pro 2. Kita mulai dulu yang kemarin sempat rame di timeline aku teman Pro 2. Gak cuma di timeline sih, di story-nya teman-teman aku juga pada di up semuanya. Kamu tahu gak sih case yang ada WNI ngelakuin pemalsuan riset dan dia tuh ngelakuinnya di konferensi ilmiah internasional. Jadi ini udah dapat tanggapan langsung dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang bilang kalau nanti mereka tuh bakal berusaha untuk ngedalamin dugaan pemalsuan riset ini. Soalnya masalahnya itu banyak banget teman Pro 2 setelah di up kemarin, gak cuma sekali ini aja ternyata mereka ikutan di konferensi internasional, tapi juga banyak banget case-nya. Dari sini juga untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sendiri bilang teman Pro 2, sekarang mereka itu lagi ngelakuin koordinasi untuk mastiin fakta-fakta untuk kasus ini, termasuk status plus afiliasi pihak yang terlibat. Ini juga bikin para peneliti di Indonesia lumayan khawatir gitu teman Pro 2, karena katanya takut nanti kita tuh kredibilitasnya dipertanyakan gitu loh sebagai peneliti dari Indonesia. Tapi di sini dikasih keyakinan kalau yang namanya praktik fabrikasi data, falsifikasi dan penyalahgunaan afiliasi akademik itu gak dibenarkan pastinya. Dan walaupun kayak gitu, netizen-netizen katanya gak boleh nih langsung ngerasa kalau komunitas ilmiah di Indonesia tuh semuanya seperti itu. Karena yang namanya sebuah penelitian teman Pro 2, hasilnya ini kan pasti kita manfaatin juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya, atau mungkin untuk proyek-proyek yang bikin yang pengen kita bikin ke depannya. Jadi kita doain aja, semoga case ini bakal ada titik terangnya teman Pro 2, dan buat kamu yang bakal jadi peneliti muda selanjutnya, semangat terus ya.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Teman sejati dari HiFi ya teman Pro 2, nemenin kita barengan sama informasi yang satu ini yang datangnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mereka udah resmi nargetin penyelesaian 20 proyek infrastruktur pengendali banjir yang kesebar di berbagai wilayah ibu kota sampai nanti tahun 2027. Dan target ini tuh langsung disampaikan sama Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Di sini alasannya tuh gara-gara sebenarnya untuk mengantisipasi peningkatan intensitas curah hujan ekstrim, terutama gara-gara perubahan iklim nih teman Pro 2. Dia bilang kalau sebenarnya angka curah hujan dalam beberapa tahun terakhir itu tuh bisa nyampe 150 sampai 250 mm. Meanwhile, kapasitas infrastruktur kita itu tuh cuma bisa nampung di sekitar 100 sampai 150, alias maksimalnya zaman dulu itu tuh minimalnya sekarang gitu. Dan dalam laporan yang sama teman Pro 2 katanya fokus utama proyek ini emang nyakup pembangunan plus peningkatan kapasitas sistem pompa air di 12 titik strategis. Selain sistem pipa, ada juga nih perbaikan sarana kali dan juga sungai di 9 titik.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
6: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
7: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
8: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Lagi rame di medsos teman Pro 2 kabar tentang Sulawesi yang sekarang lagi dilanda bencana hidrometeorologi alias banjir bandang, banjir luapan sampai tanah longsor. Ini tuh ada di beberapa wilayah ya teman Pro 2, mulai dari Luwu Utara, Gorontalo sampai Bolang Mongondo. Dari BNPB katanya sebanyak 48 warga udah kena dampak banjir di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan udah diungsikan karena rumah mereka tuh udah kelelep gitu loh teman Pro 2 dan gak bisa ditempatin sama sekali. Untuk statusnya sendiri, mereka udah diterapin status tanggap darurat banjir. Ini gara-gara curah hujan tinggi dan juga jebolnya tanggul sejak awal bulan Mei. Terus di Bolang Mongondo, teman Pro 2 di Sulawesi Utara, ada sekitar 601 warga kena dampak banjir. Dan dari BPBD sendiri katanya ada 134 rumah terdampak dengan total 181 kepala keluarga. Gak cuma rumah warga aja teman Pro 2, tapi beberapa fasilitas umum juga kena dampak banjir, mulai dari masjid, gedung sekolah, dari TK sampai SD juga. Gorontalo gimana kabarnya Lun? Kalau dari Gorontalo kondisinya juga gak jauh beda ya, dan ada catatan sekitar 5 desa yang kena dampak banjir, dan dari sini teman Pro 2 ratusan rumah warga di desa-desa juga kena dampak, sampai-sampai beberapa titik tuh mungkin teman Pro 2 udah ada rumah-rumah warga yang ketutup lumpur dan kayu. Sampai-sampai akses jalan di beberapa desa juga ikut terdampak.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Siar Jalan MMI nomor 8 sama Rinda. Hai teman Pro 2, good morning. Barengan sama Aulia Lun ya, hari ini di Sepada sama nanti merapat di jam 10 pagi. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Zuzurli ya. Aku happy banget karena pagi ini langit itu biru, cerah. Ini mah pertanda baik ya, semoga gak hujan lagi. Karena jujur kalau udah hujan gitu teman Pro 2, aku tuh kadang ngerasa off. Gara-gara besoknya tuh pasti panas banget. Atau sebelum hujan kemarinnya itu panas itu yang kayak gitu, paham gak sih? Jadi kalau langit tiba-tiba cerah, terus juga sejuk gini teman Pro 2, burung-burung berkicau, wah rasanya kayak jadi main karakter aja gitu. Apalagi kan lagi long weekend gini. Dan aku tuh pengen nemenin kamu hari ini teman Pro 2, pastinya sama satu lifestyle yang menurut aku rada-rada berubah lah ya belakangan ini. Entah kenapa, aku itu tiap kali pengen keluar teman Pro 2, yang dipusingin itu adalah mikirin, aduh makan apa ya gitu. Padahal sih ingat aku, dulu-dulu tuh aku gak pernah mikir kayak gini. Mungkin karena biasanya kalau jalan-jalan itu tuh ya udah kita diajakin aja gitu sama orang tua, sama om tante, jadi tinggal manut-manut aja. Kenapa sih gak ada yang bilang ya teman Pro 2 kalau namanya dewasa itu capek banget. Capeknya tuh harus nentuin sendiri mau jalan kemana, mau makan apa, mau pergi sama siapa. Kayak stop, aku sudah overwhelmed sama pikiran kayak gitu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena zaman sekarang kalau kamu perlu rekomendasi makanan, rekomendasi tempat wisata, udah banyak yang nyediain ya, tinggal kitanya aja lagi. So buat kamu teman Pro 2, coba spill ke aku, kira-kira kalau misalnya keluar jalan kamu mentingin view-nya atau mentingin menu jajanan yang ada di situ. Kamu bisa banget ya untuk spill jawaban kamu lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau Instagram kita juga boleh. Di situ aku udah bikin question box-nya di @rrpro2samarinda, dan aku bakal nungguin kamu juga di RR Digital. I'm getting out of here.

0: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan...
2: Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Ngobrol

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya

Iya, teman Pro 2, tipe orang yang kalau udah jalan-jalan, emang sebenarnya tujuan atau utamanya itu bukan tempatnya dulu, tapi emang makanannya. Kayak inisialnya kayak gini, ada yang bilang kan, aduh aku pengen pergi ke sini deh. Terus pas ditanya alasannya kenapa, pasti dia jawabnya pengen nyobain makanan yang ini nah, yang ada di situ, bla bla bla bla. Karena emang teman Pro 2 sekarang itu tempat wisata, itu tuh udah jadi bonus dan yang penting emang perut punya agendanya sendiri. Ini bukan hal aneh sih sebenarnya. Sekarang tuh aku pernah dengar ada istilah yang namanya food tourism. Jadi orang-orang rela tuh nyusun itinerary-nya based on tempat makan yang mau dicoba. Bahkan sampai ada listnya yang lebih rapi dari jadwal wisatanya. Kalau ngomongin destinasi, ini tuh bisa fleksibel sebenarnya. Tapi menu, wih, ini harus banget dikejar ya. Karena emang kalau nontonin food vlogger kayak Ria SW aja, teman Pro 2, dia itu sampai bikin buku ya, seingat aku, yang isinya adalah itu apa sebutannya? Dia perencanaan tripnya dia gitu loh, teman Pro 2. Dan ini juga yang sebenarnya bikin orang-orang makin happy buat jalan-jalan keluar karena ada yang ngasih guide-nya gitu. Ibaratnya kayak tour guide gitu kali ya si Ria SW dari reviewan-reviewan makanannya. Dan fun fact-nya teman Pro 2, makanan khas daerah tuh sering banget kan jadi identitas yang paling gampang buat kita ingat. Kadang kita tuh bisa lupa nih nama jalannya, tapi langsung ingat kayak oh iya ya, di situ tuh yang ada makanan itu dan kawan-kawannya. Kalau kita ngomong ke teman kita, ya sama juga, responnya tuh juga bakal kurang lebih kayak gitu juga. Lucu ya. Kadang kan memang kita tuh niatnya cuma mampir bentar buat makan, ujung-ujungnya sekalian explore, terus makan lagi.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

the world would end, but I know he got us.

Kalau biasanya oleh-oleh itu dibawa pulang dalam bentuk barang ya teman Pro 2, kadang yang paling nempel justru rasa dari menu lokal yang sempat kita cobain. Ada tuh makanan yang mungkin cuma bisa kamu makan sekali pas lagi jalan-jalan teman Pro 2, tapi rasanya tuh kayak keinget aja melulu ya, kurang lebih lah ya, kayak memori kita sama HTS-an itu. Tapi teman Pro 2, kalau urusannya makanan, kamu tuh bisa salfok mungkin sama sambelnya, aroma bakarannya, atau ya udah vibes makanannya yang bikin susah move on. Bahkan kadang cerita liburan tuh selalu dimulai dari kalimat yang kayak, waktu itu tuh aku kesana makan ini loh, enak betul, gitu-gitu. Fun fact-nya teman Pro 2, otak kita tuh ternyata emang gampang banget ya ngehubungin rasa dan aroma sama memori. Makanya satu menu tertentu tuh bisa langsung bikin kita tuh kebayang sama suasana tempatnya, jalannya, cuacanya, sampai momen pas makan bareng siapa. Jadi gak heran nih teman Pro 2, ada orang yang bawa pulang liburan itu biasanya bawa gantungan kunci, tapi kita malah banyak bawa obrolan soal makanan, atau mungkin tiba-tiba jadi food reviewer ya, tiba-tiba foto, kasih caption dan kawan-kawannya. Ada tuh temen aku di AA kayak gitu kemarin. Kalau dari Lun sih, ada gak ya satu menu yang lumayan memorable buat aku dan aku pengen banget makan lagi tapi jauh? Kayaknya teman Pro 2, karena makanan aku itu-itu aja, aku tuh lebih banyak fokus ke cara masaknya sih. Ada satu resto yang aku suka banget, dia itu ngasih kita kayak udang tepung gitu teman Pro 2, tapi khasnya itu tuh ada di saus salted egg-nya. Nah, ini kan makanannya bukan makanan tradisional ya, tapi menurut aku salted egg-nya tuh kayak kerasa, bukan rasa salted egg aja, tapi kayak ada hint, wih, makanan orang kaya nih gitu loh.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Loh, kakak.
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.